Dari kawasan Haji Agus Salim Painan, 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi, dan Publikasi Terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Lengkisau di mana pun berada. Kembali hadir di pagi hari ini sahabat Rio Kibo menemani sahabat Lengkisau di Selamat Pagi Pasisir edisi 8 Oktober 2026. Selamat pagi sahabat semuanya, selamat mengawali aktivitas di pagi hari ini sahabat. Selamat pagi Pasisir akan hadir di ruang dengar sahabat seperti biasanya hingga jam 8:30 kita akan berbagi informasi, berbagi tips untuk sahabat Lengkisau. Dan buat sahabat Lengkisau yang mau berbagi informasi di pagi hari ini, yang mau berbagi kebahagiaan, yang mau salam-salam, yang mau request lagu pop Indonesia atau pop barat ya, boleh gabung bersama kita di 0823 7441 4591. Baik sahabat, kita akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di 91,2 Lengkisau FM. Sedang dengar suaramu lagi akan hadir di ruang dengan sahabat. Selamat mendengarkan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun,
1: oh, ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo!
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

91.2 Langkis FM, sahabat, masih di Selamat Pagi Pasisir ya. Kita lanjutkan untuk informasi buat sahabat dimanapun berada. Kembali kita sapa sahabat, selamat pagi semuanya, sahabat Langkis dimanapun berada ya. Selamat mengawali aktivitas di pagi hari ini sahabat ya.

Sebelum kita beralih ke informasi-informasi tips, berbagi tips di pagi hari ini sama dengan saya, kita sampaikan informasi terkini terkait hasil pertandingan Porprov Sumbar yang ke-16 ya, peraihan medali yang telah diterbitkan penyelenggaraan siapa lagi so? Secara keseluruhan sudah diterbitkan 210 medali emas, 198 medali perak, kemudian 293 medali perunggu. Nah, untuk perolehan sementara siapa lagi sao yang memimpin di posisi atas ya, di peringkat pertama ada Kota Padang dengan perolehan medali emas sebanyak 61, kemudian medali perak 42 dan perunggu 44 dengan total 147 medali. Kemudian disusul Solok, ya Kota Solok 73 medali dengan medali emas 24, medali perak 24 dan perunggu 25. Kemudian yang di posisi ketiga ada Kabupaten Padang Pariaman dengan perolehan medali emas sebanyak 20, kemudian medali perak 22 dan perunggu 21 dengan total 63 medali. Sementara sama lagi soal posisi selatan sendiri, kami sampaikan di pada per hari ini sama lagi saya. Ini data yang terupdate tanggal 8 bulan 10 ya tahun 2026 pukul 7:50 waktu Indonesia bagian barat. Posisi selatan sendiri berada di posisi ke-13 dengan perolehan medali 4 emas, 7 perak, 10 perunggu. Total 21 medali pada posisinya pada pagi hari ini. Semoga setelah akan meningkat karena masih ada pertandingan-pertandingan yang masih berlanjut sahabat lagi sahabat. Sementara itu sahabat di posisi 2 terbawah ada Kabupaten 50 Kota di posisi ke-18 dan Kabupaten Agam di posisi ke-19 dengan perolehan medali 1 emas, 8 perak, kemudian 14 perunggu, total 23 untuk Kabupaten 50 Kota. Sedangkan Agam 1 emas, 0 perak, 10 perunggu, total 11 medali yang diperoleh. Baik sahabat langsung, kita di 91,2 Langkis FM akan selalu update tentang berita tentang Porprov yang ke-16 tahun 2026. Baik, sampai lagi, jangan kemana-mana, kita akan kembali tetap di 91,2 Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.102.143.152.134.2.8084-. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090-. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
2: Sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Masih dari lantai 1 Gedung Penan Convention Center Kabupaten Pesisir Selatan 91,2 Langkisau FM. Sahabat, informasi kami lanjutkan, sahabat Langkisau. Ya, kali ini sahabat kita sampaikan informasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Pengadilan Tinggi Padang, Pengadilan Negeri Painan, perihal panggilan umum sidang perdata nomor titik 54/PDT.G/2026/PNPNN kepada tergugat 1. Nah, sama lagi sob, kami sampaikan Baitul Arsya M. Penitera selaku jurusita peradilan Pengadilan Negeri Painan dalam perkara nomor yang disebutkan tadi memanggil Marlina, perempuan lahir di Jalan Baru tanggal 07/07/1972, agama Islam, pekerjaan dagang, beralamat di Sungai Pampan, Negari Koto dan Tigo, Ampe Koto Hilir, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Untuk sekarang alamat atau domisili tidak diketahui, untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat satu. Untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata nomor 54/PDT.G/2026/PNPNN dengan agenda persidangan memeriksa kelengkapan para pihak yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026 jam 10 waktu Indonesia bagian Barat di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Painan, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 158 Salido, Kecamatan Panjurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Hendri Mulyono, DKK, alamat Sungai Pampan, Negari Kotonantigo, 4 Koto Hilir, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai para penggugat, melawan Marlina DKK di Sungai Pampan, Negari Kotonantigo, 4 Koto Hilir, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Untuk sekarang, alamat atau domisili tidak diketahui, selanjutnya yang disebut sebagai para tergugat. Painan, 24/09/2026, Panitera selaku jurusita, Baitul Arsya M. Demikian sahabat Langkisau, dan demikian juga Semar Pagi Pesisir di pagi hari ini. Kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya. Untuk sahabat, jangan kemana-mana, tetap di 91,2 Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eca.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa.
12: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Udah deh, lo duluan deh, gue capek nih, gak kuat lagi. Bener, lo duluan ya.
2: Yes, segitu aja udah capek, gimana sih? Loh,
1: lo kok merokok?
2: Katanya mau olahraga, jogging, gak sehat tau.
1: Udah deh, udah, sana duluan, gue pengen ngerokok dulu. Udah, sana, jalan duluan.
2: Ray, lo harus tahu ya, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sangat berbahaya kalau kita punya kebiasaan merokok. Ingat itu, saat batang rokok terbakar, asapnya mengeluarkan 4.000 jenis bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Terus merokok bisa membuat gigi hitam, gigi keropos, kulit keriput, dan badan kita bisa jadi bau. Semua ini menyebabkan kita tidak bisa tampil gaya dan segar. Karena itu, berhenti dari sekarang merokoknya.
1: Ya, ceramah, capek deh. Udah deh, sono.
3: Saatnya bergaya hidup sehat dengan tidak merokok. Gaya hidup sehat bikin kamu lebih sehat dan lebih keren. Hindari bahaya merokok dengan sama sekali tidak merokok. Jangan dekat dengan orang yang sedang merokok dan jangan memulai merokok sekalipun sekedar coba-coba. Siapa bilang gak merokok gak keren? So, gaya hidup sehat dengan tidak merokok? Ya gitu deh.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah makan sayur dan buah setiap hari.
2: Adin, dimakan sayurnya ya.
3: Ah ibu, saya kan kurang suka sayur. Lagi pula yang penting kan gizinya seimbang.
2: Lah gimana mau gizinya seimbang kalau makan gak ada seratnya? Serat itu penting loh. Kalau kamu makan sayuran dan buah setiap hari, itu bisa membantu kamu agar tetap langsing. Jadi gak perlu diet yang aneh-aneh.
3: Ah masa sih bu, apa iya sayuran dan buah-buahan itu bisa bikin aku tetap langsing?
2: Ya benar, masa ibu bohong? Sayuran dan buah mengandung banyak serat, jadi bisa membantu menurunkan berat badan.
3: Mungkin karena serat itu membantu melancarkan pencernaan ya bu.
2: Betul. Selain itu, sayuran dan buah-buahan bisa mencegah terbentuknya batu empedu, menurunkan kolesterol, serta mencegah gangguan usus.
3: Wah, banyak sekali manfaat makanan yang berserat itu ya, Bu.
2: Makanya kan, ibu selalu masak sayur. Terus pasti ada buah di meja kan setiap hari? Nah, itu tuh buat dimakan, bukan buat diliatin.
3: Ibu bisa aja deh. Ya udah, Adin makan nih sayurnya.
2: Nah, gitu dong. Pola makan kita harus sehat. Makan makanan berserat tinggi, rendah lemak, kandungan gizi yang cukup, dan jangan makan berlebihan.
3: Iya, Bu, iya. Sayuran dan buah yang paling tinggi seratnya apa sih, Bu?
2: Nah, sayuran yang tinggi seratnya banyak sekali. Misalnya kacang panjang, daun pepaya, daun singkong, sawi hijau, juga tomat. Kalau dari buah-buahan yang paling tinggi seratnya jambu biji, terus jeruk, sirsak, dan juga apukat.
3: Wah, Adin paling suka tuh makan jambu biji.
2: Bagus, tapi jangan lupa dimakan sayurannya.
3: Iya Bu, iya. Pokoknya tiap hari makan sayur dan buah, biar sehat dan tetap segar.
1: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Makanlah makanan yang bergizi seimbang. Dan jangan lupa makan sayur dan buah setiap hari. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat. Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai berumur 6 bulan.
2: Aduh Bu Sari, selamat ya sudah jadi ibu muda sekarang. Pagi-pagi begini sudah keluar rumah mau kemana?
4: Biasa Bu, mau beli makanan untuk bayi saya.
2: Kok dikasih makanan yang lain? Bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan itu cukup diberi ASI atau air susu ibu saja.
4: Apa cukup? Gizi bayi saya kalau hanya diberi ASI aja, Bu.
2: Itulah kelebihan ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.
4: Wah, kalau semua zat gizi ada dalam ASI, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan makanan yang lain dong,
2: Bu. Betul. Dengan ASI bisa lebih hemat dan lebih mudah memberikannya. Kapan saja dan di mana saja, kan?
4: Bisa aja, Ibu Ina ini. Kayak iklan deh.
2: Ya iyalah. Selain itu, ASI mengandung zat kekebalan, sehingga bayi tidak mudah terserang berbagai penyakit.
4: Zat kekebalan?
2: Iya, namanya kolostrum, yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir.
4: Wah, untung ASI yang pertama keluar itu nggak saya buang, Bu. Tapi langsung saya berikan pada bayi saya.
2: Bagus.
4: Jadi bayi saya kuat ya, Bu?
2: Betul. Makanya, Bu Sari juga harus makan makanan bergizi dan perbanyak makan sayur setiap hari, agar ASI-nya banyak.
4: Pasti, Bu Ina. Ngomong-ngomong, bayi diberi ASI sampai umur berapa ya, Bu?
2: Pokoknya, bayi cukup diberi ASI saja sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan, tapi sudah bisa diberi MPASI atau makanan pendamping air susu ibu.
4: Oh, MPASI itu apa aja, Bu?
2: MPASI atau makanan pendamping ASI bisa berupa bubur kacang hijau, bubur susu, biskuit, atau buah pisang.
4: Jadi, kalau ingin bayi kita sehat, kuat, dan cerdas, jangan lupa ASI dan MPASI-nya ya, Bu.
1: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan bahwa bayi mendapatkan ASI saja hingga berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai diberi MPASI atau makanan pendamping ASI agar bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
5: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lengkesa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: dan di kawasan Haji Agus Salim Painang 91.2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Langkisau dimanapun berada. Masih bersuarakan Rio Kibo di pagi hari ini sahabat. Kali ini dalam program Keuang Pesisir edisi 8 Oktober 2026. Dan pagi hari ini sahabat Langkisau, kita akan berbagi informasi, berbincang-bincang bersama bapak-bapak kita dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pesisir Selatan. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita narasumber kita di pagi hari ini sahabat. Ada Bapak Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Pesisir Selatan, Bapak Doni Boy SKM MM. Selamat pagi Bapak.
1: Pagi, selamat.
0: Sehat Pak Boy?
1: Sehat selalu.
0: Alhamdulillah sehat Pak ya. Dan juga hadir bersama kita sahabat mendampingi Bapak Kabid ya, ada Bapak Wahyu Mursyid Esos, penelaah teknis kebijakan BPBD Kabupaten Selatan. Selamat pagi Pak Wahyu.
2: Selamat pagi buat pemirsa semuanya.
0: Sehat Pak Wahyu ya?
2: Alhamdulillah
0: Pak. Alhamdulillah. Juga hadir bersama kita Farhan, Bapak Farhan Aminul Haq ya, staf di BPBD Kabupaten Pesisir Selatan. Selamat pagi Pak Farhan.
3: Ya, selamat pagi Bapak.
0: Sehat Pak.
3: Alhamdulillah sehat,
0: Bapak. Sehat. Baik, sahabat Langkisau dimanapun berada, pagi ini kita akan berbagi informasi bersama BPBD terkait mitigasi kebencanaan di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2026 ya. Kita langsung saja barangkali ke Pak Kabid dulu. Silakan Pak Boy.
1: Terima kasih Bang Kribo ya.
0: Iya,
1: Rio Kribo atau
0: Rio Kibo?
1: Rio Kibo. Dan pakai Kribo ya. Selamat pagi, menjelang siang. Saya sapa dulu seluruh warga yang lagi mendengar di frekuensi radio Langkisau FM ini. Semoga seluruh pendengar dimanapun berada terkabar sehat dan berjalan lancar segala usaha yang dilakukan pada hari ini. Jadi kita dari Badan Penanggulangan Bencana di bidang pencegahan kesiapsiagaan selalu melakukan upaya-upaya penguatan mitigasi kebencanaan. Alhamdulillah beberapa bulan yang lalu melalui program kita Desa Tangguh Bencana atau Destana telah selesai juga kita lakukan dengan penguatan mitigasi kepada nagari-nagari yang ada di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. Alhamdulillah ada 10 nagari yang telah selesai kita laksanakan. Dari 10 nagari tersebut, Bang Krio, 9 pada level tangguh utama ya, 1 pada level tangguh madya. Jadi di Destana itu, Desa Tangguh Bencana itu ada tingkatan-tingkatannya. Level tangguh pertama paling bawah, level tangguh madya di tengah, dan level tangguh utama di atas. Alhamdulillah ada 9 nagari di level tangguh utama dan 1 level tangguh madya. Dengan capaian yang kita harapkan tersebut, kita juga mengharapkan kepada pemerintah nagari yang telah kita lakukan kegiatan-kegiatan tersebut bisa bermandiri, berdikari dalam upaya-upaya yang dilakukan nantinya. Jadi mereka-mereka tersebut sudah bisa memetakan potensi-potensi apa, ancaman apa yang ada di wilayah masing-masing nagari, bencana yang akan berdampak kepada pemerintah nagari maupun masyarakatnya sekitarnya. Dengan hal itu, yang Desa Tangguh Bencana itu yang harapkan kita. Dan upaya mitigasi lain juga kita sudah menyampaikan semacam beberapa bulan yang lalu lah. Bukan bulannya, beberapa satu bulan atau yang lalu lah, tentang antisipasi akibat kabut asam ini. Sampai detik sekarang kita lihat di langit masih agak tebal.
0: Masih agak tebal Pak ya.
1: Walaupun di daerah kita diguyur hujan, cuma kalau di lokasi sumber objeknya tersebut tidak diguyur hujan, otomatis kita mendapat dampak juga.
0: Iya. Yeah.
1: Akibat angin kan. Nah itu ya, sungguh pun demikian. Kita mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar selalu memakai masker di area aktivitas. Karena pencemaran ini kan kita tidak inginkan masyarakat kita berdampak buruk juga akan kesehatan mereka. Walaupun sumbernya, hotspotnya, titik koordinatnya tidak ada di kita, yang ada kan di wilayah tetangga kita. Tapi bagaimanapun kita mendapat dampaknya. Nah, selanjutnya juga mengenai hasil dari rilisnya BMKG, Bang, yang selalu kita teruskan kepada warga masyarakat melalui media sosial, media sosial yang ada di BPD, tentang antisipasi dampak-dampak pasca musim kemarau ini, karena wilayah kita kan sudah diguyur hujan beberapa hari yang lalu, dan itu akan berpotensi terjadinya longsor karena kekeringan tanah selama ini kan itu terjadi. Nah, itu yang kita inginkan melalui masyarakat, melalui pemerintah negara juga bisa mengupayakan kegiatan-kegiatan seperti menciptakan lagi gotong royong, ya, saluran-saluran kanal, saluran bandar yang ada tersumbat agar bisa dibersihkan, pokoknya gotong royong lah. Mungkin itu sekilas dulu, Bang, kita sampaikan.
0: Baik-baik, terima kasih Pak Boy ya. Barangkali terkait mitigasi kebencanaan di Kabupaten Pesisir Selatan, ya, saat ini kita dihadapi dengan masih dengan kabut asap ya, walaupun bukan dari kabupaten kita, Pak ya. Tapi karena kita di tetangga kita, di dekat ya, dekat dengan tempat kita, kita terdampak menjadinya dari kabut asap. Kemudian apa tadi, Pak?
1: Penguatan desa tangguh bencana.
0: Penguatan desa tangguh bencana ya.
1: Destana.
0: Ini karena hari sudah masuk musim hujan ya, Pak ya. Ya, hampir setiap hari kayaknya hujan.
1: Iya, betul.
0: Dan intensitasnya termasuk tinggi juga, Pak ya.
1: Sedang dan tinggi.
0: Ya. Nah, kemudian ini bagaimana selain ini mengatasi dampak bencana banjir dan longsor, barangkali Pak, apa aja yang akan dilakukan menjelang akhir tahun 2026 ini, Pak, di BPBD Kabupaten Pesisir Selatan?
1: Oke, baik Bang, atas pertanyaan tadi. Memang kita selalu mengantisipasi sebelum terjadi itu tersebut dengan penguatan-penguatan kapasitas kepada masyarakat kita, karena kita sudah memetakan wilayah-wilayah yang terdampak tersebut. Di kajian risiko bencana kita, KRB namanya, dokumen KRB itu, ada 10 potensi ancaman di wilayah Pesisir Selatan ini. Ya, 10 ancaman potensi di wilayah Pesisir Selatan. Nah, salah satunya banjir, longsor, dan lain-lain lah. 10 ancaman. Nah, terkait dengan kondisi sekarang, kita juga menghimbau kepada melalui pemerintah nagari, melalui pemerintah kecamatan nagari, tentang upaya mengingatkan kepada masyarakat jangan lengah, jangan lalai. Dan juga kita selalu melakukan kegiatan-kegiatan dalam bentuk sosialisasi, pelatihan ya. Dalam waktu dekat ini kita juga akan melakukan penguatan mitigasi di satu kecamatan di selatan, yaitu Kecamatan Lengayang. Di kecamatan dari beras itu, dari hasil kita koordinasi dengan BPBD Sumbar, dari kegiatan salah satu anggota DPRD Provinsi Sumbar, BPBD Sumbar itu anggota DPRD tersebut menitipkan anggaran pokirnya di BPBD Sumbar karena itu wilayah skopnya provinsi kan. Nah, kita melakukan edukasi kepada beliau agar dilakukan di Pesisir Selatan di tempat beliau apa. Jadi Lengayang, salah satu itu penguatan sosialisasi kepada masyarakat. Nah, Lengayang itu satu contoh, kita objek satu contoh aja. Lengayang itu di sampingnya longsor, banjir. Ya, banjir di Lengayang itu boleh dikatakan rendaman. Akibat curah hujan tinggi itu terendam beberapa hari, satu atau dua hari lah. Cuma kita telah mempush masyarakat kita di Lengayang melalui pemerintah-pemerintah nagarinya, kelompok siaga bencana itu aktif kembali. Alhamdulillah dari 9 nagari di Kecamatan Lengayang itu sudah kita dongkrak untuk kegiatan-kegiatan mitigasi kebencanaan. Terakhir di Nagari Lakitan. Kita lakukan simulasi bagaimana penanganan banjir dan longsor bagi masyarakatnya. Jadi kalau kegiatan ini tidak dilakukan minimal satu kali setahun lah di masyarakat tentang simulasinya, nanti ketika terjadi masyarakat kita agak canggung, agak apalah, panik. Jadi ketika dia dilatih, nah pas kejadian siapa berbuat apa itu sudah jelas. Mungkin itu sekilas kita. Mungkin dari rekan kita ya, ada tambahan kemarin beliau mengikuti sosialisasi vulkanologi tentang banjir dan longsor ini.
0: Oh iya, ya,
1: pas ini kan.
0: Iya, silakan Bang Wayu ya. Bang Wayu Mursyid ya, terkait apa yang didapatkan kemarin barangkali bisa di-sharing di sini ya. Teredukasi juga untuk masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan terkait mitigasi kebencanaan di Kabupaten Pesisir Selatan. Silakan Bapak Wayu.
2: Baik, Bang Kibo. Jadi menambahkan apa yang disampaikan dari Bapak Kabid tadi. Ini menurut data BMKG ini

0: Baik, menambahkan apa yang disampaikan dari Bapak Kabid tadi. Jadi kondisi cuaca di pada bulan jadi menurut dari rilis dan data dari BMKG ini puncak musim hujan untuk wilayah pesisir selatan dan wilayah Sumatera Barat secara luas adalah akan dimulai dari akhir Oktober ini hingga pertengahan bulan November. Jadi pada saat sekarang ini awal Oktober kita masih dalam tahap awal transisi dari musim ke kemarau ke musim hujan. Jadi nanti pada akhir Oktober sampai pertengahan November ini dihimbau masyarakat untuk mewaspadai terhadap ancaman bencana banjir yang berasal dari luapan sungai dan tanah longsor, terutama di sepanjang jalur lintas utama dari Padang Painan sampai Bengkulu. Jadi itu diharapkan kewaspadaannya jika terjadi hujan dengan intensitas yang sangat tinggi, itu diharapkan kewaspadaannya terhadap kejadian tanah longsor.
1: Perkiraannya ini musim hujan ini berlangsung sampai kapan ini, Pak?
0: Kalau untuk puncaknya itu dari Oktober sampai November.
1: November, Pak, ya?
0: Ya, tapi kan habis itu tetap tapi udah menurun. Tapi kalau untuk puncaknya dari akhir Oktober sampai November.
1: November, ya?
0: Ya, walaupun ya sekarang ini kan Indonesia atau dunia kan masih masih heboh ini mengenai El Nino atau yang musim kemarau. Tapi untuk bagian wilayah Sumatera yang pantai Sumatera sebelah barat ini dia enggak terlalu terpengaruh, jadi tetap mendapatkan musim hujan yang cukup tinggi. Jadi makanya walaupun di daerah lain ada masih kebakaran hutan itu, tapi kita di sini udah mulai hujan gitu. Jadi karena wilayah pantai barat Sumatera ini enggak terlalu terpengaruh, jadi dia tetap kita mendapatkan musim hujan seperti biasa. Walaupun daerah lain atau negara lain kan kita lihat
1: kekeringan ini. Ya.
2: Nino La Nina itu habis El Nino La Nina. Jadi musim kemarau musim curah hujan tinggi lagi. Antisipasi itu yang kita harapkan kepada masyarakat.
1: Iya. Ya. Setelah musim kemarau ya.
2: Ya. Jadi mohon juga kita menghimbau melalui siaran Radio Langkisau ini agar bisa dibawa melalui pemerintah negara itu melakukan penyampaian informasi kepada masyarakat. Jangan terpaku kita dengan musim kemarau, sudah itu musim curah hujan, kita dengan lengah gitu. Karena disitulah potensi celah yang sangat tinggi. Selama ini satu bulan lebih
1: kemarau
2: kekeringan, waktu tanah-tanah itu bukit-bukit itu sudah sudah kering, sudah retak, ada pori-porinya loh enggak. Nah, di luar hujan situ yang antisipasi kita. Dan juga kita dengan beberapa penggiat bencana ya juga tetap melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Intinya mari kita tumbuhkan di dalam diri kita itu sadar budaya bencana. Ya, sadar budaya bencana. Estek kita itu siap untuk selamat. Kalau kita sadar budaya bencana, otomatis kesadaran kita dalam antisipasi apapun bisa kita minimalisir dampaknya. Mungkin itu, Bang Kiro.
1: Kalau untuk KSB yang ada di negara itu masih aktif, Pak, ya?
2: Kelompok siaga bencana kita itu masih aktif. Kita mempunyai nagari itu 182 dan pada tahun 5-7 tahun yang lalu itu sudah aktif seluruhnya. Cuma kita sekarang masih dalam proses revisi ulang.
1: Ya.
2: Dari data kita di tahun 2025 65 yang baru terekap. Yang betul-betul aktif ya. Ya, beberapa nagari mungkin apa namanya itu kelompok siaga bencana itu sudah vakum tuh gimana-mana. Itu yang kita dorong kembali agar dihidupkan kembali, agar bergerak.
1: Bergerak kembali.
2: Kembali. Ya. Kemarin dari pemerintah negari Tarata Tampat ya, ya kita bantu, kita dibantu ke situ membentuk kembali kegiatan kelompok siaga bencananya.
1: Oh,
2: ya. Nah, alhamdulillah pemerintah negari yang Tarata Tampat itu sangat disupport sekali oleh masyarakatnya yang antusias sekali agar ini memang betul-betul disinkronkan, dijalankan dengan baik. Dan ya kita tumbuhkanlah sadar budaya bencana. Tadi kita sampaikan 10 ancaman bencana di wilayah pesisir selatan. Hanya gunung meletus tidak ada.
1: Hanya gunung meletus yang enggak ada ya.
2: Ya. Ya. 10 ancaman itu tersebut itu gempa disertai tsunami, angin puting dan lain-lain pokok 10. Hanya gunung meletus tidak ada.
1: Hanya gunung meletus yang enggak ada karena emang enggak ada gunung sih.
2: Enggak ada gunung kan. Ya, okay. Gitu. Itu hasil kajian risiko bencana kita. Dan kajian risiko bencana kita itu sudah kita tuangkan dalam bentuk surat keputusan kepala daerah, Bupati Pesisir Selatan. Dan okay, sudah bisa diadopsi.
1: Baik, baik, baik. Ya, kita ke apa Parhan dulu nih. Dari tadi belum ngomong kayaknya.
3: Ah, iya, baik Bapak.
1: Ya, barangkali ada yang mau disampaikan ini terkait mitigasi kebencanaan ya. Selaku ini kayaknya Pak Parhan paling muda di sini ya. Kita minta pandangannya dari yang muda ini, Pak Parhan, silakan.
3: Baik Bapak. Mungkin kita kembali ke topik yang banjir tadi ya. Jadi untuk Kabupaten Pesisir Selatan ini itu sama-sama kita ketahui. Itu kita itu memiliki karakteristik lahan topografi daratan dan cekungan pada daerah aliran sungai. Nah, daerah aliran sungai ini itu dia memiliki potensial. Itu materialnya itu bisa berupa pasir atau kerikil yang masih segar. Nah, hal ini itu tentu memiliki dampak pada sekitaran tanah itu dia menjadi pelapukan atau dia mudah terbawa arus gitu. Nah, kemudian itu yang paling tinggi risiko banjir di Kabupaten Pesisir Selatan itu ada di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan gitu. Nah, mungkin bagaimana upaya kita dalam mengatasi bencana banjir ini itu mungkin sebagai generasi muda dari yang bisa kita lakukan itu kita harus selalu memantau sosial media gitu. Sosial media seperti Instagram atau TikTok atau Facebook. Yang mana dari sana kita itu bisa mendapatkan informasi-informasi resmi sehingga kita bisa mengetahui langkah-langkah apa saja yang akan kita lakukan berikutnya gitu. Dan kemudian sebagai generasi muda kita juga bisa mengajak orang-orang di sekitar kita untuk berperan aktif dalam mengatasi bencana seperti kita mengadakan atau mengikuti mengajak orang untuk membuat tren seperti kita mengajak orang-orang ikut goro gitu, mengajak teman-teman kita gitu. Atau kita membersihkan lingkungan sekitar itu. Mungkin itu salah satu bentuk kegiatan yang sangat mudah kita lakukan tapi itu bermanfaat besar bagi mengatasi masalah banjir gitu bagi lingkungan kita.
1: Baik, saatnya yang muda ikut serta untuk menjaga lingkungan agar terhindar dari bencana gitu Pak.
2: Jiwa gotong royong itu harus kita tumbuhkan kembali.
1: Tumbuhkan kembali.
2: Jangan apa namanya itu jangan mati gitu. Ya kan, jangan mati aja. Jadi gotong royong itu memang sangat-sangat nilainya sangat-sangat tinggi. Nah, satu lagi tambahan kepada pemirsa di Radio Lengkisong ini. BPBD Kabupaten Pesisir Selatan juga sedang mengupayakan membawa satu kegiatan dari BMPB. Alhamdulillah 3 bulan 4 bulan yang lalu sudah datang tim dari BMPB berikut dengan teknisinya. Yaitu akan membuat semacam akan mengalokasikan semacam kegiatan pemasangan early warning system khusus banjir dan longsor.
1: Oh, gitu ya.
2: Itu sudah disurvei oleh tim kita, tim ahli kita dengan BMPB sendiri di beberapa kecamatan, salah satunya kecamatan di Empajurai di Selidokete.
1: Selidokete
2: ya. Di kecamatan Sutra di daerah di dalam itu apa nama itu Langgai.
1: Langgai.
2: Batang Kapas di Tarata Tampat, nama kampungnya itu Limau Hantu kalau tidak salah. Ya. Setelah itu di Kecamatan Lengayang. Di Kecamatan Lengayang sampai kita ke pelosok di dalam ulunya sungai. Nah, itu tuh akan dipasang early warning system sirine banjir tersebut ketika debit ketika curah hujan tinggi dan debit sungai itu meluap melewati batas yang telah ditentukan oleh alat tersebut, maka alat tersebut berbunyi. Berbunyi kayak sirine dan itu sampai ke bawah. Dan masyarakat sudah mengetahui hal-hal yang akan mereka siapkan nantinya. Itu salah satu jalannya. Alhamdulillah terakhir kita koordinasikan dengan pimpinan Kalaksa BPBD dengan pihak BNPB, itu akan dilakukan pada tahun awal 2027. Ya, ajukan kita itu boleh direalisasikan,
1: ya.
2: Nah, itu terkait dengan banjir. Satu lagi tentang mitigasi kebencanaan, mengantisipasi gempa yang kita sangat tinggi tentang gempa dan tsunami. Ya, BPBD Kabupaten Selatan juga sedang telah melakukan membawa kegiatan dari BPBD Sumbar. Kita mendapatkan 6 early warning system tentang sirine gempa dan tsunami ini. Dan itu sudah sedang lakukan pemasangan, ya, sedang lakukan pemasangan di beberapa nagari, enggak salah 6 nagari pada tahun 2026 ini.
1: Di kawasan pantai berarti, Pak, ya?
2: Di kawasan pantai. Sungai Nyalom, Mude Aya, Pulau Karam, Corocoan, Nau, Kotonan Duo dan Air Raji Barat serta Pasalamu Airji.
1: Itu
2: 6 lokasi
1: di 4 jurai enggak ada, Pak, ya?
2: 4 jurai tidak ada. Empat jurai tidak ada. Kebetulan empat jurai
0: sudah
2: tahun sebelumnya sudah. Tahun sebelumnya di tahun 2026 ini kita alokasikan situ. Dan kita mengharapkan ini menjadi atensi juga bagi masyarakat. Alat ini terpasang bukan menakut-nakuti.
1: Ya,
2: itu hanya meningkatkan upaya mitigasi kebencanaan kita akan potensi kesiapsiagaan kita. Mungkin itu, Bang.
1: Baik, terima kasih Pak Kabit, ya. Ini karena waktu kita yang membatasi juga,
2: okay.
1: Barangkali Pak Kabit. Terakhir barangkali ada pesan dan pesan kepada masyarakat atau himbauan, kemudian bagaimana mitigasi kebencanaan di Kabupaten Pesisir Selatan ini berjalan lancar ke depannya. Silakan.
2: Baik, kita menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, sekali lagi mari kita tumbuh kembangkan jiwa gotong royong untuk antisipasi kesiapsiagaan kita. Dengan sadar budaya bencana, kita siap untuk selamat. Asal kita salam tangguh, salam kemanusiaan, siap untuk selamat. Salam tangguh, salam kemanusiaan, siap untuk selamat.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Kabit. Ada teman Pak Wahyu, ya? Kata-katanya hari ini gitu.
0: Kata-katanya hari ini, ya, karena kita akan memasuki puncak musim hujan pada akhir Oktober sampai dengan November ini, maka diimbau kepada masyarakat yang pertama akan beraktivitas misalnya di jalan yang ada lereng-lerengnya, terus yang tinggal di sekitaran lereng ataupun di tepi sungai itu ketika hujan terjadi hujan yang lebat itu diharap kan kewaspadaannya lebih tinggi lagi ketika terjadi hujan lebat gitu, Pak.
1: Oh, baik, terima kasih Pak Wahyu. Pak Farhan,
3: untuk kata-kata hari ini itu mari kita galakkan jiwa gotong royong pada diri kita untuk selalu bekerja sama, koordinasi dengan orang-orang di sekitar kita agar kita bisa meminimalisir dampak dari bencana.
1: Baik, terima kasih, luar biasa. Terima kasih Bapak Boy, Bapak Wahyu dan Bapak Farhan atas kesempatannya berbagi informasi bersama kita di 91,2 Langis FM di pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, sahabat Langis, dan semoga kita selalu siap siaga. Semoga kita juga terhindar dari segala bencana.
2: Amin.
1: Terima kasih sahabat Langkisau. Saya Riki Bo dan Kuliah Bertugas. Akhirnya mohon pamit untuk suara dari ruang dengar sahabat Langkisau. Kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lengkis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih. Tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo!
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Kamu?
4: Bapak Ibu di mana?
5: Saya orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Kami orang tuanya.
11: Kami orang tuanya.
12: Saya orang tuanya.
13: Saya orang tuanya.
14: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang, karena hanya kita yang bisa.
15: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
1: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
0: Dengan gotong royong, semua tertolong.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: cuaca di luar cerah banget. Tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya tau lah musim hujan, tiba-tiba panas, tau-tau ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja, karena banyak penyakit nih.
1: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
2: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia musuh bebuyutan kita.
1: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
2: Siap laksanakan.
3: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu. Masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
4: Kalau tidak... Kenapa, Dok?
3: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
5: Bu guru. Kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
6: Ya, Bu. Kan lebih cepat hilang nyamuknya.
7: Begini, anak-anak. Pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi, itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
8: Apa yang mereka bicarakan?
9: Mereka akan membersihkan rumah ini!
8: Apa? Bahaya! Kalau begitu, kita harus segera lapor Panglima! Ayo cepat!
10: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini.
11: Doni, tolong karungnya.
12: Siap, Komandan.
13: Tidak! Mereka menghancurkan istanaku yang indah.
1: Waspadalah, wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja, ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan. Kami akan datang lagi. Ingat itu. Ingat itu.
0: Yang namanya kena penyakit, emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya. Kayaknya asing juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya gak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu gak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending melihara yang lain gitu loh.
14: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
15: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
16: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
15: Gimana caranya, Bu?
16: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
15: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
16: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
15: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor ya, Bu?
16: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
15: Ya?
16: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
15: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
16: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
15: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
16: Betul sekali kamu. Nah sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Ngomong-ngomong, kamu sudah ikut JPKM belum?
15: JPKM? Apa tuh ya Bu?
16: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
15: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
16: Betul, betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang kesembilan dan kesepuluh, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
15: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
14: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

melepas kebiasaan hanya perlu pembiasaan. Sendiri dulu adalah jawaban yang sudah dirajut matang jalannya. Sisaan lara itu mempercepat kita bergegas pergi dari siksanya, sesaknya.

0: Sesaat lagi kita akan bergabung bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Padang.
1: Pakai gadget, kemudian minum-minum vitamin-vitamin mata yang sesuai dengan kebutuhan mata kita. Kemudian yang ketiga, kalau ada keluhan mata merah, mata kabur, apapun keluhan mata kita, cepat cari pertolongan karena penyakitnya mungkin tidak sederhana. Gambar di luar sederhana, tapi di luar di dalamnya ternyata ada keluhan yang lebih berat. Itu barangkali Pak.
2: Oke, terima kasih. Dan mendengar, terima kasih juga untuk kebersamaan Anda. Akhirnya saya Yudi Masa beserta narasumber kita pamit dari ruang dengar. Dan selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 guna mengikuti dinamika olahraga. Selamat siang.
3: Masih yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Mikel Arteta resmi memperpanjang kontraknya sebagai pelatih Arsenal hingga Juni 2030. Kesepakatan baru tersebut diumumkan Arsenal setelah Arteta sukses membawa The Gunners meraih gelar Liga Inggris musim lalu. Pelatih asal Spanyol itu mengaku bangga bisa melanjutkan perjalanan bersama klub London Utara tersebut. Menurutnya, Arsenal memiliki karakter unik dan hubungan khusus dengan para pendukungnya. Arteta juga menilai keberhasilan Arsenal sejauh ini baru menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Ia ingin membawa klub terus bersaing untuk meraih trofi-trofi bergengsi secara berkelanjutan.
1: Sangat sulit untuk melakukan itu. Momen hari pertama adalah saat di mana saya merasa sangat diberkahi karena diberikan kesempatan bersama banyak orang untuk membangun mimpi yang saya miliki untuk klub sepak bola ini, yang pada dasarnya adalah apa yang baru saja saya saksikan. Cara kalian merasakan kecintaan terhadap klub ini, orang-orang di dalam organisasi, dan apa yang sedang kita bangun bersama, itulah mimpinya. Dan hari itu adalah ya hari pertama saat Anda memperoleh kesempatan untuk membangun sesuatu bersama banyak orang demi mewujudkan apa yang telah kita capai selama beberapa tahun terakhir ini.
0: Arteta ditunjuk sebagai pelatih kepala Arsenal pada Desember 2019. Musim lalu, ia membawa The Gunners menjadi juara Liga Inggris untuk pertama kalinya dalam 22 tahun. Gelar tersebut menjadi trofi Liga Inggris keempat dalam sejarah Arsenal, sekaligus mengantarkan Arteta menjadi pelatih ketujuh yang membawa klub meraih gelar Liga. Pemilik Arsenal, Sun dan Josh Kroenke menyambut perpanjangan kontrak Arteta. Keduanya menilai sang pelatih memiliki pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai klub dan berkomitmen melanjutkan kesuksesan yang telah dibangun sejak 2019.

0: Beralih ke olahraga tenis, pendengar, Iga Swiatek mengamankan tempat di babak perempat final turnamen tenis China Open usai menaklukkan Iva Jovic di National Tennis Center Beijing kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That goes wide, Iga Swiatek into the sixth quarterfinal of the year.
2: Iga Swiatek melaju ke perempat final China Open setelah mengalahkan petenis muda Amerika Serikat Iva Jovic. Unggulan ke-6 itu menang 2 set langsung, 6-1 dan 6-3 dalam waktu 1 jam 36 menit di National Tennis Center Beijing kemarin. Swiatek tampil agresif sejak awal dan langsung memimpin 5 game beruntun pada set pertama. Memasuki set kedua, Jovic sempat memberikan perlawanan dan menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Namun, Swiatek kembali meningkatkan tekanan dan merebut 2 break secara beruntun untuk memastikan kemenangan.

0: Dalam wawancaranya usai pertandingan, petenis Polandia itu menilai permainannya semakin baik dari hari ke hari dan mampu tampil lebih agresif sejak awal laga. Ia juga menyebut dirinya mampu mengambil keputusan dengan baik serta terus memberikan tekanan kepada Jovic.
1: I feel like every day I'm playing a bit better, so...
0: Menurut saya, setiap hari permainan saya semakin baik. Jadi, pertandingan hari ini tentu berbeda dibandingkan pertandingan sebelumnya. Namun, saya mengambil banyak hal positif dari kedua pertandingan tersebut. Hari ini, sejak awal saya bermain lebih proaktif, membuat keputusan yang tepat, bermain dengan intensitas tinggi, dan terus memberikan tekanan kepada Iva. Jadi, ini benar-benar menjadi hari yang bagus bagi saya.
1: It was a good day in the office for sure.
0: Kemenangan tersebut membawa Swiatek ke perempat final WTA 1000 untuk ke-31 kalinya sepanjang karir. Ia selanjutnya akan menghadapi Alice Mertens, yang sebelumnya menyingkirkan unggulan ketiga Coco Gauff dengan skor 6-3, 6-3. Sementara itu, Elina Svitolina juga memastikan tempat di perempat final setelah mengalahkan Ann Lee 2 set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3 di National Tennis Center Beijing tadi malam. Meski skor terlihat cukup meyakinkan, Svitolina mengaku pertandingan berlangsung sangat ketat dan menguras fisik. Petenis Ukraina itu harus menghadapi 12 break point, tetapi mampu menyelamatkan 10 di antaranya. Usai laga, Svitolina mengakui pertandingan berlangsung sangat berat, tetapi ia bersyukur bisa menang dalam 2 set. Menurutnya, kemenangan 2 set menjadi penting karena pertandingan berlangsung hingga malam hari. Ya, sebenarnya saya rasa skor pertandingan ini tidak benar-benar menggambarkan jalannya pertandingan. Menurut saya, ini laga yang sangat berat dan menguras fisik. Jadi saya sangat senang dan puas karena bisa memenangkan pertandingan ini dalam 2 set dan tidak membuatnya berlangsung terlalu lama. Apalagi pertandingan ini berlangsung hingga larut malam. Di perempat final, Svitolina akan menghadapi wakil tuan rumah Zheng Qinwen yang melaju usai menyingkirkan Alina Charafea 6-1, 2-6, dan 6-4. Pertandingan perempat final tersebut akan digelar di Beijing pada hari Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari arena NBA, pendengar. Chicago Bulls merekrut Jordan Hawkins dengan kontrak 2 arah atau two-way contract setelah pemain itu menghabiskan 3 musim pertamanya bersama New Orleans Pelicans dan Memphis Grizzlies. Kesepakatan itu berujung pada pelepasan Asiah Stevens untuk mendatangkan Hawkins guna menghadapi NBA 2026-2027. Guard itu telah tampil dalam 174 pertandingan NBA termasuk 20 sebagai starter. Dengan rata-rata 8 poin per laga, 2,3 rebound per laga, dan 1 assist per laga dalam 18,2 menit per pertandingan. Sebelum berkarir di NBA, Hawkins memperkuat University of Connecticut selama 2 musim, yakni pada 2021 hingga 2023. Ia membantu Huskies menjuarai NCAA saat 2023. Sementara itu, setelah memastikan diri bergabung di Chicago Bulls, Jordan Hawkins akan mengenakan nomor punggung 15. Selain itu, Bulls kini memiliki 3 pemain dengan kontrak 2 arah, yakni Tobe Awaka, Hawkins, dan Jalen Sellers untuk musim 2026-2027.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar RRI, tim bulu tangkis junior Indonesia ke semifinal Piala Suaninata 2026 di Mesir setelah menang 2-0 atas Uni Emirat Arab UEA pada perempat final di Cairo International Stadium Cairo kemarin. Garuda Muda tampil dominan dalam dua set dengan unggul tipis 55-54 pada set pertama sebelum tampil jauh lebih dominan pada set kedua dengan menang 55-31. Indonesia memulai pertandingan melalui ganda putri Adresia Nova Chandani Yasinta Ristina Putri membawa Indonesia unggul 11-4 atas Faidehi Kalidasan Nisha Omerhan. Keunggulan dilanjutkan Raditya Bewardana pada tunggal putra dengan mengalahkan Rian Mahlan sehingga Indonesia mencapai skor 22. Sedangkan UEA 20, Jolin Angelia memperlebar keunggulan Indonesia pada tunggal putri dengan skor 33-27 atas Faidehi Kalidasan. Ganda campuran Moses Simanjuntak Rea Azahra Yulianti menjaga keunggulan Indonesia dengan menang 44-37 dari Aditya Kiran, Sakshi Kuber Kelvi dengan skor 44-37. UEA memberikan perlawanan sengit pada ganda putra sehingga Indonesia hanya menang dengan skor tipis 55-54 melalui raihan Deetsa Pramono Anju Siahaan. Indonesia tampil lebih meyakinkan pada set kedua. Atresia Nova Chandani Yasinta Ristina Putri kembali turun pada ganda putri guna membawa Indonesia unggul 11-3. Tunggal putra Fardan Renana Jo memperlebar keunggulan menjadi 22-8. Jolin Angelia kemudian membuat Indonesia semakin jauh 33-12. Moses Simanjuntak Rea Azahra Yulianti mempertahankan dominasi Indonesia pada ganda campuran guna membawa Garuda Muda unggul 44-23. Kemenangan dikunci ganda putra raihan Deetsa Pramono Anju Siahaan yang membuat Indonesia menutup set kedua dengan 55-31. Dalam semifinal Indonesia akan berhadapan dengan Malaysia pada Jumat besok. Pecinta bulu tangkis Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI memberikan apresiasi kepada tim Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Saya ingin kita berbicara tentang orang-orang di balik medali.
2: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI memberikan apresiasi kepada tim Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Apresiasi diterima oleh Leo Rolikanando, Daniel Martin, dan kawan-kawan di acara syukuran prestasi Bulu Tangkis Indonesia Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang digelar di Platnas Cipayung, Jakarta Timur kemarin siang. Bergu Putra yang menyumbang medali emas mendapat porsi terbesar dalam pembagian bonus tersebut dengan angka mencapai 2 miliar rupiah. Lalu pasangan Leo Rolikanando, Daniel Martin yang juga meraih medali emas diganjar bonus 2 miliar rupiah. Peraih medali perak Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah mendapat 500 juta rupiah sama dengan bonus untuk perunggu putri yang menyumbangkan perunggu. Sementara Fajar Alfian, Muhammad Sobil Fikri, dan Alwi Farhan yang menyumbangkan medali perunggu mendapat masing-masing 250 juta rupiah. Pelatih, Kabid Pembinaan dan Prestasi, manajer tim, dan seluruh tim ofisial juga mendapat apresiasi dengan nilai variatif antara 10 hingga 50 juta rupiah. Ketua Umum PP PBSI Muhammad Fadil Imran dalam sambutannya mengungkapkan bahwa jalan transformasi adalah jalan yang ia dan jajaran pengurus pilih untuk menjadikan bulu tangkis Indonesia sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia.
1: Saya mengatakan bahwa bulu tangkis adalah aset bangsa. Karena bulu tangkis telah berkali-kali menjadi sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia. Karena itu, visi yang kami bawa sederhana, tapi besar tanggung jawabnya. Mewujudkan bulu tangkis sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa. Dan untuk menuju ke sana, sejak awal kami telah memilih jalan transformasi. Transformasi pembinaan, transformasi pengelolaan organisasi dan inovasi, dan transformasi bagaimana PBSI membangun kolaborasi.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Wakil Ketua Umum 1 PBSI Taufik Hidayat menyatakan bahwa kebanggaan atas prestasi yang diraih adalah sebuah perayaan seluruh bangsa Indonesia.
3: Semua itu terjadi bagian dari perjalanan untuk mengharumkan nama Indonesia.
1: Ketika merah putih berkibar di arena pertandingan, sesungguhnya ada ratusan juta rakyat Indonesia yang ikut merasa bangga. Itulah kekuatan olahraga, menyatukan kita dalam satu nama Indonesia. Kita ingin anak-anak Indonesia melihat perjuangan para atlet dan berani bermimpi. Suatu hari, saya juga ingin berdiri di sana dan membela Indonesia.
2: Sukses di Asian Games 2026 menjadi kebangkitan prestasi bulu tangkis Indonesia. Hasil ini turut mengobati hasil negatif pada Asian Games 2022 lalu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 Rari terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia satu. Pecinta sepak bola Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI mengharapkan League Cup 2026-2027 memunculkan pemain-pemain potensial yang bisa memperkuat timnas Indonesia. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam acara pengundian League Cup 2026-2027 mengatakan bahwa PSSI mendukung penuh kehadiran ajang tersebut sebagai ruang bagi para pemain lokal untuk berkompetisi mengingat regulasi pemain asing yang diperbolehkan hanya 3 orang per tim. Kehadiran turnamen itu menurut Yunus Nusi juga sesuai dengan harapan Direktur Teknik PSSI Alexander Zwerz dan pelatih kepala timnas Indonesia John Hartman. Yunus menjelaskan Zwerz dan Hartman menginginkan pemain-pemain muda lokal yang belum mendapatkan banyak menit bermain bersama klub bisa mendapatkan kesempatan bermain yang lebih banyak.

Pecinta olahraga Borneo FC Samarinda berhasil membawa pulang 1 poin setelah menahan imbang klub Thailand Buriram United 0-0. Pada matchday pertama ASEAN Club Championship 2026-2027 yang berlangsung di Chang Arena Buriram Thailand malam tadi. Kedua tim sama-sama menciptakan sejumlah peluang tetapi tidak mampu mencetak gol sepanjang pertandingan. Hasil imbang membuat Buriram United dan Borneo FC masing-masing mengantongi 1 poin dan menempati posisi ketiga serta keempat klasemen sementara grup A. Pada pertandingan grup A lainnya, Ho Chi Minh City berhasil mengalahkan Ratchaburi FC dengan skor 1-0.

0: informasi jelang MotoGP Mandalika 2026. Marc Marquez kembali ke Indonesia dengan misi mengakhiri catatan buruknya di sirkuit Mandalika. Gubernur NTB lalu Muhammad Iqbal bahkan ikut mendoakan pembalap nomor 93 itu agar tahun ini tidak kembali terjatuh dan mampu finish di MotoGP Mandalika. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Pembalap MotoGP Marc Marquez kembali menyapa penggemarnya di Indonesia dalam parade Riders MotoGP Mandalika 2026 di Teras Udayana Kota Mataram Rabu 7 Oktober 2026. Juara dunia 9 kali itu mengaku selalu terkesan dengan antusiasme penggemar Indonesia setiap kali datang ke tanah air. Namun, Marc membawa misi khusus ke Mandalika, yakni mengakhiri catatan buruk karena belum pernah finish sejak MotoGP digelar di sirkuit Mandalika. Marc berharap tahun ini bisa berbeda dan meminta dukungan para penggemarnya.
2: Many fans, but every year when we come here, we reconfirm that we have a lot of fans and you are amazing. So enjoying the parade and especially ready to race this weekend in Mandalika.
1: Permintaan doa itu ternyata juga dilakukan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal yang mengaku sempat berbincang langsung dengan Marc Marquez. Iqbal bahkan meminta izin untuk mendoakan Marc agar mampu melewati tikungan yang selama ini menjadi momok bagi pembalap Ducati Lenovo tersebut. Ia meyakini Marc bisa menaklukkan tikungan tersebut dan mengakhiri cerita buruknya di Mandalika.
3: Enggak, aku udah ngobrol sama Marquez. Marquez, let me pray for you, dia bilang. Dia langsung tak tiup gini. Insyaallah tanggal 11 ini tanggal ganjil. Tanggal-tanggal ini insyaallah kamu melewati tikungan itu insyaallah. Udah dikebul-kebul tadi.
1: MotoGP Mandalika 2026 akan berlangsung akhir pekan ini dengan balapan utama dijadwalkan Minggu 11 Oktober. Penyelenggara memastikan seluruh persiapan telah rampung, tinggal menunggu hasil homologasi sirkuit yang akan dikeluarkan tim Kamis 8 Oktober 2026. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Pemprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali terus menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal itu menjadi program prioritas dan impian pecinta otomotif di Pulau Dewata. Laporan Putu Nirawati.
1: Jadi kenapa saya bilang buat sirkuit, sirkuit dan sirkuit? Jadi yang sebelumnya mungkin kurang, jadi sekarang itu yang akan saya genjot.
2: Ketua Umum Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali, Ketut Budiana atau akrab disapa Usrok, fokus untuk menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal tersebut merupakan program prioritas utamanya pasca terpilih sebagai nakoda baru IMI Bali masa bakti 2026-2030. Kepada RRI, Usrok mengatakan dalam waktu dekat akan melakukan audiensi dengan Bupati Wali Kota di Bali, termasuk para pemangku kepentingan, untuk meminta dukungan langsung dari pemerintah agar sirkuit segera dapat terwujud. Selama ini, sirkuit merupakan impian dari insan otomotif di Pulau Dewata.
1: Seperti permintaan-permintaan teman-teman prestasi atau olahraga otomotif prestasi ini di Bali, semua menginginkan adanya sirkuit yang berstandar nasional. Jadi itu yang saya akan genjot, sirkuit dan pembibitan.
2: Selain membangun sirkuit, Usrok juga fokus menambah klub untuk mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali. Menurutnya saat ini sudah banyak klub otomotif yang siap mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali.
1: Karena saya juga ikut di beberapa klub, jadi antusias teman-teman klub otomotif di Bali itu akan berdatangan untuk mendaftarkan klubnya dan anggotanya ke IMI Bali.
2: Ketua Umum IMI Pusat Moreno Suprapto saat berkunjung ke Bali belum lama ini juga mengatakan IMI Pusat telah bersinergi dengan berbagai pihak untuk memberikan benefit kepada klub-klub anggota IMI.
3: Tadi pusat sudah bekerja sama dengan Pertamina, My Pertamina, dan juga dengan BRI, dan ada beberapa calon yang kita akan mendapatkan merchant di bekerja sama di pusat. Nah, ini akan kita distribusikan ke seluruh Pemprov pengurus Ikatan Motor Indonesia di Indonesia, khususnya untuk members.
2: Moreno Suprapto mengapresiasi selama ini event otomotif di Bali sangat banyak. Hal itu menimbulkan dampak positif untuk mendukung sport tourism di Pulau Dewata melalui olahraga otomotif. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Pendengar, kontingen Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan official guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026 mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Bengawan dan membawa semangat ajining diri anak prestasi malam tadi secara resmi dilepas Wali Kota Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Edwi Puryono melaporkan.
1: Yang kita utamakan adalah prestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah...
2: Saudara, kontingen Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan ofisial terbaiknya guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026. Sesuai jadwal, olahraga multi-event 4 tahunan itu bakal berlangsung di Semarang Raya pada 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Bengawan dengan membawa semangat ajining diri ono ing prestasi secara resmi dilepas Wali Kota Surakarta Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Dalam kesempatan tersebut, Respati Ardi meminta para atlet tampil percaya diri sekaligus menjaga nama baik Kota Surakarta selama bertanding. Menurutnya, keberangkatan ratusan atlet dan ofisial tersebut menjadi bagian dari transformasi olahraga di Kota Surakarta dan perlu mendapatkan apresiasi terutama jika berprestasi. Menurutnya, pembenahan olahraga di Kota Surakarta tidak hanya menyangkut pencapaian prestasi, akan tetapi juga tata kelola organisasi yang semakin akuntabel, terbuka, dan profesional. Dengan pembenahan tersebut, Respati Ardi mengajak seluruh atlet untuk tampil penuh percaya diri dan berharap mampu meraih target terbaiknya, yakni berada di urutan kedua klasemen perolehan medali.
1: Luar biasa, sudah ada terjadi transformasi di KONI yang baik. Yang kita utamakan adalah berprestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah atlet Surakarta harus bahagia. Saya kira ini pembuktian kinerja dari KONI di kepengurusan ini. Tentunya kita mengikuti, kita masukkan dari KONI terkait kesemuanya, fasilitas, bonus atlet, dan target-target juara tentunya.
2: Pada bagian lain, Wali Kota Surakarta juga mengingatkan kepada para atlet bahwa mereka tidak hanya membawa kepentingan pribadi maupun cabang olahraga. Di balik seragam dan logo Kota Surakarta yang dikenakan, terdapat nama baik daerah yang harus dijaga. Oleh karena itu, fair play menjadi yang utama dengan menjunjung tinggi jiwa sportivitas. Sementara itu, CDM Kontingen Kota Surakarta Supriyanto mengatakan malam pelepasan bukan sekedar seremoni. Momentum tersebut menjadi perayaan atas kerja keras, disiplin, dan pengorbanan para atlet serta pelatih yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Menurut Supriyanto, para atlet yang berdiri dalam barisan parade merupakan putra-putri terbaik Kota Bengawan yang mengemban amanah untuk mengharumkan nama Kota Surakarta. Dengan malam pelepasan diharapkan menjadi penyemangat bagi para atlet untuk tampil terbaik.
3: Siapanya menurut kami sudah luar biasa. Mereka semangat, kita selalu bakar terus semangatnya. Dengan semangat yang luar biasa ini, mudah-mudahan apa yang ditargetkan bisa tercapai. Kita tidak muluk-muluk harus peringkat satu atau dan sebagainya, tapi setidaknya lebih baik dari tahun kemarin.
2: Ketua KONI Kota Surakarta, Hersu Prabu, mengatakan sebanyak 788 atlet dan ofisial siap menjalankan misi besar di Porprov Semarang Raya 2026. Menurutnya, target 95 medali emas dan berada di urutan kedua klasemen akhir menjadi tantangan yang harus dijawab dengan kerja keras di arena pertandingan. Beberapa cabur bela diri, menurut Her, tetap menjadi tambang medali emas seperti anggar, pencaksilat, karate, judo, muay thai, kickboxing, wushu, kempo, dan jujitsu. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Metro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Baik pendengar dimanapun Anda berada, pukul 11.29 menit waktu Indonesia Barat. Tadi telah Anda ikuti dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan Anda kembali bersama Pro 1 RRI Padang di kesempatan siang hari ini. Saya hadirkan beberapa lagu pilihan ke ruang dengar Anda jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat siang untuk Anda semua yang mendengar. Selamat mendengarkan Pro 1 dari Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Nenek, hari gini masih denger radio. Dengerin TV dong, lebih bagus, lagi berisik tau, Nek.
2: Aduh, cu. Anak muda sekarang memang gak paham nih arti radio bagi bangsa Indonesia.
1: Hah? Arti radio untuk bangsa Indonesia? Emang ada, Nek?
2: Cu. Iya, tanpa radio, proklamasi itu tidak akan bisa disiarkan di seluruh penjuru tanah air ini. Nenek masih ingat gimana suara Bung Karno membacakan teks proklamasi waktu pertama kali. Itu adalah hal yang tidak akan pernah terlupakan. Orangnya gagah, suaranya tegas, karismatik. Pokoknya nenek suka sekali dengan sosok seorang Bung Karno.
1: Oh gitu ya, Nek. Tapi kok di radio nenek ada tanda hati, terus ada tulisan Yono. Kok bukan Bung Karno sih?

0: Sirine atau semboyan adalah alat untuk membuat suara ribut. Sirine berfungsi untuk memperingatkan masyarakat akan bahaya suatu bencana alam dan digunakan untuk kendaraan layanan darurat seperti ambulan, polisi, dan pemadam kebakaran. Sirine ditemukan oleh seorang filsuf dari Skotlandia, John Robinson, pada tahun 1799. Sirine buatan Robinson saat itu digunakan sebagai sebuah instrumen musik ketimbang untuk memberi peringatan. Sirine itu berupa pipa-pipa yang terpasang pada sebuah organ, dan sirine kreasi John Robinson terdiri dari kunci pipa yang digerakkan melalui perputaran roda yang membuka dan menutup tabung berisi udara. Pada tahun 1819, Baron Charles Cagniard de la Tour mengembangkan teknologi sirine. Sirine kreasi de la Tour terdiri dari cakram yang dilubangi yang dijulangkan pada sumbu dalam outlet di tabung udara. Satu cakram diam, sedangkan cakram yang satunya lagi berputar. Cakram yang berputar kemudian menyela aliran udara yang masuk dari cakram yang diam hingga kemudian muncullah nada atau suara. Pada zaman modern, teknologi sirine sudah tidak lagi menggunakan cakram. Secara umum, sirine menggunakan dua silinder bertitik pusat yang memiliki celah sejajar dengan panjang mereka. Setelah ditemukannya listrik, maka teknologi sirine kemudian berkembang lagi. Sirine digerakkan dengan tenaga motor listrik yang kemudian menggerakkan udara melalui sebuah kipas sentrifugal sederhana yang dipasangkan ke dalam silinder dalam. Untuk mengarahkan dan memaksimalkan suara, sirine kemudian dilengkapi dengan sebuah klakson yang berfungsi mengubah tekanan gelombang suara tinggi ke tekanan gelombang suara rendah di udara terbuka.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Aduh. Iya toh iki. Naik lagi, naik lagi.
1: Apanya sih Bu yang naik?
0: Ini Bu, harga cabe. Naik terus. Kapan iki turunnya?
1: Aduh, daripada ngeluh terus, mending coba deh tanam cabe sendiri di rumah. Bisa lebih hemat juga kan? Gampang kok, Bu. Pakai polybag, udah gitu taruh tuh depan rumah. Kayak saya ini.
0: Oh, boleh juga tuh, Bu. Tapi sebelum panen, saya pinjem cabenya Ibu Wati dulu ya. Seger-seger tuh saya lihat-lihat.
1: Boleh, Bu.
2: Emosi adalah kata yang sangat sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Umumnya, emosi diidentikan dengan marah. Makanya, ketika ada orang yang marah, biasanya kita akan menenangkan orang tersebut dengan kata, "Tenang, jangan emosi." Kata-kata itu memang benar, tapi terlalu sempit kalau memaknainya hanya sebatas itu. Sebenarnya, emosi itu adalah luapan perasaan, bukan hanya marah saja. Ada perasaan sedih, haru, gembira, cinta, dan sebagainya. Maka sebenarnya tidak salah untuk berkata jangan emosi kepada orang yang sedang sedih berlebihan, bahkan kepada orang yang sedang berbunga-bunga karena jatuh cinta.

0: Plus Info.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Sekolah rakyat terus dikembangkan pemerintah sebagai upaya memutus mata rantai kemiskinan melalui akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf saat berkunjung ke Kota Padang kemarin mengatakan program tersebut menyasar keluarga pada desil 1 dan 2, termasuk anak yang pernah putus sekolah, belum pernah bersekolah, maupun yang berpotensi putus sekolah. Gus Ipul mengungkapkan di Kota Padang saat ini terdapat dua lokasi sekolah rakyat rintisan, yakni satu di lokasi penyelenggara saat ini dan satu lainnya memanfaatkan gedung Universitas Negeri Padang. Sementara itu, sekolah rakyat dengan gedung permanen di Sumatera Barat baru terdapat di Kabupaten Darmasraya. Menteri Sosial mengatakan pemerintah menargetkan setiap kabupaten dan kota memiliki sedikitnya satu gedung permanen sekolah rakyat dengan kapasitas lebih dari 2.000 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info pukul 12 waktu Indonesia Barat. Saya Waidu Maswar, kita lanjutkan kebersamaan kita dalam Padang siang ini.
0: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Baru saja kita dengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Padang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي فرض علينا الجمعة لنكون من الذاكرين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد الذي أرسل رحمة للعالمين، فصلوات الله عليه وسلامه التام وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى مذكرا بذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mengawali pertemuan Jumat ini, khatib mengajak kita semua untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian hamba Allah yang masih berkehidupan sampai detik ini, kita yang masih dikaruniai oleh Allah untuk beriman, dan di antara sekian hamba Allah yang mengaku beriman, kita yang masih mendapatkan anugerah dari Allah untuk membuktikan keimanan kita dengan memenuhi panggilan Allah untuk menunaikan ibadah salat Jumat. Dan Jumat di dalam Al-Quran spesial memanggil kepada kita semua dengan panggilan iman, untuk memberikan kesan bahwa respon untuk Jumat itu hanya akan bisa diikuti bagi para pemilik iman. Ditempatkan dengan namanya surah Al-Jumu'ah di ayat yang ke-9, ketika Allah memanggil semua pemilik iman tanpa sekat dengan semua ukurannya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'u ila dzikrillahi wa dzarul bay'. Ya disebutkan 361 kali dalam Al-Qur'an. Di dalam gramatikal bahasa Arab di ilmu nahwu disebutkan linida'il qarib wal mutawassit wal ba'id, untuk memanggil semua objek dari berbagai jarak, baik jarak dekat, menengah ataupun jauh. Karena itu dari 14 huruf nida di dalam bahasa Arab yang digunakan di dalam Al-Qur'an hanya huruf ya, karena mencakup seluruh maknanya. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyuhnya munada berfungsi untuk menguatkan panggilan, haknya tanbih untuk mengingatkan pesan yang kuat. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, mencakup semua tanpa kecuali. Anda punya profesi apapun, apakah Anda pejabat, apakah Anda birokrat, diplomat, pengusaha, rakyat, pedagang. Alladzina amanu, sepanjang punya iman, apakah iman Anda terasa kuat sehingga dekat dengan Allah? Apakah imannya standar sehingga baru dipanggil datang? Apakah imannya lemah sehingga terkadang khatib baru naik, Anda baru tergerak? Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, hei seluruh pemilik iman, sepanjang Anda masih merasa punya iman, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'u ila dzikrillah, maka buktikan keberimananmu kepadaku, kata Allah, dengan ditandai bila telah tiba panggilan untuk menunaikan Jumat, maka segera respon untuk menunjukkan ingatmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, alhamdulillah hari ini Jumat 24 Rabiul Akhir 1445 Hijrah, bertepatan dengan 10 November 2023 Masehi. Kita yang terpilih untuk menunaikan Jumat di Masjid Al-Falah ini, semoga Jumat yang kita tunaikan hari ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Jumat terbaik yang pernah kita tunaikan. Hadirin, setiap insan, terlebih bila ia insan beriman yang menjalani kehidupan di dunia, sudah pasti mendapatkan dan menginginkan harapan hidup yang sukses dan membahagiakan. Bila bekerja, kerjanya ingin sukses. Bila kembali ke rumah tangga, rumah tangganya ingin bahagia. Bila pulang kembali kepada Allah ke akhirat nanti, di dunia ini yang sebentar saja dan sebentar lagi kita akan kembali, juga diharapkan pulangnya sukses dan wafatnya dalam keadaan tenang dan bahagia. Dunia sukses bahagia, akhirat sukses bahagia. Di dalam diksi Al-Quran, bahkan dalam bahasa Arab standar, jika kita menggabungkan sukses dan bahagia itu, baik kita harapkan didapatkan di dunia yang sebentar ini ataupun di akhirat yang sebentar lagi kita akan hadapi, maka kata yang mewakili sukses dan bahagia itu disebut dengan falah namanya. Falah. Jika sukses saja disebut dengan fauz, jika bahagia saja disebut dengan farah, fariha yafrahu, tapi bila kita menggabungkan sukses dan bahagia disebut dengan falah namanya. Saking pentingnya harapan sukses dan bahagia ini, dan Allah Maha mengetahui bahwa setiap hamba-Nya menginginkan keduanya, maka diperdengarkan di telinga kita 5 kali dalam setiap 5 pergantian waktu dalam sehari. Baru bangun, sinar matahari membelah kegelapan malam disebut dengan fajar. Waktu rencananya disebut dengan subuh, diperdengarkan di telinga kita. Dalam bahasa Arab telinga disebut dengan udhun, jamaknya disebut dengan adhan. Dalam lantunan adhan itu diperdengarkan, baru kita bangun dari tidur, hayya 'alal falah. Jalani kehidupan di hari ini dengan sukses. Apapun profesimu, harapkan sukses. Bekerja yang sukses. Mencari akhirat, siapkan dengan sukses. Dan hasilkan dari semua kesuksesan itu menjadi nilai-nilai yang membahagiakan dalam kehidupan. Jangan sekedar di kantor sukses, tapi tidak membawa kesuksesan itu menjadi kebahagiaan saat dibawa ke dalam rumah. Sukses, tapi tidak sakinah. Sukses, tapi tidak memberikan ketenangan. Hayya 'alal falah, diingatkan. Bangun menjadi pribadi yang sukses dan bahagia. Sampai ke siang muncul zuhur, terang, jelas, diminta dievaluasi sejauh mana keberhasilan, kesuksesan itu bisa diraih. Kalau pekerjaan duniawi, evaluasi. Kalau ibadah ukhrawi, evaluasi. Jangan-jangan dari subuh ke zuhur lupa ingat dengan Allah, lupa berzikir, lupa baca Al-Quran, lupa sedekah. Padahal kita berharap ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan rahmat-Nya yang sempurna berupa jannah-Nya yang tertinggi, apa bekal yang telah kita siapkan. Sudah jelaskah capaian kesuksesan kita sampai zuhur, siang yang jelas itu? Maka diperdengarkan kembali di telinga kita, hayya 'alal falah. Sampai hilang kemudian siangnya, muncul ke sorenya, hayya 'alal falah. Hilang sore menjelang ke malamnya, datang maghrib, hayya 'alal falah. Menjelang tidur sebelum istirahat, hayya 'alal falah. Bahkan saat akan mimpi pun akan tidur, kata Allah, jangan biarkan engkau membawa istrimu, membawa dirimu untuk istirahat kecuali engkau istirahat dalam keadaan yang telah terasa sukses dan membahagiakan. Hayya 'alal falah. Hadirin, kembali kepada nilai-nilai Quran. Tidaklah menjadi seorang muslim, apalagi mengatakan seorang mukmin, kecuali dia membawa visi hidup dunia akhiratnya sukses dan bahagia. Orang yang sudah menggenggam sukses dan bahagia dan berusaha mempertahankannya, maka dirubah katanya dalam Al-Quran dari falah menjadi aflah. Orangnya disebut muflih. Jamaknya disebut dengan muflihun. Menariknya, ketika Allah mendeklarasikan dalam firman-Nya, saat membuka detil penjelasan Al-Quran setelah diintisarikan dalam Al-Fatihah dan dibuka dalam Al-Baqarah, maka pedoman pertama yang diberikan pada Rasulullah SAW untuk disampaikan, diajarkan dan dituntunkan pada umatnya adalah pedoman untuk mencapai dan menjadi orang-orang sukses dan bahagia dunia akhiratnya. Perhatikan turunan ayat Al-Baqarah. Dari 286 ayat itu dibuka dengan ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima Maka inilah golongan pertama dari tiga golongan yang berkehidupan di bumi, dan tiga inilah yang akan kembali ke akhirat saat dihisab dan menentukan masa depan mereka dan akhir kehidupan abadi mereka di akhirat kelak. Golongan pertama adalah golongan sukses dan bahagia dunia akhiratnya. Al-Baqarah di ayat yang kelima. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Ada golongan yang kata Allah mereka itu senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau kerja dibimbing oleh Allah sehingga kerjanya nyaman, tenang dan sukses. Bukankah yang punya rezeki Allah? Bukankah yang punya solusi Allah? Ada orang-orang yang ketika baru melangkah untuk bekerja, dia katakan, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Tanpa nyogok, tanpa nyuap, tanpa harus mencari jalan yang salah. Dibimbing oleh Allah, lancar, sukses, bahagia. Ada orang yang ingin belajar, dia mengerti Allah pemilik pengetahuan. Dia memohon kepada Allah dibukakan akses pengetahuan. Bukankah Allah al-alim? Maka dia dekati Rabbnya, dia dekati Allah Subhanahu wa taala dan dia ikuti pedomannya. Ulaika ala hudam mir rabbihim, maka diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing, mendapatkan lompatan kecerdasan, mudah memahami, mudah untuk mengamalkan semua aspek kehidupan, baik dengan tenaga, baik dengan ilmu, baik dengan harta, baik dengan pengetahuan. Empat aspek yang menjadi bekal kehidupan manusia di dunia ini diberikan pedomannya oleh Allah sehingga mudah diantarakan kepada kesuksesan dan kebahagiaan. Dan empat golongan inilah yang dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik dalam fase Mekah, terlebih dalam fase Madinah kurang lebih 23 tahun kurang lebih dalam durasi tugasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah, menghasilkan empat golongan utama. Yang kaya, posisi tingkat tertinggi kekayaannya bahkan sampai sekarang masih didapatkan asetnya seperti Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Bagaimana transformasi kekayaan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu yang sampai sekarang belum mampu disaingi oleh orang terkaya di muka bumi dengan aset yang kalau dikonversi sampai saat ini berjumlah 72 ribu triliun. Siapa yang tidak kenal dengan Abu Bakar As-Siddiq? Siapa yang tidak kenal dengan Umar bin Khattab? Di aspek pengetahuan ada Ali bin Abi Thalib, ada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ada Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, dan semuanya sukses melintasi zamannya, berbahagia, diingat, dikenang oleh setiap zaman dan masa yang telah bahkan dilaluinya. Hadirin, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dan sebelum kata muflihun, Allah tegaskan dengan menggunakan dhamir kata ganti munfasil yang berfungsi dalam ilmu balaghah sebagai ta'kid, penguat pada informasi yang disampaikan. Rumus tafsir mengatakan, jika tidak dirinci siapa yang dimaksud orangnya, tidak disebutkan namanya, maka pedoman itu berlaku bagi setiap orang, setiap zaman, setiap masa yang menginginkan capaian yang sama, ingin sukses, ingin bahagia, ingin dikenang di setiap masa sampai ke akhirat mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan itu. Dan saking pentingnya ini, Allah menegaskan dengan taukid wa ulaika humul muflihun. Di luar Al-Qur'an bisa kita katakan wa ulaikal muflihun, tapi Allah tegaskan lagi dengan kata hum untuk memberikan kesan. Apakah Anda generasi sekarang menginginkan sukses dan bahagia seperti yang telah mereka raih? Apakah Anda menginginkan kehebatan yang dikenang seperti yang telah mereka raih? Jika Anda menginginkannya, masuklah pada golongan muflihun di ayat ini dan ikuti setiap tahapan-tahapan yang telah diterangkan dan dipedomani dalam Al-Quran pada ayat-ayat sebelumnya. Hadirin, siapakah al-muflihun yang dimaksudkan dalam pembuka Al-Quran di surah Al-Baqarah ini? Ketika Allah mengatakan ulaika dengan menggunakan isim isyarah, maka berlaku rumus tafsir. Tidak diterangkan ayat dalam Al-Quran siap kecuali harus merujuk kepada ayat-ayat sebelumnya, sibak, dan kaitan dengan ayat setelahnya, lihaq. Maka dikenal dengan rumus 2S1L, siap, sibak, dan lihaq. Siapa mereka orang-orang yang dimaksud di ayat kelima ini sebagai al-muflihun yang sukses dan bahagia? Maka lihat ayat-ayat sebelumnya. Maka diterangkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala, alif lam mim. Hei semua manusia, dengar akan firman yang akan aku sampaikan ini, yang pasti engkau bisa dengar. Para pemilik suara yang keluar bahkan bisa disuarakan dari semua pusat suaramu, dari 29 tempat itu bisa engkau dapatkan, dirumuskan dari 13, dari mulai yang paling bawahmu alif sampai ke lisanmu lam sampai ke bibirmu mim. Dengar pesan yang akan aku sampaikan ini. Dzalikal kitabu la raiba fi. Semua apa yang terkandung dalam Al-Qur'an ini bukan bacaan biasa. Bukan akses untuk dilihat biasa. Bukan untuk disuarakan biasa, tapi di dalamnya ada pedoman berkehidupan yang mengantarkan pada kesuksesan dan kebahagiaan, dan jangan pernah ragukan isinya. Hudal lil muttaqin, tapi itu hanya akan berlaku pedoman ini untuk sukses itu, untuk bahagia itu hanya bagi golongan orang-orang takwa saja. Kita temukan ternyata yang dimaksud orang yang mendapatkan falah itu generasi yang sukses, generasi yang bahagia, melintasi zamannya sampai kembali kepada Allah di akhirat, disebut oleh Al-Quran Al-Muttaqin, golongan orang-orang takwa. Hadirin, siapa orang takwa itu? Dan saking pentingnya golongan takwa itu, esensi Jumat pun memiliki wasiat takwa. Tidak sah Jumat kecuali dengan 5 rukun: hamdalah, salawat, tausiyah, yang ketiganya tausiyah, wasiat. Dan wasiatnya pun dicontohkan Nabi dengan wasiat takwa. Saking pentingnya kesuksesan, saking pentingnya kebahagiaan, dia masuk dalam satu di antara rukun Jumat yang 5, rukun khutbah yang 5. Tidak sah Jumat dilantunkan, disampaikan sehebat apapun materinya, sedalam apapun materinya, jika tidak mengandung wasiat takwa. Dan apa esensi wasiat takwa itu? Sampai setiap pekan Nabi mengingatkan umatnya dikumpulkan di satu tempat yang sangat luas, menggabungkan semua aspek yang datang tidak hanya dari satu tempat, hanya untuk mengingatkan, ingat takwa ya, takwa yang serius ya, jaga sampai wafat ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ali Imran yang ayat 102 itu. Kenapa takwa menjadi penting? Karena hanya orang takwa yang bisa sukses. Orang takwa yang bisa bahagia. 240 kali kata takwa dan derivasinya disebutkan dalam Al-Quran. Dan tidak pernah disebutkan kecuali bersanding dengan jaminan kebahagiaan dan kesuksesan. Anda punya masalah? Bahkan datang ke Jumat ini pun masalahnya belum tuntas. Maka turun Quran surah ke-65 di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan siapapun yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, bukan hartanya, bukan jabatannya, bukan ilmunya. Jadi kalau Anda datang ke Jumat ini dengan harta yang sudah berlimpah, kedudukan yang tinggi, tapi masalah tak pernah selesai, tak pernah tuntas, coba renungkan. Mungkin masalahnya bukan karena harta, bukan karena status, bukan karena ilmu. Barangkali pendekatan kepada Allahnya, takwanya yang belum meningkat. Di pekerjaan champion, perusahaan banyak, tapi di rumah gak pernah bahagia. Mungkin bukan harta soalnya. Soalnya adalah takwa yang sejati dan sesungguhnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hei, kata Allah, jangankan yang engkau hitung, yang tidak engkau duga pun persoalan rizki, aku akan kirimkan sepanjang engkau punya akses yang dekat kepadaku. Bukankah kita yang meyakini Allah yang punya rizki sehingga kita menyebutnya dengan ar-razzaq? Bukankah kita meyakini Allah yang punya pengetahuan? Allah yang punya solusi? Lantas Allah balik bertanya, ketika engkau punya masalah, kenapa engkau tidak mendekati aku? Ketika engkau menginginkan rizki, kenapa harus menyogok? Kenapa harus korupsi? Kenapa harus menyuap? Bukankah engkau mengatakan hanya aku yang punya rezeki, aku Ar-Razzaq. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Anda yang belajar di kampus, di sekolah, SMP, SMA dan seterusnya, Anda menginginkan lompatan pengetahuan, rumus pertamanya dekati yang punya pengetahuan. Turun Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 282. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. tingkatkan takwamu kepada Allah, maka aku buka akses pengajaran untuk meluaskan cawan pengetahuanmu, kata Allah. Perhatikan orang-orang terdahulu yang diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dan sahabat-sahabat hanya menguasai bahasa asing dalam 3 hari saja. Bagaimana lompatan pengetahuan terjadi kepada mereka ketika mereka mendekati Allah subhanahu wa taala. Anda ingin bahagia? Al-Baqarah di akhir ayat 189. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tingkatkan takwamu kepada Allah, aku dekatkan engkau pada kebahagiaan yang sejati, dunia akhirat. Dalam konteks akhirat, Anda menginginkan surga? Anda ingin menginginkan surga yang seluas langit dan bumi, yang mewah, fasilitas hebat? Tidak dibuka dalam Al-Qur'an kecuali menggunakan kata takwa. Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Anda menginginkan di taman surga Firdaus, taman yang sangat indah tengah-tengahnya, maka tidak diberikan kecuali kepada orang-orang yang bertakwa. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Takwa. Dunia yang sebentar kuncinya takwa. Akhirat yang sebentar lagi kuncinya takwa. Itulah sebabnya kenapa setiap Jumat kita diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjadi wasiat yang lestari di setiap masa, jaga takwa. Tidaklah Jumat ini disyariatkan bukan sekedar ingin menjadikan kita berkumpul, duduk, kadang mengantuk, lalu tertidur, salat 2 rakaat dan bubar. Bukan itu yang diinginkan. Kita diinginkan untuk saling mengenal. Kita diinginkan untuk saling mengisi. Kita diinginkan berkontemplasi. Kita diinginkan bermuhasabah. Jangan-jangan duduk di masjid ini, mendengarkan khutbah, sudah berlangsung puluhan tahun hidup, dunia sudah diraih yang sebentar, akhirat yang sebentar lagi belum dipersiapkan. Fas'au ila zikrillah. Kata Allah, hey hambaku, di mana fikiranmu? Di mana visimu? Apa persiapanmu untuk pulang? Ada orang yang terus menyiapkan akhirat, lupa dengan dunianya, lupa dengan tetangganya, lupa dengan kerabatnya. Maka diingatkan dalam Jumat, lihat kananmu, lihat kirimu, kenali belakangmu, kenali depanmu. Bukankah engkau bersaudara satu dengan yang lainnya? Hadirin, itulah bagian dari kata falah. Pemiliknya disebut dengan muflih, jamaknya disebut dengan al-muflihun. Sebagai penutup dari khutbah yang pertama ini, jika kita bertanya kepada Allah dan Rasul, ya Allah, ya Rasulullah, bagaimana cara kami secara cepat dan singkat membangun akses takwa ini? Detailnya seperti apa? Sehingga setiap pekerjaan yang kami lakukan, apapun profesinya, berpeluang cepat untuk didapatkan kesuksesan dan kebahagiaan yang dimaksudkan. Maka hadirin, Al-Quran membagi jawaban itu kepada 2 segmen utama. Dengan cepat, 1. Teruskan ayat 3-nya untuk menerangkan kata muttaqin di ayat 2 Al-Baqarah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الله أكبر. Kata Allah, orang takwa sejati, orang yang sukses dan bahagia, itu orang yang bisa secara proporsional berpikir dan punya visi panjang, membawa skema hidupnya dari semua alam yang sedang dan akan ia singgahi. Sekarang kita di dunia, ditinggalkan dunia menuju akhirat, ada waiting room namanya barzakh. Jika dipersingkat kehidupan dunia sampai akhirat, wabil akhirati hum yuqinun. Kita mulai dari ayat yang 4. Orang sukses itu, kata Al-Quran, adalah orang yang punya visi panjang sampai kehidupan akhiratnya. Maka ditafsir di Quran surah ke-59 ayat ke-18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha waltanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hei orang-orang yang mengaku beriman, Anda, saya, kita detik ini, Jumat ini mengatakan saya beriman ya Allah, maka berlaku ayat ini untuk kita. Tingkatkan takwamu kepada Allah dan buktikan peningkatan takwa itu, pertama dengan punya visi panjang sampai ghad. Ghad yang dimaksud di ayat itu adalah sampai akhirat. Jadi kata Al-Quran, jangan cuma Anda, maaf, bangun tidur, makan, minum, tidur lagi, berangkat gelap, pulang gelap, tidak punya visi sampai panjang.
1: Al-Quran sampai jelas menurunkan kurikulumnya. Anda mau kembali ke akhirat sebentar lagi, pengen punya harapan masuk surga, ada 8 pintunya. Dari surga yang biasa, Jannatun Na'im, sampai dengan surga tertinggi, surga Firdaus. Kurikulumnya sudah disiapkan belum? Surga yang mana yang Anda inginkan untuk memasukinya? Pintu yang mana? Maka turunkan kurikulumnya, jadikan kemudian bagian-bagian yang akan kita tunggangi saat di dunia, keluarkan sifatnya, keluarkan karakternya, lekatkan pada profesi yang kita jalani saat ini. Contoh, sekarang ya Allah, saya menginginkan menjadi penghuni surga Firdaus. Di mana ditemukannya kurikulum surga Firdaus? Seperti apa karakternya? Buka ayatnya, keluarkan surahnya. Surah ke-23 Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 9. Sampai kita temukan pada kalimat, pada ayat, ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Allah yang menyampaikan langsung, ada calon penghuni surga Firdaus yang sedang beraktivitas di bumi. Ada calon penghuni surga Firdaus yang sedang beraktivitas di bumi. Bukan orang yang sekedar klaim dan punya harapan, saya pengen ya Allah, saya pengen. Ternyata sifatnya tidak begitu. Dibuka dengan kata pemilik falah. Ayat pertamanya, qad aflahal mu'minun. Sungguh orang beriman yang benar imannya, dia pasti menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan. Dan sukses serta bahagia yang dimaksudkan di ayat ini bukan sekedar konteks dunia yang sebentar saja, tapi konteks keabadian sampai dia mendapatkan surga Firdaus di alam akhiratnya. Apa sifatnya? Turunkan jadi karakter. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Anda silahkan jadi apapun, jadi pejabat boleh. Jadi diplomat boleh. Jadi pebisnis silahkan. Jadi guru bagus. Jadi pedagang bagus, punya toko hebat. Tapi ketika Anda menginginkan menjadi penghuni surga Firdaus, lekatkan sifat-sifat yang melekat di dalamnya. Turunkan jadi karakter. Saya pejabat, saya sholat. Surga biasa, sholatnya biasa. Surga Firdaus, sholatnya khusyuk. Sepenting-pentingnya pekerjaan Anda, masih punya harapan. Karena harapannya ingin ke surga Firdaus, Anda luangkan waktu prioritas belajar bagaimana menjadi seorang pelaku sholat yang khusyuk. Walladzinahum 'anil lahwi mu'ridun, bicara yang penting-penting saja, mendengar yang penting-penting saja, turunkan menjadi karakter kehidupan. Tunggangi ini pada dunia yang sebentar saja dan tunggu janji Allah ketika kita akan pulang. Anda usahakan dengan karakter itu, hadirin, yang paling menarik, bahkan saat akan wafat dalam sakaratul maut, ditampakkanlah semua hasil perjuangan kita itu berupa surga yang kita harapkan, sehingga tenang kita melihat itu, dan dalam tenang itulah dicabut nyawanya dalam keadaan yang sangat lapang. Quran surah ke-89 ayat 27 sampai dengan ayat 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa-jiwa yang tengah tenang menghadapi kematian. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Cepat pulang. Karena aku telah ridha dengan amal persiapanmu, dan engkau pun akan ridha dengan pemberian yang aku tampakkan saat ini kepadamu. Apa yang ditampakkan? Fadkhuli fi ibadi. Masuk dalam golongan hambaku yang saleh. Wadkhuli jannati. Pada kalimat wadkhuli jannati, ditampakkanlah surganya tempat berpulang. Seperti Sayyidah Asiyah ditampakkan istana surganya ketika dia bermohon, Rabbi benili baitan indaka fil jannah. Ya Allah, bangunkan aku istana ya Allah di dalam surgamu. Seperti yang kau janjikan kepadaku. Dia diikat di tiang oleh suaminya Fir'aun la'natullahi alaih. Diancam dengan hukuman eksekusi kematian. Tapi dia wafat dalam keadaan tersenyum karena ditampakkan surganya. Kita di mana sampai Jumat ini? Kita di mana? Bagaimana menjadi golongan yang beriman itu? Golongan ahli akhirat itu? Maka tidak ada bekal untuk pulang kecuali sifat-sifat ibadah ritual kita. Maka golongan takwa yang pertama, jika ingin sukses, ingin bahagia, sampai dibawa pulang ke akhirat, itulah yang dimaksud dengan ibadah dalam bentuk ritual. Sehingga orang-orang takwa, orang-orang muflihun, dibuka amalannya dengan oleh Al-Quran dengan kata iman, dilanjutkan kemudian dengan kata sholat sebagai bagian awal ibadah pertama yang membangun kedekatan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Duhai Anda yang menginginkan masuk surga, duhai Anda yang ingin ke surga Firdaus, Anda yang ingin ke surga Al-Adn, ditanya oleh Allah sampai dengan Jumat ini ketika kalimat khatib ittaqullah ditanya balik oleh Allah, Hei yang sudah punya toko banyak nih. Hei yang kadang-kadang Jumatan pun menunggu Anda nutup toko dulu. Hei yang kadang-kadang Jumat pun menunggu Anda selesai pekerjaan dulu. Hei yang saking sibuknya dengan urusan dunia. Hei yang saking padatnya jadwal urusan dunianya, tapi berharap surga Firdaus, ditanya balik oleh Allah Subhanahu wa taala, apa bekal persiapanmu ketika engkau akan bawa pulang menghadap Allah di akhirat nanti? Mana amalan ritualmu? Yang ditanya bukan berapa besar dan tinggi pangkat Anda, berapa banyak harta Anda, berapa luas ilmu Anda. Yang akan ditanya oleh Allah, berapa banyak amal soleh dan bekal-bekal ibadah ritual yang dihasilkan dari titipan-titipan dunia ini. Hadirin, sekarang kita dipersaksikan dengan suasana di Palestina. Kami pernah meriset penghafal Quran terbaik nomor satu di dunia ini dengan jumlah yang terbesar, nomor satu Palestina, kedua di Libya. Di Palestina anak-anak kecil yang sudah hafal Quran 30 juz, dia akan bercanda dengan teman yang baru 20 juz, baru 20 juz, baru 15 juz. Dia akan katakan pada kawannya, nanti kalau saya sudah di surga yang tertinggi, karena masuk surga, nanti ada ahli Quran yang diminta membacakan Quran yang biasa dia bacakan saat di dunia. Irqa wartaqi fa inna akhira qira'atika akhira manzilatika fil jannah. Baca terus Quranmu, baca Quranmu, karena akhir bacaan Quranmu itulah tempat tertinggimu di surga. Kata anak yang sudah 30 juz ini, kalau nanti aku sudah ada di atas yang tertinggi, aku akan dadahi kamu yang masih di bawah. Anak 4 tahun, 5 tahun, dengan keadaan yang terancam. Masjidnya di bumi hanguskan, rumahnya hilang, keadaannya berdarah-darah, masih mampu mendekat dan menyiapkan bekalnya menuju Allah dengan Quran kebanggaannya. Anda diberikan 40 tahun, 50 tahun, rumah yang mewah, masjid yang megah, keadaan yang nyaman, tempat ber-AC, dan termasuk juga sampai detik ini kita nyaman datang dengan Jumatan. Apa yang telah kita siapkan sampai detik ini, yang bahkan untuk baca Quran pun belum punya waktu. Dan kita akan bisa. Jadi pantas mereka mengatakan, jangan kasihani kami. Justru Andalah yang perlu dikasihani, karena belum tentu mendapatkan fasilitas istimewa yang menyiapkan kami akan kembali dengan baik pada ajal yang sebentar lagi akan kami tuju. Dunia hanya sebentar, tapi akhirat sebentar lagi akan kami hadapi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Ud'u Allah jibana lakum.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita berdoa memohon kebaikan pada Allah Subhanahu wa taala pada khutbah yang singkat ini, izinkan khatib menyingkat dengan cepat pada esensi yang ingin khatib sampaikan. Hadirin, setiap kita menginginkan kebahagiaan dan kesuksesan di dunia dan akhirat ini, maka rumusnya kata Allah, pemilik kesuksesan itu disebut dengan muflih. Jamaknya al-muflihun, sifat sukses dan bahagia yang disebut dengan falah. Itu hanya bisa ditempuh dengan dua cara. Dua ini mengerucut pada satu amalan disebut dengan takwa. Maka cara takwa yang pertama adalah tingkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai aktivitas dunia kita yang padat melupakan kita untuk mencari bekal akhirat untuk pulang. Ingat salat kita, ingat Quran kita, ingat doa kita, ingat zikir kita. Semua jenis amal saleh yang kita kerjakan dalam bentuk ibadah itu di Al-Quran disebut dengan zikir namanya. Salat disebut zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14, wa aqimis salata lidzikri. Quran disebut dengan zikir. Quran surah ke-15 ayat ke-9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Doa disebut zikir. Quran surah ke-7 ayat ke-205, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dulal jahri minal qaul. Bahkan semua amalan kita jika diniatkan karena Allah disebut dengan zikir. Setiap Jumat kita diminta merenung sudah sebanyak apa zikir kita kepada Allah persiapan untuk pulang. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Ingat akhirat, ingat akhirat, ingat akhirat. Anda yang rajin salat, istri Anda bagaimana? Anak Anda bagaimana? Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga ya. Sisi yang bersamaan, tidak mungkin kemudian akhirat bisa diraih kecuali dengan amalan baik saat di dunia. Maka ada segmen takwa yang kedua, yaitu segmen al-bu'adul insani, habdu minal makhlukat, habdu minal nas. Jangan sampai saat datang Jumat ini sholatnya bagus, puasanya rajin, baca Qur'annya bagus, tapi dengan orang tua hubungan tidak baik, dengan tetangga tidak baik, masih ada celaan, masih suka merendahkan orang, masih merasa yang paling hebat. Maka takwa pada segmen yang kedua ini bahkan diperjelas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dirangkum oleh hadis Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi menyampaikan, ya'ti yaumal qiyamati, akan datang satu umatku di hari kiamat mengaku umatku, bi salatin, rajin salat, wa qiyamin, rajin tahajud, wa siyamin, rajin puasa, wa zakatin, rajin zakat, wa ya'ti qad syatama hadza, tapi juga senang mencela orang lain, wa qadzafa hadza, merendahkan, menuduh orang lain, wa daraba hadza, senang berselisih, wa safaka dama hadza, bahkan ada yang menumpahkan darah dan masih bangga mengaku sebagai muslim. Tukhadhu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Kalau ada orang salat tapi menyakiti orang lain, menyakiti suaminya, menyakiti istrinya, menyakiti ibunya, menyakiti ayahnya, menyakiti anaknya, menyakiti tetangganya, diambil pahala salatnya diberikan pada yang disakiti itu. Ada orang puasa memfitnah orang lain, diambil pahala puasanya ditimpakan diberikan pada yang difitnah itu. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau hilang semua bekal kebaikannya, tertinggal keburukannya satu, maka diambil keburukan orang yang dizalimi itu ditimpakan kepadanya, faturiha fin nar, maka dimasukkanlah ia, dicuci dulu di neraka baru kemudian diangkat dan dimasukkan ke dalam surga. Kita menginginkan keseimbangan, semua keseimbangan ini kalau dikerjakan maka punya nilai kebaikan. Kebaikan yang dikerjakan karena ibadah maka sifatnya disebut dengan hasanah. Itulah yang sering kita mintakan. Karena salat pun disebut dengan hasanah. Quran surah 11 ayat 114, aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayiat. Kita salat dapat hasanah, kita baca Quran dapat hasanah, kita sedekah dapat hasanah, berbuat baik pada orang tua dapat hasanah. Dan inti dari semua itu kita mengatakan, dunia sebentar saja, akhirat sebentar lagi, kita memohonkan keduanya mendapatkan hasanah. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka sebelum berdoa, ulang dari masjid ini, kenalilah semua saudara-saudari kita, tingkatkan takwa kita kepada Allah, ingat-ingat ibadah ritual kita, perbaiki hubungan kita dengan sesama, dan semoga kita digolongkan pada golongan al-muflihun sebagaimana masjid ini diberi nama dengan Masjid Al-Falah.
1: Allahumma taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwaabur rahiim nahmaduka hamdan kama 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka shukran kama 'allamtana an nashkurak antal muqaddim wa antal mu'akhir biyadikal khair innaka 'ala kulli shay'in qadeer Allahumma rabbana la tad'a 'alaina fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Ya Allah, bila ada pendosa menghadiri Jumat ini, baik di dalam masjid, sekitaran masjid, maka mohon ya Allah, jangan biarkan ia meninggalkan masjid ini kecuali engkau telah gugurkan seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Bila ada yang datang ke Jumat ini membawa kegelisahan, jangan biarkan ia meninggalkan Jumat ini kecuali engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Wala maridan illa syafaitah. Jika ada di antara kami yang sakit, mohon sembuhkan ya Allah. Wala asiran illa yassartah. Jika ada di antara kami yang datang ke Jumat membawa kesulitan, kesulitan di pekerjaannya, kehidupan rumah tangganya, atau kehidupan sosialnya, maka dengan keikhlasannya menunaikan Jumat, hilangkan seluruh kesulitannya ya arhamar rahimin. Allahumma tubna ilaika taubatan nasuha. Ya Allah, kami di Jumat ini bertobat kepadamu dengan taubat nasuha. Kami bertobat kepadamu ya arhamar rahimin. Ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Idza kana hadhihi al-jum'ah ya Allah min jami' hayatina munbasitatan ya Allah faj'al baqiyata hayatina hayatan thayyiban. Ya Allah, jika dengan taubat kami masih terbentang di ajal kami lembaran kesempatan untuk hidup, maka jadikan sisa hidup kami setelah Jumat ini lebih baik dibandingkan hari sebelumnya. Wa idza kana hadhihi al-jum'ah min akhir ya Allah ayyamina faj'al akhir wafatina husnal khatimah. Dan bila Jumat ini Jumat terakhir ya Allah yang kami kerjakan dalam hidup kami, maka mohon ya Allah jadikan Jumat ini bagi kami sebagai Jumat husnul khatimah. Husnul khatimah. Allahumma ansuri ikhwatana fi Filistin. Allahumma ansuri ikhwatana fi Gaza. Zid quwwatal mujahidin fi sabilika fi Gaza ya arhamar rahimin. Allahumma asbir ahalihim waj'al mautahum shuhada. Waj'al mautahum shuhada wa ahyahum mujahidin fi sabilika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon anugerahkan pertolongan yang sempurna pada saudara-saudari kami, para pejuang di Palestina. Berikan dan tambahkan kekuatan pada mereka dalam berjuang ya arhamar rahimin. Sabarkan keluarga mereka ya Allah. Jadikan di antara yang wafat seluruhnya syuhada dan yang hidup sebagai mujahid di jalanmu ya rabbal alamin. Allahumma ya arhamar rahimin, ighfir lana dhunubana wa khaffif 'anna hisabana yawmal qiyamati an da'afina fi nusrati ikhwanana fi Filistin wa fi tahrir al-Aqsa ya rabbal alamin. Ya Allah, kami mohon ringankan hisab kami di hari kiamat. Bila kami menghadap kepadamu ya Allah, dan engkau bertanya kepada kami apa yang kamu lakukan untuk membebaskan Al-Aqsa, apa yang telah engkau lakukan untuk membantu saudaramu di Palestina, kami mohon ampun kepadamu ya Allah, yang hanya mampu berdoa ya Arhamar Rahimin, yang sibuk terpecah belah ya Arhamar Rahimin, yang saling menyalahkan dan merendahkan ya Arhamar Rahimin. Ampuni dosa kami ya Allah, ringankan hisab kami di hari kiamat ya Allah. Allahumma tubna ilaika taubatan nasuha. Kami bertobat ya Allah, yang karena dosa kami anak-anak kami jauh darimu ya Allah. Mereka masih kurang mengenalmu, masih terlambat menunaikan salat. Yang karena kami ya Allah, keluarga kami belum dekat denganmu. Ampuni kami ya arhamar rahimin. Ringankan hisab kami di hari kiamat ya rabbal alamin. Allahumma ishtaqna bi rasulillah. Ya Allah, kami rindu berjumpa dengan Rasulullah. Kami merindukan Rasulullah. Wala tudayyana al-fursah bil liqa'i ma Rasulillah. Kami mohon ya Allah, jangan hilangkan kesempatan bagi kami untuk berjumpa dengan Rasulullah di hari kiamat kelak. Berikan kami kesempatan untuk memperbaiki amalan kami ya arhamar rahimin. Berikan kami kemantapan untuk meningkatkan takwa kami ya rabbal alamin. Kami merindukan surga tapi masih sibuk dengan dunia ya Allah. Kami menginginkan surga tapi sibuk mengerjakan amalan neraka ya Allah. Kami lemah ya Allah. Kami lemah. Tubna ilaika ya Allah. Allahumma ja'alni muwahhidina ya Allah fi ta'atik. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba yang bersatu untuk menaati-Mu ya Allah. Wa biqtida'i rasulik, untuk meneladani sunnah Rasul-Mu ya Allah. Allahumma wahhid shufana. Ya Allah, satukan kami dalam kebaikan. Wajannibna minat tafraqah, dan jauhkan kami dari perpecahan. Allahumma ihfad umara'ana ya Allah, waj'alhum udala, wahdihim ya Allah, wahdihim ya Allah, yakunu muhafifina fi hisabihim yawmal qiyamah. Ya Allah, mohon berikan hidayah pada para pemimpin kami, agar mereka ingat kepadamu ya Allah. Mereka ingat mereka akan dihisab. Ya Allah, kami menyayangi mereka, untuk itu berikan hidayah pada mereka agar mereka bersikap adil dalam kepemimpinan mereka. Allahumma fad ulama ana waj'alhum mukhlasin lakad din fi da'watihim ya arhamar rahimin. Ya Allah, mohon jaga para ulama kami ya Allah. Sehatkan mereka ya Allah, tambahkan pengetahuan pada mereka. Berikan mereka tambahan ilmu yang menyatukan umat, mencerahkan umat dan jauhkan mereka dari perpecahan ya arhamar rahimin. Allahumma barik hadzal masjid wa la taj'al li Allah kulla bu'atin min buqa'i hadzal masjid ya Allah. Lasik bil ma'asi ya rabbal alamin. Ya Allah, berkahi masjid ini ya rabbal alamin. Jangan biarkan ada satu tapak di masjid ini terjadi perbuatan maksiat di dalamnya ya arhamar rahimin. Berkahi para pendirinya, berkahi orang yang memakmurkannya, berkahi orang-orang yang menghidupkannya ya arhamar rahimin, dan satukan kami dalam kebaikan dalam rahmatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليه والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر وأجل، والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة يرحمكم الله.

Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084-. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Persis Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
2: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Dari kawasan Raja Guseli 41,2 lagi Sawa FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, di media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat, senang sekali siang kali ini kembali bersuara Radio Febri dalam program musik istirahat siang di edisi Kamis 8 Oktober 2020. Kita masih hadir dan juga menemani sahabat. Dan seperti biasa di musisi Tembang Kenangan bakal menggemah nih ya di ruang dengarnya sahabat Langkisau. Ada Adit yang ingin bergabung, kita sapa dulu deh Adit. Halo Adit, selamat siang Langkisau FM.
1: Halo Langkisau FM, selamat siang.
0: Iya, selamat siang kembali Adit. Gimana kabarnya Adit?
1: Kabar Adit sehat, Adel gimana?
0: Kabarnya Adel, alhamdulillah sehat walafiat juga nih. Udah makan Adit?
1: Udah makan Adel, Adel udah makan.
0: Iya, sebentar lagi deh kita makan ya, agak-agak lambat nih makannya.
1: Ini sakit bayar dulu, asal lambat.
0: Enggak sih, tadi kebanyakan ngemil kayaknya nih. Jadi makan siangnya sedikit tertunda.
1: Apa ngemilnya kalau boleh tahu?
0: Adit kepo deh.
1: Ya lah, itu kepo sama penyanyian.
0: Iya, kue-kue ya.
1: Kue-kue coklat gitu.
0: Kue-kue coklat, enggak, apa tadi nih? Oh, serabi kita makan tadi nih, Dit.
1: Gimana nih, Kak, cuaca di Painan nih, Adel?
0: Cuaca di Painan cerah dan berkabut. Padahal hujan kemarin ya, hujan lebat, tapi kabutnya malah bertambah nih.
1: Di Padang ini panas sekali, tapi nggak hujan.
0: Panas. Iya, panas ya juga.
1: Di Padang lagi cerah-cerahnya sekarang nih, Adel.
0: Lagi cerah-cerahnya. Kabut asap gimana?
1: Kabutnya nggak nampak di sini.
0: Oke, baik. Ini nanti lanjut lagi belajar atau gimana, Adit?
1: Ini lagi istirahat siang nih, perjalanannya kosong jadwalnya.
0: Sampai jam berapa istirahat siang?
1: Sampai jam setengah dua.
0: Sampai jam setengah dua, bentar lagi nih setengah dua.
1: Ya, gimana nih ke Adel, lintas di Painan?
0: Lalu lintas di Painan, iya, ramai dan lancar.
1: Tuh, apa nih, ada acara-acara nggak di radio?
0: Ada dong. Iya, kita ada sounding juga ya, Porprov nih, Pekan Olahraga Sumatera Barat, Adit ya, di PCC. Seperti yang Anda bilang kemarin, ada lomba catur, ada lomba takraw.
1: Siapa yang menang tadi dalam Febri?
0: Yang mana?
1: Siapa tuh yang menang?
0: Pemenangnya belum ada nih, belum ada pemenangnya.
1: Info-infokan ya sahabat.
0: Iya pasti ini kita infokan juga ya. Perolehan medalinya, perolehan poinnya, nanti kita infokan.
1: Mudah-mudahan lah Kota Painan yang juara atau Pesisir Selatan yang juara. Amin.
0: Iya. Baik, ini lomba catur kita coba dulu nih, lihat lomba catur.
1: Iya. Iya, lomba catur gimana nih? Boleh request lagu?
0: Boleh, silakan Adit. Lagunya dari siapa?
1: Lagu Nia dari Hati bisa gak?
0: Nia dari Hati boleh. Nih ada nih, udah ada masukin yang kemarin bulan depan ke Penghulu.
1: Bukan ganti lagunya.
0: Mau yang mana?
1: Ada ini, gini lirik lagunya. Yang bolehkah aku bersanding denganmu, siang malam kan ku tetap wajahmu, mungkinkah aku jadi milikmu. Apa itu lagunya itu?
0: Bentar ya, kita cari dulu nih lagunya. Apa tadi itu? Nia dan Niati.
1: Namanya itu Aku Jadi Milikmu, gak salah ada lagunya.
0: Bentar. Oh, siapa tuh yang ada bertukang tuh?
1: Ada tukang di sini. Tukang.
0: Atau kaulah segalanya. Enggak.
1: Enggak. Mungkinkah aku jadi milikmu, itu lagunya.
0: Mungkinkah aku jadi milikmu?
1: Jadi milik ya, dan ya.
0: Sebentar ya, Adil cari dulu. Kok enggak ada nih? Mungkinkah aku jadi milikmu?
1: Gak ada ya.
0: Kaulah segalanya yang ada judulnya, Dit. Kaulah segalanya.
1: Mungkin itu. Coba putarin sedikit, aku mau dengar.
0: Kaulah segalanya. Kita putarkan nanti ya.
1: Iya, ya, ya. Boleh salam.
0: Ya, silakan, Adit.
1: Salamnya buat Kak Vivi, Adel, Vio, Bang Roma. Boleh requestnya dua enggak?
0: Boleh, Dit. Silakan, satu lagi apa?
1: Satu lagi dari miliknya Denny Dores.
0: Apa tuh? Cinta kita, cinta diantara kita.
1: Jangan pisahkan aja deh.
0: Oh, jangan pisahkan, baik. Salamnya, Dit.
1: Jangan pisahkan aku dari radio lagi, Sal.
0: Oh, tidak ada ya, kan memisahkan ya, Dit ya.
1: Boleh salam.
0: Boleh, silakan. Adit, mas salam buat siapa?
1: Salam untuk Kak Vicky, Adel, siapa lagi ya? Oh, ada Febri.
0: Eci Daniel nih.
1: Eci Daniel ada enggak di studio sekarang?
0: Ada. Ya? Boleh sapa nih, silakan.
1: Selamat siang Eci Daniel, udah makan siang?
0: Udah makan siang Eci Daniel katanya Adit. Udah katanya.
1: Nah. Salam untuk Eci Daniel, nanti kita kalau ada waktu, kalau siaran Eci Daniel nanti di telepon ya.
0: Oke. Buat siapa lagi?
1: Buatnya Pak Zal, selamat siang. Yuk. Mumpul saja deh semua sahabat Adel gitu.
0: Baik Adi, terima kasih sudah bergabung.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak untuk Adit nih sudah bergabung bersama kita di dalam program Musik Istirahat Siang edisi Kamis 8 Oktober 2020. Dan buat siapa lagi yang ingin bergabung silakan di 0823 7441 4591. Silakan sahabat Langkisau yang mau request dan juga salam-salam maupun berkabar di edisi kali ini. Kita tentunya menyapa untuk sahabat yang masih mendengarkan tentunya. Ada Ayah Ferdi, kita sapa dulu dia Ayah Ferdi. Halo Ayah Ferdi, selamat siang.
2: Iya deh.
0: Iya Ayah Ferdi, udah makan siang?
2: Ini baru aja selesai.
0: Baru aja selesai. Duh. Enak banget kayaknya makan siangnya nih.
2: Tadi mau gabung.
0: Iya. Sama Adit dulu.
2: Jadi kalau lagi separuh tadi udah gabung aja
0: dulu. Oke, baik. Udah selesai nih aktivitasnya ya, Ferdi?
2: Udah, ini selesai. Udah.
0: Baik, cuaca.
2: Saya kan kalau kita cuma setengah hari.
0: Enak ya, udah santai saat ini ya.
2: Iya,
0: oke, cuaca gimana ya di Duku?
2: Kayaknya mendung-mendung aja ini. Mendung-mendung ada matahari ya, tapi nggak terlalu panas.
0: Iya. Udaranya panas nggak? Kalau sini mah panas nih.
2: Nggak panas.
0: Oh nggak ya. Panas.
2: Agak rada
0: sejuk.
2: Kebawa cuaca kemarin kayaknya.
0: Iya betul. Malam tadi hujan lebat. Sungai-sungai aman nih, nggak banjir, nggak meluap.
2: Cuman kayaknya nambah sedikit.
0: Oh, nambah sedikit.
2: Kalau hujannya nggak terlalu keras, dari utara, kayak di Karata Sungai Lundang tuh.
0: Iya. Yeah.
2: Tapi kalau di sononya hujannya deras lama, baru ada kiriman banjir.
0: Jadi
2: kalau tempat air terjun doang, misalnya dari cuman hujannya dari baru berantai segini, itu mah air nambahnya nggak berapa.
0: Baik. Oh iya.
2: Kalau yang parah itu Sungai Lundang Karata tuh terasa kan
0: awalnya. Iya. Betul, betul.
2: Undang-undang ada jembatan tuh.
0: Iya.
2: Kalau itu yang hujannya keras, buat lama, nah
0: baru ya. Baik. Berarti aman ya, alhamdulillah ya.
2: Aman, alhamdulillah. Ada. Hujannya enggak bawa musibah gitu.
0: Iya, amin. Mudah-mudahan hujan yang membawa rezeki ya.
2: Ayah mah kalau kebayang banjir dulu mah aduh.
0: Iya, apalagi mau bulan berber ini ya.
2: Masuk puasa. Sampai hampir lebaran, 2-3 lebaran. Itu beresin rumah.
0: Iya.
2: Yang lumpur lah, yang kain lah dicuci, udah pada berlumpur.
0: Aduh, mudah-mudahan tidak terulang lagi deh.
2: Itu pun kalau udah berlebaran masih ada aja lumpurnya itu kemana-mana. Itu mah yang garis-garis besar aja dulu yang ini.
0: Iya.
2: Di kolong tempat tidur, kolong lemari. Cuma belum bersih.
0: Aduh, berarti berapa lama tuh bersihnya? Ada 2 bulan, 3 bulan?
2: Kalau bersih total kayaknya 2 bulan.
0: 2 bulan, aduh lama banget ya. Tidak mau mengulangi kayaknya nih.
2: Gue gak bisa capek. Jadi saya sendiri aja yang...
0: Oke. Baik, kayak Ferdi mau lagu apa? Silakan.
2: Aku Tak Rela nih.
0: Aku Tak Rela dari Tony ya.
2: Iya.
0: Oke, baik. Aku Tak Rela. Salamnya nih. Halo.
2: Dari siapa yang ada?
0: Tadi ada Adit.
2: Enggak, aku Tak Rela-nya dari siapa yang ada?
0: Oh, dari Tony. Tony.
2: Tony Pereira.
0: Iya, Tony Pereira.
2: Nah, di Hori.
0: Oke. Baik.
2: Halo, buat adik barusan. Mus Jaya monitor enggak nih?
0: Mus Jaya, entahlah. Lagi sibuk kayaknya ya.
2: Jualan atau gimana Mus Jaya? Terkadang kalau jam segini Mus Jayanya ibu.
0: Betul.
2: Ntar sore baru dia gabung biasanya. Jarang yang gabung yang begini kayaknya Mus Jaya.
0: Lagi banyak pesanan nih kayaknya Mus Jaya.
2: Kecuali dagangannya cepat lari, baru dia gabung siang.
0: Gak apa-apa gak gabung. Gak apa-apa juga gak gabung Mus Jaya, yang penting dagangannya laris ya.
2: Iya, semoga laris ya Mus Jaya ya.
0: Oke, buat siapa lagi?
2: Buat ada satu yang para Jonathan, Pak Al, Putra Bayang, buat Mama Naira juga, Pak Oga.
0: Ya.
2: Buat Junadi. Ayah Dila kok cuma sekali doang gabungnya?
0: Enggak tahu deh, kayaknya sibuk ya, lagi sibuk mungkin.
2: Iya, kalau lagi monitor gabung lagi dong ya
0: Dila. Iya. Masa sekali-sekali aja gitu ya, harus setiap hari ini.
2: Iya. Ya, okay. Buat di studio istimewa nih, buat Ade.
0: Terima kasih banyak.
2: Nah, Eci kan nih. Ya kan dari sini tuh, jadinya lebih asik.
0: Iya. Oke.
2: Ya, buat Rio Tibur, Mama Ganas. Buat Rio Kanda juga. Nah, semoga yang paling semua terkabarkan selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Udah dulu ya.
0: Baik, terima kasih ya Ferdi.
2: Oh lupa, ayah Safira nih.
0: Oh ya Safira,
2: ini kumpul ya Ferdi. Ini gak salah musika katanya.
0: Nanti manggo ya.
2: Iya manggo ya Safira. Nah juga lupa di Mama Puja juga.
0: Mama Puja, baik.
2: Udah dulu ya.
0: Oke, terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk Ayah Ferdi nih sudah bergabung bersama kita. Dan langsung saja sahabat kita hadirkan berikut. Ada dia, Dedi Atikaullah, segalanya requestan dari Adit.

0: percaya.
1: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tidak merokok.
2: Nang, sekarang ibu lihat makin banyak remaja seusia kamu yang sudah merokok. Kamu tidak ikut-ikutan merokok kan?
3: Ah, ya enggak lah bu. Rokok itu kan berbahaya. Dalam sebatang rokok saja ada 4.000 bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Jadi enggak lah ya, bisa-bisa nanti kena kanker.
2: Bener nih.
3: Bener.
2: Nanti kamu dianggap enggak gaul lagi sama teman-teman kamu.
3: Ah, bener kok bu. Memangnya gaul itu harus merokok? Kan enggak. Malah merokok itu buang-buang uang. Lebih baik uangnya dipakai buat makan, buat beli buku, atau yang lainnya. Kan ibu selalu bilang begitu.
2: Baguslah. Lebih baik kamu jangan pernah mencoba untuk merokok. Nanti bisa kecanduan.
3: Iya, Bu. Sekali mencoba merokok, pasti pengen lagi dan lagi. Padahal merokok itu berbahaya untuk kesehatan. Bisa kena macam-macam kanker lagi. Ya, kanker paru, kanker mulut, kanker tenggorokan, kanker hati, dan banyak lagi deh.
2: Bukan itu saja. Seorang perokok juga berisiko untuk terkena penyakit jantung dan stroke.
3: Nah, makanya buat apa coba-coba merokok? Lagi pula ayah saja sudah memberi contoh untuk tidak merokok.
2: Betul, karena ayah kamu tidak ingin ada seorang perokok pun di rumah kita. Juga ingin rumah kita betul-betul terbebas dari asap rokok. Karena asap rokok itu juga berbahaya untuk orang lain loh.
3: Maksud ibu yang tidak merokok juga bisa kena pengaruhnya?
2: Ya betul. Kalau misalnya di rumah kita ada yang merokok, maka yang tidak merokok pun bisa berisiko terkena penyakit kanker atau jantung gara-gara terpapar asap rokok terus-menerus. Apalagi bagi ibu hamil. Bisa-bisa bayinya keguguran, bayinya lahir mati atau cacat saat lahir.
3: Makanya bu, buat apa coba-coba merokok kalau sudah tahu berbahaya untuk diri sendiri juga orang lain?
2: Betul, Nang. Semua orang punya hak untuk menghirup udara bersih tanpa asap rokok.
3: Ya iyalah bu.
1: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan keluarga Anda tidak merokok. Dan bila Anda merokok, segera hentikan kebiasaan merokok Anda. Selain itu, jadikan rumah Anda tanpa asap rokok. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
4: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui QRIS atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Musik istirahat siang, rehat dengan tumbang kenangan.
1: Onde, wow, berdarah batu Hayati ya.
2: Onde, de apa Hayati?
1: Iko wow berdarah batu ko cali lah wow.
2: Linda TBC ko nak. Acapelah. Oh, pareso ke puskesmas.
3: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.
4: Woi, sakit apa lu bro? Berobat gih.
5: Punya kartu JKN kan?
4: JKN? Apaan tuh?
5: Kemana aja lo? Nggak tahu JKN? JKN itu jaminan kesehatan nasional yang diterbitkan sama BPJS Kesehatan. Untuk seluruh peserta jaminan kesehatan termasuk penerima bantuan iuran atau PBI.
4: Oh, itu mah punya gue. Tapi nunggak bro, gue belum bayar, pusing.
5: Hari gini belum bayar iuran jaminan kesehatan, apa kata dunia? Nih, gue kasih tahu buat lo yang suka nunggak bayarannya. Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016, gak ada denda keterlambatan pembayaran iuran. Tapi denda dikenakan kalau dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan lo diaktifkan lagi. Terus kalau lo nunggak lebih dari 1 bulan, kepesertaan lo diberhentikan sementara. Oh iya, gue mau kasih tahu juga nih tentang denda tadi bro. Kalau lo sampai dirawat inap, lo dikenakan denda 2,5% dari biaya pelayanan kesehatan untuk setiap bulan tertunggak dengan ketentuan. Pertama, jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan. Dan kedua, besar denda paling tinggi 30 juta. Paham, bro?
4: Aem aja.
5: Nih, lebih rincinya gue kasih tahu. Lo wajib bayar denda dengan perhitungan besaran denda dikali bayar rawat inap dikali jumlah bulan tertunggak. Gue contohin ya. Misal biaya rawat inap lo 5 juta, lo nunggak 3 bulan. Jadi besaran denda 2,5% dikali 5 juta biaya rawat inap lo dikali 3 bulan lo nunggak. Total Rp375.000 yang harus lo bayarin karena lo nunggak iuran. Intinya sih, biar kartu JKN lo tetap aktif, jangan telat deh buat bayar iuran per bulannya. Sebelum tanggal 10 ya. Gak mahal kok. Daripada lo habisin duit lo buat hal yang gak bermanfaat, mending bayar jaminan iuran kesehatan tepat waktu, biar pas sakit gini lo gak pusing bro.
4: Oke deh bro, mulai sekarang gue harus tepat waktu bayar.

0: menyampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
2: Sama Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: dari kawasan Jago Salim Paina 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kembali bersuara kena Adel Fabri. Kita masih hadirkan program di siang kali ini. Beralih dari musik istirahat siang ke dalam gawang pasis yang menghadirkan perbincangan bersama narasumber kita dari instansi maupun OPD yang ada di wilayah pesisir selatan. Sahabat, di edisi kali ini Kamis 8 Oktober 2026 kita hadirkan perbincangan bersama narasumber kita dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Dan namun sebelum kita memperkenalkan dan menyapa narasumber yang sudah hadir di edisi kali ini, adalah Febri kembali menyapa untuk sahabat yang mendengarkan di 91,2 Langkisau FM dan juga streaming di Radio Box Online atau Sabah Langkisau di siang kali ini, yang tengah menyaksikan kita melalui video streaming di Facebook dan juga melalui YouTube di siang kali ini. Silakan sahabat juga bisa ya untuk bertanya di 0823-7441-4591 atau juga melalui kolom komentar di video streaming kita di Facebook dan juga di YouTube. Dan sahabat, langsung saja kita sapa narasumber kita yang sudah hadir bersama Del di studio Radio Lengkisau FM. Ada Ibu Ramita Fiskaningsi SH selaku Kesubdit PBB dan BPHTB di BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Kita sapa. Halo Ibu, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Siang Munia Del.
0: Iya, gimana kabarnya Ibu Ramita?
1: Alhamdulillah baik.
0: Terima kasih Ibu sudah hadir. Boleh disapa dulu pendengar kita sahabat Langkisau.
1: Oh iya. Selamat siang sahabat Radio Langkisau. Seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Adel, saya Ramita Fiskaningsi, Kasubdit PBB dan BPHTB. Biasa dipanggil Ira. Kali ini kami akan menyampaikan tentang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, Bu Ada, Uni Ada.
0: Baik ya, terima kasih Ibu Ira ya. Nah, sama lagi soal tema kita adalah terkait dengan pajak bumi dan bangunan. Dan langsung saja nih kita dengarkan dari Ibu Ira terkait dengan pajak bumi dan bangunan ini. Mungkin sahabat juga udah paham juga ya Bu ya. Atau mungkin kembali kita mengingatkan terkait dengan pajak bumi dan bangunan ini. Silakan Ibu.
1: Pajak bumi dan PBB yang biasa disebut dengan PBB P2, yaitu pajak bumi dan bangunan. Untuk pajak daerah itu ialah pajak PBB P2, Mbak Adel, yang merupakan pungutan wajib yang dikenakan atas bumi dan bangunan yang terhadap kepemilikan, pemanfaatan dan penguasaan. Jadi pajak bumi dan bangunan ini, Mbak Adel, Uni Adel, itu bukan sekedar Uni Adel, misalkan masyarakat itu hanya memiliki tanah tersebut, tapi juga memanfaatkan tanah tersebut atau menguasainya. Misalkan Uni Adel melakukan penyewaan atau hak guna bangunan, itu Uni Adel juga berhak atau harus memiliki pajak bumi dan bangunan juga. Lalu mungkin banyak yang ditanya-tanya oleh masyarakat itu karena potensi terhadap pajak bumi dan bangunan untuk sampai tahun ini, Mbak Adel, Uni Adel, itu masih belum tergali, khususnya di Kabupaten Pesisir Selatan. Mungkin hanya sekitar 2/3% dari bumi atau bangunan yang ada di Pesisir Selatan yang ada pajak, yang ada PBB-nya. Maka dari itu mungkin saya di sini sekalian menyampaikan syarat-syaratnya sehingga masyarakat tidak bertanya-tanya. Mungkin setelah sampai di kantor mereka bisa langsung. Jadi salah satu syaratnya ialah surat pengantar dari Wali Nagari, Mbak Uni Adel. Itu yang ditandatangani oleh Nagari atau Seknak. Itu mungkin kita melakukan pengantar ini, Mbak Uni Adel, karena nanti yang melakukan pungutan dari pajak bumi dan bangunan ini adalah kolektornya adalah dari Nagari sendiri. Jadi istilahnya karena masyarakat banyak yang bertanya juga, kenapa harus ada surat pengantar dari Wali Nagari? Karena kan Wali Nagari yang tahu masyarakatnya, yang udah punya atau gimana, mereka lakukan pungutan di mana. Istilahnya gini, Mbak Anda melakukan misalnya Mbak Anda jual beli nih, Jadi Mbak Adel tahu gitu, ini loh yang pemilik tanahnya gitu. Surat kedua, selain surat dari pengantar dari wali nagari, fotokopi KTP, fotokopi sertifikat. Sertifikat itu bisa berbentukan, bisa berbentuk pokoknya alas hak lainnya yang bisa diakui. Lalu fotokopi lokasi objek pajak, denda lokasi, materai 10.000, lalu mengisi LSPOP dan SPOP yang tersedia di layanan pajak. Dan ini untuk satu lagi Mbak Adel, untuk penerbitan PBB ini kita gratis ya Mbak Adel. Gratis, cuman bayar pajaknya yang gak gratis, langsung ke kas daerah gitu. Lalu sektor satu lagi Mbak Adel, untuk PBB ini itu pajak yang dikenakan 1 tahun dari 1 Januari sampai 30 Desember. Jadi masyarakat dalam 1 tahun itu, masyarakat membayar PBB itu 1 kali setahun, seperti pajak kendaraan bermotor, beda dengan pajak-pajak yang lain. Jatuh temponya tanggal 30 Desember. Untuk denda keterlambatannya di tanggal 31 Desember dan berikut tahun-tahun berikutnya itu 1%. Dan itu untuk Kabupaten Pesisir Selatan di tahun ini pajak minimumnya itu 25.000, dan itu mungkin kecil ya Mbak Adel ya, tidak seperti, karena manfaat dari pajak daerah itu masyarakat juga harus mengetahui bahwa mungkin yang paling susah itu kesadaran terhadap masyarakat terhadap pajak daerah ini, kesulitan terhadap kami juga kesulitan kami juga terhadap pemungutan, bahwasanya pajak daerah ini salah satunya pajak PBB dan pajak PKB, pajak kendaraan bermotor, itu yang dibayarkan masyarakat sekali setahun, tapi pemanfaatannya 1 tahun tersebut Mbak Adel. Tujuan dari pajak daerah salah satunya, saya melenceng ya Mbak Adel, tapi termasuk dari dalam PBB itu adalah pajak daerah juga. Jadi salah satu manfaat dari pajak daerah itu yang harus diketahui masyarakat adalah untuk fasilitas umum, untuk keberlangsungan seperti jembatan, seperti jalan, seperti untuk kesehatan juga. Dan itu pajak daerah yang dibayar 1 kali setahun, tapi digunakan untuk masyarakat dalam 1 tahun itu Mbak Adel. Seperti itu.
2: Baik, berarti manfaatnya besar sebenarnya ya Bu ya.
1: Iya, kesadarannya mungkin yang masyarakat yang agak kurang.
2: Betul, ya kalau misalnya untuk kendaraan, otomatis kebanyakan masyarakat memang lebih banyak ya Bu ya untuk membayar kendaraan, padahal kan lebih besar nih ya daripada pajak bangunan. Nah, kadang yang menyebabkan masyarakat yang belum tahu nih Bu terkait dengan pajak bangunan ini apa nih sebenarnya? Apakah karena mungkin dia tanah warisan, tanah bersama, kan banyak nih Bu ya di satu tanah hidupnya hidup atau tinggal beberapa keluarga. Nah, mungkin itu salah satu jadi alasannya mereka belum bayar pajak bangunan atau bagaimana?
1: Yang salah satu tadi kesadaran masyarakat terhadap manfaatnya, kalau mungkin sanksi ya Mbak Adel, kalau pajak kendaraan bermotor itu kita kan bisa, sanksinya banyak ya, salah satunya polisi, maksudnya Samsat atau yang
2: lantas ya Bu
1: ya, lantas itu melakukan razia. Kalau untuk PBB, untuk Kabupaten Pesisir Selatan sampai saat ini belum terjadi sanksi, paling ketika melakukan pemanfaatan seperti anak sekolah dan sejenisnya atau apalah gitu, mereka baru mau membayar pajak seperti itu. Padahal
2: untuk mengajukan pinjaman mungkin juga
1: salah satunya seperti itu.
2: Dan juga Ibu, terkait dengan pajak dan pajak bumi dan bangunan ini, kan kalau kita lihat dari beberapa tahun, misalnya seperti saya dilihat dari pembayaran setiap tahun itu ada perbedaan terus nih Bu. Apa nih yang menyebabkan perbedaan? Padahal tanahnya masih itu, bangunannya masih itu. Apa nih yang menyebabkan adanya perbedaan?
1: Iya,
2: tagihan.
1: Kalau untuk di tahun ini, tadi saya mungkin di awal sudah sampaikan bahwa kita ada terjadi kenaikan tarif minimum. Dari sebelumnya 12.000, sekarang kita menjadi 25.000. Karena itu ada beberapa alasan Mbak Adel, karena salah satunya adalah di Sumatera Barat kita adalah di tarif yang 12.000 itu kita adalah tarif PBB minimum paling rendah di Sumatera Barat. Yang paling rendah itu sebelumnya kami sudah survei juga Mbak Adel, itu ada di Damas Raya 20.000. Makanya mungkin Damas Raya juga akan melakukan kenaikan, saya juga kurang tahu untuk beberapa tahun. Itu pun naiknya tahun 2022. 2022 atau 2023 saya kurang, setara antara tanggal itu. Jadi kita membandingkan sehingga beberapa tahun lagi kita enggak melakukan kenaikan. Atau ada beberapa alasan juga, salah satunya perdanya yang terbaru Mbak Adel. Saya juga kurang tahu Mbak Adel gimana, yang apa berpengaruh dengan pajaknya yang minimum, tarif minimum, atau berpengaruh dengan perda. Karena di dalam perda di tahun perda kita, perda Kabupaten Pesisir Selatan nomor 23 tahun 2023 yang diimplementasikan Januari 2024, kita mengklasifikasikan pajak PBB itu terhadap 10 klasifikasi. Tidak seperti perda sebelumnya itu 5 klasifikasi. Jadi tarifnya itu agak berbeda. Kita perda itu juga mengacu kepada perpres juga. Jadi seperti itu Mbak Adel. Salah satu membuatnya berbeda-berbeda.
2: Oke, baik. Tapi ada kemungkinan Bu kalau misalnya pajak itu bisa turun atau malahan lebih naik di tahun mendatang?
1: Kalau turun, kita sih nggak maunya keturun ya pastinya, karena ya karena inflasi juga ya Mbak Adel ya. Cuman mungkin ada beberapa daerah ketika penyesuaian perda itu kita lebih maksimalkan penyesuaian perda itu di tahun 2025 Mbak Adel, 2024 karena kita kan menyesuaikan, kita kan penghitungan PBB ini kan melalui sistem ya. Jadi 2025 kita fix memperbarui sistem itu. Mungkin antara 2023, 2024, 2025 mungkin berbeda Mbak Adelnya PBB mereka terkait. Tapi kalau turun yang tadi yang klasifikasinya mungkin lebih apa namanya, saya juga harus lihat ininya ya Mbak, salah satunya tarifnya itu lebih turun gitu Mbak Adel. Tapi kalau apa namanya, kalau naik sih kita akan maksudnya kalau naik pasti gitu Mbak Adel ya, mungkin kita akan bukan pasti sih, cuman sesuai dengan inflasi gitu kan. Dan untuk kecamatan untuk Kecamatan Pajurai di tahun ini kita melakukan kenaikan NJOP, NJOP nilai jual objek pajak, khususnya emang Kecamatan Pajurai. Seperti itu, mungkin salah satu kenaikan di tahun 2026 ini itu, dua jenis itu.
2: Baik, nah Ibu, yang menjadi tantangan terkadang kan di daerah yang jauh ya dari ibu kota, dia ini seperti apa nih kalau misalnya dari BPKPAD untuk memaksimalkan pajak dari daerah-daerah yang jauh dari ibu kota?
1: Iya, itu salah satu tantangan kami ya Mbak Adel, Bu Adel. Kita kan untuk 2 minggu yang lalu kalau nggak salah, kita juara 2 digitalisasi pajak daerah. Pak Kaban melakukan digitalisasi pajak daerah itu karena daerah kita itu memanjang. Untuk kita ke Selaud aja kita bisa 5 jam ya Pak Adel, Mbak Adel, Uni Adel ya. Jadi kita untuk pemungutan tidak harus ke sini Pak Uni Adel, nggak harus ke kabupaten, bisa melakukan digitalisasi. Maksudnya kita bisa pakai Kris, kita bisa pakai Olin gitu, nggak harus ke bank, nggak harus apa namanya, ke udah kantor, ya. Dan kita insya Allah kita akan melakukan bumnak-bumnak, pembayaran bisa dilakukan di bumnak-bumnak nagari. Jadi masyarakat itu pembayaran bumnak itu bukan sekedar PBB aja Mbak Uni Adel, bisa pajak daerah lainnya, salah satu PKB. Insya Allah masih berproses tapi Uni Adel, insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat ini pembayaran bumnak tersebut.
2: Berarti tidak harus masyarakat ke ibu kota ya Bu ya?
1: Iya.
2: Melalui e-banking juga bisa.
1: Bisa, Olin bisa.
2: Olin, ya Olin bisa. Nah, jadi tidak ada alasan ya untuk bayar pajak yang satu sekali setahun ini yang nilainya bahkan di bawah 50.000 kebanyakan ya Bu ya.
1: Iya, 25.000 itu 90%.
2: Baik. Oke, kalau misalnya kita punya tanah dan juga bangunan, ini mana yang sebenarnya harus dibayar Ibu?
1: Dia itu terikat, maksudnya terikat. Mereka saling berkaitan.
2: Berkaitan.
1: Namanya pajak bumi dan atau bangunan. Bisa bumi saja atau bumi dan bangunan. Itu
2: baik. Nah, kalau misalnya untuk kita punya bangunan ya Bu ya, ini pajaknya ini kalau misalnya tidak atas nama kita sendiri, tapi kita mungkin ngontrak, kita mungkin menyewa tanah tersebut, ini bagaimana pembayarannya, Bu?
1: Iya, tadi pajak bumi dan bangunan itu bisa tiga option, option maksudnya. Yeah. Itu bisa yang memiliki, yang memanfaatkan, dan yang menguasai. Yeah. Kalau misalnya Uni Adel itu mengontraknya itu 2 tahun, tiga tahun, dan itu disetujui oleh pemilik, itu bisa di atas namakan oleh Uni Adel. Atau misalkan yang sering terjadi itu atas nama pihak ketiga itu yang Uni Adel bisa dikuasai atau dimanfaatkan oleh orang lain, itu seperti tanah pertanian, maksudnya perkebunan sawit gitu. Itu biasanya emang di laku di, maksudnya di atas namakan oleh yang menguasai atau yang memanfaatkan, seperti itu. Bisa.
2: Oke, bisa. Berarti tidak ada kendala ya, Bu, akan hal tersebut. Nah, ini mungkin beberapa minggu belakangan ini kan kebanyakan untuk TPP ya, Bu, untuk tunjangan, untuk gaji P3K ini juga tergantung dengan PBB. Ini bagaimana nih, Bu, alasannya? Bisa dijelaskan juga ini kepada mungkin sahabat kita yang ASN ya, Bu, ya. Bagaimana hal kebijakan tersebut?
1: Iya. Itu mungkin kebijakan yang sudah 5 tahun yang lalu ya, kayaknya seperti itu. Cuman mungkin di tahun-tahun sebelumnya cuman PNS aja gitu. Tapi sekarang mungkin karena kesadaran mungkin mungkin terhadap kita kan memberi, kita kan apa namanya, kaki, bukan kaki sih, perpanjangan tangan kita di apa namanya, di OBPK PAD itu kan nagari yang untuk pemungutan itu dilakukan oleh kolektor. Nah, kita ketika kita ke lapangan bersama nagari dan kolektor-kolektor PBB, mereka menyampaikan seperti itu. Yang susah
2: bayar,
1: membayar itu kadang-kadang
2: ASN
1: seperti itu, dan kadang-kadang P3K juga gitu. Jadi kita membantu juga seperti itu.
2: Iya, kita sambil meningkatkan juga pendapatan pajak ini. Siap, ya, Bu, ya. Oke, berarti memang keresahan dari bawah juga ya, Bu, ya, yang menjadi kebijakan ini tentu.
1: Iya, itu maksudnya iya, seperti bukan keresahan, cuman mereka memberikan apa namanya, memberikan
2: masukan
1: kepada kami.
2: Baik. Ya, kalau saat ini bagaimana ya, Bu? Udah lancar untuk ASN Kabupaten Pesisir Selatan membayar pajak P2 ini?
1: Iya, udah 90% lah.
2: 90%. Baik, berarti tentunya ada peningkatan jadinya ya, Bu, ya.
1: Insyaallah
2: terhadap pajak ini. Oke. Okay. Nah, kalau misalnya, Bu, ini kan pajak dari pemerintah daerah kan digunakan kembali untuk daerah ya, Bu, ya. Kalau misalnya kalau pajak kendaraan kan diberikan dulu ke provinsi.
1: Langsung. Udah split bila
2: Udah split ya. Baik.
1: Udah ada hitung-hitungan. Jadi udah langsung ke kita, maksudnya di provinsi udah di langsung ke kita gitu.
2: Iya. Kalau PBB ini berarti langsung ke kita aja ya, Bu.
1: Iya, 100% dari ke kita.
2: 100% aja kita, dari kita untuk kita ya, Bu, ya. Oke, Ibu Ira, boleh terakhir nih mungkin himbauannya yang ingin disampaikan kepada pendengar kita atau pesan yang ingin disampaikan oleh wajib pajak ya, terkhusus masyarakat Pesisir Selatan.
1: Ya, kepada masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan, saya himbau untuk yang belum mempunyai pajak bumi dan bangunan, mungkin bisa mendaftarkan pajak bumi dan bangunannya secara gratis dengan syarat yang sudah saya sampaikan tadi, atau bisa langsung ke kantor, dan itu manfaatnya dari kita untuk kita. Kita bayarkan sekali setahun, itu paling 25 ribu. Dan mungkin daripada nanti ketika dibutuhkan susah gitu nanti, dan itu salah satunya untuk melakukan sertifikat itu juga biasanya apa namanya, membutuhkan PBB juga. Dan untuk jatuh temponya itu tanggal 30 Desember 2026.
2: Baik. Baik. Terima kasih, Ibu Ira, Ibu Raminta Fiskaningsi, sudah berbagi informasi bersama kita terkait dengan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Pesisir Selatan. Terima kasih atas waktunya, Ibu Ira, sudah hadir bersama kita. Dan juga mengucapkan terima kasih untuk sahabat lagi yang sudah menyaksikan Gawang Pesisir bersama BPKP ada Kabupaten Pesisir Selatan. Jangan lupa di sahabat bayar ya pajak bumi dan bangunannya ya, hingga 30 Desember 2026. Kita tutup dulu ke komposisi. Terima kasih sahabat yang sudah mendengarkan, sudah menyaksikan kita melalui streaming di Facebook dan juga di YouTube. Nantikan program berikutnya. Saya Adel Febri, tim yang bertugas, serta narasumber kita undur suara. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084-. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.152.152.134.2.9090-. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Halo cantik, nama kamu siapa?
3: Eca.
2: Oh, lagi ngapain kamu?
3: Masak-masakan.
2: Bapak ibu di mana?
4: Saya orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Saya orang tuanya.
9: Kami orang tuanya.
10: Kami orang tuanya.
11: Saya orang tuanya.
12: Saya orang tuanya.
13: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang, karena hanya kita yang bisa.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Hai sahabat Langkisau,
2: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
1: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
2: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi.

Halo sama Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Sebagai seorang eksekutif, saya harus total dalam bekerja. Setiap langkah saya rencanakan untuk meraih impian besar saya. Punya rumah di luar negeri. Deposito yang besar. Bisnis mendunia. Istri yang super cantik. Dan jet pribadi. Apalagi? Apalagi? Dada, sakit.
1: Ketika jatuh sakit, semuanya menjadi tidak berarti. Saatnya membangun bangsa yang sehat dengan menjadi peserta JKN KIS. BPJS Kesehatan hadir untuk Indonesia yang lebih sehat. Dengan gotong royong, semua tertolong.
2: Sehat Nelayan, sertifikasi hak atas tanah nelayan. Kegiatan fasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan atau sehat nelayan adalah proses administrasi pertanahan yang meliputi adjudikasi, pendaftaran tanah, dan penerbitan sertifikat hak atas tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh nelayan. Tujuan fasilitasi hak atas tanah nelayan, 1. Memberikan kepastian hukum atas status tanah nelayan. Kedua, memfasilitasi penyedia aset yang dapat dimanfaatkan sebagai jaminan modal usaha. Ketiga, menjamin keberlangsungan usaha nelayan melalui kegiatan pengembangan usaha nelayan. Kriteria subjek hak untuk menentukan calon peserta sehat nelayan. 1. Perorangan warga negara Indonesia yang memiliki pekerjaan sebagai nelayan atau berstatus sebagai istri nelayan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, melakukan penangkapan ikan baik yang tidak menggunakan kapal perikanan maupun yang menggunakan kapal perikanan. Ketiga, memiliki kartu tanda penduduk dan kartu keluarga sesuai dengan domisili tetap. Keempat, memiliki kartu kusuka yang masih berlaku. Kelima, memiliki tanah pertanian dan tanah non-pertanian yang belum bersertifikat. Keenam, memiliki dokumen asli atas tanah. Ketujuh, menunjukkan batas-batas bidang tanah dan bersedia memasang patok batas-batas bidang tanah yang akan disertifikatkan. 8. Berdomisili di kecamatan atau perbatasan dengan kecamatan letak tanah yang akan disertifikatkan. 9. Memiliki bukti pembayaran surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan tahun berjalan yang sudah lunas. 10. Memiliki dokumen keterangan tertulis di atas kertas bermaterai cukup tentang riwayat perolehan hak atas tanah atau bangunan dari desa dan kelurahan. 11. Sanggup membayar BPHTB dan pajak penghasilan serta biaya-biaya lain yang ditentukan pemerintah daerah setempat termasuk biaya keperluan seperti materai, pembuatan, dan pemasangan patok batas. 12. Pembuatan dokumen bukti kepemilikan tanah pada hakikatnya menjadi beban pemilik tanah yang diatur dengan keputusan bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis. Kriteria objek hak untuk menentukan calon lokasi sehat nelayan. 1. Tanah tidak dalam sengketa, belum bersertifikat, bukan tanah hak milik adat, dan tidak termasuk dalam kawasan hutan konservasi. 2. Letak tanah pertanian yang dimohon berada di kecamatan domisili calon peserta atau berbatasan dengan kecamatan dengan domisili calon peserta. 3. Letak tanah non-pertanian yang dimohonkan berada di kabupaten atau kota calon peserta. 4. Untuk tanah hak milik adat disertai dengan surat keterangan kepala desa atau lurah setempat. 5. Dalam

0: Dalam hal tanah warisan yang belum dibagi, diperlukan surat keterangan warisan yang dibenarkan oleh dua orang saksi dan diketahui oleh lurah dan camat untuk salah satu ahli waris yang merupakan berprofesi sebagai nelayan. 6. Penggunaan tanah sesuai dengan tata ruang wilayah kabupaten atau kota. 7. Calon lokasi hasil koordinasi dengan kantor pertanahan kabupaten kota agar sesuai dengan lokasi program PTSL.
1: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: percaya.
1: Hah, mama Ungu kau pagi-pagi. Alah masih tak mungkin. Mawo! Oh, Mawo! Sibuk mana, Mawo, Ma? Subuh hari baru, Mawo. Ayo, alah, leh.
2: Ah, kebetulan lewat, Mak Ita, Ma. Tolong sebentar, Mawo, siku Ita, Ma. Kumpuan sarok-sarok, Ma. Biar rahsia rumah Mawo, kau setiap nampak diorang, ha? Kemarilah dulu, tolongan, ha?
1: Bak aku tak kagih bana, Mawo, kini tu. Subuh hari baru, Mawo. Buang sarok kau sore, Encak.
2: Baan kata gageh-gageh, Mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada lah jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
1: Jadwal bagai ya?
2: Iyo, ada lah jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok kau beko lah, Mak Itam. Lai tahu, Mak Itam.
1: Oh, betul. You up to date mana informasi dari Mak Uwo kau ya?
2: Makonyo, Mak Itam. Rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu, Ma. Punyonyo Pasisir Selatan.
1: Ha, yolah kau betul. Ha, sekolah

0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerja sama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.
1: Pagi Pak Joko.
2: Kok tokonya tutup, Pak?
3: Iya, Pak Amir, Pak Tono. Soalnya, saya mau daftar CKN Kids dulu.
1: Wah, rugi dong, Pak. Nggak dagang seharian.
2: Wah, Pak Joko sama Pak Amir emang belum tahu ya?
1: Belum tahu apa, Pak Tono?
2: Sekarang kan udah bisa daftar lewat BPJS Kesehatan Care Center. 1.500-400.
1: Oh.
2: Jadi nggak perlu antri dan bisa daftar di mana aja. Gampang kok, Pak.
3: Yang bener, Pak.
2: Iya, tinggal telepon aja. 1.500-400.
3: Iya.
2: 24 jam loh, Pak. Sebutkan nik, alamat email, nomor handphone, alamat pengiriman kartu JKN KIS, nomor rekening tabungan Bank Mandiri, BNI, atau BRI, dan menyanggupi pembayaran melalui atau debit. Setelah selesai, nanti kartunya juga diantar kok, Pak.
3: Wah, gampang ya daftar JKN KIS?
2: Udah gampang. JKN KIS bermanfaat lagi.
1: Ngomong-ngomong, toko nggak jadi tutup kan? Saya mau beli gas nih.
2: Ayo, daftar JKN KIS di 1.500-400. Dengan gotong royong, semua tertolong.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Halo Sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia. Saya Adiani dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar Bali. Selaku radio host, hadir untuk menyajikan berbagai informasi secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif dalam Berita Indonesia Live. Edisi hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air dan disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio, TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar Indonesia Live, sesi pertama kita awali informasi dari LPPL Tubabaku, Radio Streaming Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Ada reporter Novia akan mengabarkan Pemkab Tubaba bentuk tim diagnosis pertumbuhan ekonomi. Rekan Dini Amrina, silakan informasi Anda.
1: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tubaba terus memperkuat strategi pembangunan ekonomi daerah melalui pembentukan tim diagnosis kondisi dan sumber pertumbuhan ekonomi. Pembentukan tim tersebut dibahas dalam rapat yang digelar di ruang asisten 2 Sekretariat Daerah Kabupaten Tubaba pada Rabu 7 Oktober 2026. Tim diagnosis nantinya akan melakukan pemetaan terhadap kondisi perekonomian daerah, termasuk mengidentifikasi berbagai potensi, tantangan, serta sumber pertumbuhan ekonomi yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan di Kabupaten Tubaba. Pemetaan dan analisis tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai sektor-sektor yang berpotensi menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Hasilnya juga akan menjadi salah satu dasar dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan yang lebih tepat sasaran. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah menekankan pentingnya koordinasi antar perangkat daerah, ketersediaan data yang akurat, serta kolaborasi lintas sektor. Langkah ini dilakukan agar proses diagnosis kondisi ekonomi dapat menghasilkan analisis yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Melalui tim tersebut, Pemkab Tubaba diharapkan dapat menentukan langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas, investasi, dan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengoptimalkan potensi serta sumber daya yang dimiliki Kabupaten Tubaba. Pemerintah Kabupaten Tubaba berharap hasil diagnosis nantinya dapat menghasilkan rekomendasi yang aplikatif dan menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi daerah serta pertumbuhan ekonomi Tubaba dapat terus diperkuat secara terarah dan berkelanjutan. Dini Amrina, Tubabaku untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Dini Amrina atas laporan Anda. Berita kedua di sesi pertama ini, kita beralih ke Kalimantan Selatan. Ada informasi dari Gema Saijaan FM, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Reporter Fajri yang telah bersiap akan mengabarkan Kabupaten Kota Baru jadi tuan rumah peringatan Hari Pramuka ke-65 tingkat Provinsi Kalsel tahun 2026. Silakan reporter Fajri.
2: Dengar LPPL Indonesia. Peringatan Hari Pramuka ke-65 tingkat daerah Kalimantan Selatan tahun 2026 digelar hikmat di lapangan Siring Laut Kabupaten Kota Baru pada Rabu 7 Oktober 2026. Yang mana dihadiri Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin selaku Ketua Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka Kalsel bersama Ketua Kuarda Kalsel Hajah Fatul Jannah Muhyiddin. Turut hadir Bupati Kota Baru Haji Muhammad Rusli selaku Ketua Mabicap Gerakan Pramuka Kota Baru, Wakil Bupati Sekda, Ketua DPRD, Porkopimda, serta pengurus Kuarda dan Kuarcap, dan peserta Pramuka dari 13 Kabupaten Kota se-Kalimantan Selatan. Dalam sambutannya, Bupati Kota Baru Haji Muhammad Rusli menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Gubernur dan seluruh kontingen yang hadir. Menurutnya, Hari Pramuka bukan sekedar seremonial, tetapi momentum memperkenalkan

0: memperkuat peran Pramuka dalam membentuk karakter, kepemimpinan, dan jiwa nasionalisme generasi muda. Sementara Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin mengajak Pramuka menjadikan peringatan ini sebagai evaluasi dan komitmen membentuk generasi berkarakter, berintegritas, mandiri, dan bertanggung jawab. Di tengah perubahan zaman, dibutuhkan generasi yang tidak hanya cerdas akademik, tetapi juga kuat mental dan berjiwa kebangsaan. Dalam kesempatan tersebut juga diserahkan tanda penghargaan karya bakti Lencana Pawarcasa, satu tanda anggota Pramuka, pengumuman lomba plok, serta pelantikan pengurus Mabicap Kota Baru, Tanah Bumbu, Hulu Sungai Utara, dan Banjarmasin. Demikian Pajri, LPPR Radio Gema Sejen FM Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, untuk Berita Indonesia Live.
1: Fajri dari Gema Sajaan FM, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, terima kasih atas laporannya.

0: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Slawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Pagaralam Sumatera Selatan, Tungtung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL Indonesia, terima kasih Anda masih mengikuti siaran Berita Indonesia Live. Berita Indonesia Live disiarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Sedangkan siaran re-airing dapat disimak esok hari pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 11 waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar Berita Indonesia Live, kita berada di sesi kedua Berita Indonesia Live kali ini. Kita akan dengarkan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live yang akan disampaikan oleh redaktur Aan Kasianto.
2: Pendengar APB Indonesia, anggota Komisi 3 DPR Abdullah mengatakan pihaknya mengawal penanganan kasus kematian siswa kelas 1 SD Negeri 1 Kebon Dalam Pemalang, Jawa Tengah, MHAQ, umur 7 tahun yang diduga terkait dengan perundungan. Abdullah yang dikonfirmasi di Jakarta mengatakan bahwa pihaknya menerima aduan mengenai kasus tersebut yang juga ramai dibahas di media sosial. Ia mendorong Polres Pemalang untuk melakukan penyelidikan secara cepat, menyeluruh, dan transparan agar tidak berkembang spekulasi di tengah masyarakat. Menurutnya bahwa penyelidikan perlu mengungkap rangkaian peristiwa yang didalami korban, termasuk tempat, waktu, dan cara dugaan perundungan terjadi serta pihak yang mengetahui atau memiliki informasi mengenai kejadian tersebut. Ia juga meminta pihak sekolah untuk transparan dalam memberikan informasi kepada keluarga korban mengenai kasus yang telah terjadi. Dia juga menambahkan bahwa sekolah memiliki tanggung jawab untuk merespon kejadian, melindungi korban, melakukan penanganan awal, memberikan informasi kepada orang tua, serta berkoordinasi dengan pihak berwenang. Peran sekolah dalam mencegah dan menangani perundungan telah diatur melalui ketentuan mengenai perlindungan anak dan penyelenggaraan budaya sekolah yang aman dan nyaman. Laporan khusus redaksian Kesehatan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Aan Kasianto. Dengan berita tadi kita pindah ke Luhak Nantu FM, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Ada Oji Linggani yang akan melaporkan tim voli Tanah Datar Putra dan Putri menang di laga perdana. Reporter Oji Linggani, silakan laporannya.
3: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sumatera Barat untuk cabang olahraga bola voli resmi dibuka di lapangan bola voli kompleks kantor pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Rabu 7 Oktober 2026. Atlet Tanah Datar berhasil menang di laga perdana. Tim bola voli putra berhasil mengalahkan Kota Pariaman dengan skor 3-0, sedangkan tim voli putri mendapat perlawanan dari tim pasangan dengan skor 3-1. Sebelumnya pendengar, Bupati Tanah Datar Eka Putra yang juga Ketua Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia atau PBVSI Sumatera Barat dan Bupati menyampaikan Porprov tidak hanya menjadi wadah kompetisi untuk meraih medali, lebih dari itu ajang ini juga sebagai sarana pembentukan karakter, kedisiplinan, sportivitas, serta mempererat tali persaudaraan antar generasi muda di Sumatera Barat. Pertandingan ini akan dinilai secara langsung dan individual, baik untuk sektor putra maupun putri. Pembinaan ini ditujukan sebagai langkah persiapan Sumatera Barat untuk berkiprah di ajang Proliga. Bupati menyebutkan juga PBVSI Sumatera Barat telah mengamankan slot jatah kepesertaan untuk berlaga pada kompetisi bola voli kasta tertinggi nasional tersebut. Oleh karena itu, seluruh pimpinan PBVSI di tingkat kabupaten dan kota diminta aktif mempersiapkan para atletnya. Bupati juga menghimbau para atlet untuk tampil maksimal dengan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas serta menjaga kekompakan selama kompetisi berlangsung. Melalui pelaksanaan Porprov ini diharapkan lahir talenta-talenta unggul dari berbagai daerah di Sumatera Barat yang siap membawa nama daerah ke tingkat nasional hingga internasional. Demikian disampaikan oleh Bupati Tanah Datar Eka Putra. Baik pendengar, demikian Oji Linggani, LPPL Radio Luhak Nantu 102,5 FM Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Oji Linggani, selamat bertugas kembali. Berita selanjutnya, Desa Warukin resmi mengikuti tahap pemaparan dan wawancara calon juara penjaringan desa dan kelurahan berprestasi tingkat nasional tahun 2026. Dari Suara Tabalong FM, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, silakan rekan Rina Rapitasari.
4: Ya baik, pendengar LPPL Indonesia, Desa Warukin resmi mengikuti tahap pemaparan dan wawancara calon juara penjaringan desa dan kelurahan berprestasi tingkat nasional tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang Common Center Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong pada Senin 5 Oktober lalu. Sesi pemaparan dan wawancara ini didampingi langsung oleh Bupati Tabalong Haji Muhammad Noripani bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tabalong Desi Suryanti Noripani, jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tabalong serta Pemerintah Desa Warukin. Dalam kesempatan tersebut, Desa Warukin memaparkan inovasi Smart Desa yang dikembangkan sebagai konsep Satu Data Desa. Inovasi ini mengintegrasikan data penduduk, kemiskinan, hingga bantuan sosial untuk mendukung pengambilan kebijakan pemerintah desa secara tepat. Selain membantu pemetaan desa, Smart Desa juga memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan administrasi. Melalui aplikasi berbasis Android, warga dapat mengurus berbagai dokumen dan surat keterangan tanpa harus datang langsung ke kantor desa. Kepala Desa Warukin, Dedi Unjang, menjelaskan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari partisipasi aktif masyarakat dalam memperbarui data secara berkala. Dedi menambahkan pemerintah Desa Warukin juga telah menyiapkan seluruh dokumen kelengkapan serta bukti pelaksanaan program untuk mendukung proses penilaian di tingkat nasional. Sebelumnya, Desa Warukin berhasil meraih juara pertama Lomba Desa Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026. Atas capaian tersebut, Desa Warukin berhak menjadi wakil regional Kalimantan pada penilaian tingkat nasional. Demikian, Rina Rapitasari, LPPR Radio Serata Bolong melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Rina Rapitasari dari Suara Tabolong FM, Kabupaten Tabolong, Kalimantan Selatan. Pendengar Berita Indonesia Live, demikianlah sajian Berita Indonesia Live edisi hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Semoga berita-berita yang kami hadirkan bisa menjadi tambahan informasi bagi Anda. Saya Adiani, beserta kerabat kerja LPPL Radio Publik Kota Denpasar Bali sebagai radio host, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam sehat dan sampai jumpa.
0: Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eca.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa.
12: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Duh, susu si kecil sudah habis lagi.
1: Lebih baik berhenti kasih bayimu susu sapi.
0: Susu formula, Bu.
1: Iya, susu formula kan dari susu sapi. Cocoknya kan untuk anak sapi. Kalau jodoh anakmu tuh ASI.
0: Iya juga ya, Bu.
1: Nah, ASI itu sempurna dan paling lengkap gizinya. Untuk pertumbuhan fisik, mental, apalagi melawan penyakit.
0: Apa ASI saja cukup, Bu?
1: Ya tentu. Pokoknya nggak perlu yang lain kecuali ASI sampai bayimu berusia 6 bulan. Setelah itu baru ditambah makanan. Tapi ASI-nya diterusin sampai 2 tahun ya.
0: Iya.
1: Pasti anakmu jadi sehat dan pintar.
0: Iya sayang. Cup. Yuk minum ASI yuk.
1: Dulu kamu juga ibu kasih ASI, makanya sehat.
0: Iya ya.
2: Berikan bayi yang terbaik. Yang terbaik ya ASI. Pesan ini disampaikan oleh UNICEF.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Persis Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
3: di 91,2 Langkisau FM.
4: Media informasi.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
2: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Pak Budi, habis dari mana, Pak?
1: Mau ke SPBU, Bu, beli solar.
0: Oh, buat perahunya ya?
1: Iya, Bu. Pergi dulu ya, Bu. Buru-buru nih, takut kehabisan.
0: Pak, tunggu dulu, Pak. Surat rekomendasi BBM udah dibawa belum?
1: Rekomendasi BBM? Apa tuh, Bu?
0: Kita sebagai nelayan harus punya surat rekomendasi BBM dari Dinas Perikanan supaya tidak terjadi penyelewengan BBM, Pak.
1: Oh, begitu ya, Bu. Tapi, saya belum punya. Cara ngurusinnya gimana ya, Bu?
0: Nah, Pak Budi tinggal datang aja ke Dinas Perikanan, bawa fotokopi KTP, fotokopi kartu kusuka, fotokopi SIU, SIPI, terus fotokopi SIB dan SLO, serta jangan lupa surat pernyataan permohonan bermaterai.
1: Oh, begitu. Oke deh, Bu. Saya buru-buru ke Dinas Perikanan aja deh kalau gitu.
0: Iya, Pak. Hati-hati di jalan ya, Pak.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Eh, kartu apaan tuh? KTP?
1: Bukan sih, buku nikah.
2: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
0: Kartu kusuka? Apaan tuh?
2: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
0: Wah, bagus ya. Eh, tapi pasti bayar nih.
2: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
3: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.
4: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Radio Langkisau 91.2 MHz.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi,

Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul, menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Maka bertakwalah kepada Allah, dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, jika kamu orang-orang yang beriman.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.

yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rizki nikmat yang mulia.

sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran. Meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya.

Mereka membantahmu, Muhammad, tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti menang, seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat sebab

0: Salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu. Sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya.
1: لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ.
0: Agar Allah memperkuat yang hak, Islam, dan menghilangkan yang batil, syirik. Walaupun orang-orang yang berdosa, musyrik itu, tidak menyukainya.

Ingatlah, ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sungguh, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1,000 malaikat yang datang berturut-turut.

Dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira, agar hatimu menjadi tenteram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Ingatlah, ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu, untuk menyucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan gangguan-gangguan syaitan dari dirimu, dan untuk menguatkan hatimu, serta memperteguh telapak kakimu, teguh pendirian.

Ingatlah, ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu. Maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka pukullah di atas leher mereka, dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka.

Ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, sungguh Allah sangat keras siksanya.

Demikianlah hukuman dunia yang ditimpakan atasmu. Maka rasakanlah hukuman itu. Sesungguhnya bagi orang-orang kafir, ada lagi azab neraka.

Wahai orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu berbalik membelakangi mereka, mundur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: percaya.
1: Halo cantik, nama kamu siapa?
2: Eca.
1: Oh, lagi ngapain kamu?
2: Masak-masakan.
1: Bapak ibu di mana?
3: Saya orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Saya orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Kami orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Saya orang tuanya.
12: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Usulan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Langkisau. Kembali di liputan berita malam edisi hari ini 8 Oktober 2026 bersama saya Rio Kibo. Informasi kami sampaikan sahabat, di mana pesan Jati untuk Jawari yang jadi Kapolda Sumbar. Mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Jati Wiyoto Abadi berpesan kepada Kapolda Sumbar yang baru Irjen Pol Jawari agar segera menyesuaikan diri dengan karakter masyarakat Minangkabau. Jati juga meminta Jawari merangkul tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam menjalankan tugasnya sebagai Kapolda Sumatera Barat. Menurutnya sahabat, hal tersebut penting untuk memperkuat sinergi antara Polri dan masyarakat yang dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Pada langkam.id, Jati menyampaikan selamat datang di ranah Minang untuk Kapolda Jawari. Semoga bisa menjadi segera menyesuaikan situasi di daerah Minangkabau. Ia berpesan agar Jawari menjalankan tugas dengan tetap menghormati nilai adat dan agama yang menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Jati mengatakan sahabat dapat merangkul tokoh masyarakat, tokoh agama, Polri bersama masyarakat dengan menghormati adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Dia juga berharap sinergi antara kepolisian, tokoh masyarakat dan tokoh agama dan juga masyarakat dapat terus diperkuat selama kepemimpinan Jawari di Sumbar. Sebelumnya Jawari resmi menggantikan Jati sebagai Kapolda Sumbar. Pergantian kepemimpinan tersebut ditandai dengan rangkaian penyambutan dan pisah sambut yang digelar di Mapolda Sumbar pada Kamis 8 Oktober 2026. Jawari tiba di Mapolda Sumbar sekitar pukul 9.50 waktu Indonesia bagian Barat, serta bertolak dari Bandara Internasional Minangkabau. Kedatangannya disambut Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin bersama jajaran pejabat utama Polda Sumbar. Prosesi penyambutan diawali dengan pemasangan kalung bunga kepada Jawari, selanjutnya disambut tari gelombang dan prosesi sekapur sirih sebagai bentuk penghormatan sekaligus penyambutan tamu dalam tradisi Minangkabau.

Kita beralih ke informasi selanjutnya, sahabat. Kita sampaikan berita nasional terkait KPK panggil 4 saksi kasus dugaan korupsi di Kementerian ATR BPN. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memanggil 4 orang untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwasanya KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Budi mengatakan keempat saksi tersebut terdiri atas MAW selaku pengacara, RIZ dan OM selaku pegawai kantor pertanahan Kabupaten Bogor serta pihak swasta berinisial EYK. Sehari sebelumnya, sahabat, pada Rabu 7 Oktober 2026, KPK memanggil Menteri ATR BPN Nusron Wahid, IWA dan HAS selaku Direktur Utama dan Direktur PT Kencana Jaya Properti Agung serta pihak swasta berinisial HET untuk diperiksa sebagai saksi. Namun Nusron tidak memenuhi panggilan pemeriksaan.

karena memprioritaskan agenda di Kementerian ATR BPN. Kasus tersebut bermula dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026 lalu terkait dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan PT Sumarekon Agung TBK di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sehari setelah OTT, KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR BPN. 8 tersangka tersebut, sahabat, ialah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tata Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN, Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur PT Sumarekon Agung TBK, Andrianto Pitojo Andi, kemudian Rizal Palevi selaku pihak swasta atau perantara Sumarekon. Tersangka lainnya ialah mantan Bupati Kebumen Arif Sugianto, Ketua DPP Partai Golkar Fahel Fauz alias Fat Arafik, serta pihak swasta Erwin dan Muhammad Fakri. KPK menduga Arif Fat Erwin dan Muhammad Fakri merupakan orang kepercayaan Nusron. Pada 17 September 2026, penyidik KPK menggeledah ruangan Lampri Direktur Jenderal Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR BPN, Virgo Erestajaya, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR BPN, Asnaidi, serta sejumlah ruangan direktur terkait kasus tersebut. KPK menegaskan tidak menggeledah ruangan Nusron dalam kegiatan tersebut. Pada tanggal 18 September 2026, KPK melanjutkan penggeledahan di kantor Sumarekon di Jakarta dan rumah Lampri di Bekasi. Kemudian KPK menggeledah kantor Sumarekon di Kabupaten Bogor pada 21 September 2026. Dua hari kemudian, sahabat, KPK menggeledah kantor pertanahan kota Mojokerto pada 24 September 2026. Penggeledahan dilanjutkan di kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur dan rumah Lampri di Nganjuk. Pada 29 September 2026, KPK menggeledah kantor PT Bela Parahyangan Investindo di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Demikian sahabat informasi yang dapat kami sampaikan di liputan Berita Malam edisi hari ini. Dan kita lanjutkan dengan Mimbar Agama Islam sahabat Lengkisau hingga jam 10 nanti. Dan selamat mendengarkan sahabat Lengkisau. Kita akan persembahkan untuk sahabat Lengkisau konten-konten islami di malam hari ini, syiar-syiar agama Islam untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sahabat Lengkisau. Saya Riki Bapak pamit undur suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: percaya.
1: Wah, cuaca di luar cerah banget. Tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya tau lah musim hujan, tiba-tiba panas, tau-tau ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja karena banyak penyakit nih.
2: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
3: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia musuh bebuyutan kita.
2: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
3: Siap laksanakan.
4: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu. Masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
5: Kenapa, Dok?
4: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
6: Bu guru, kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
7: Ya, Bu. Kan lebih cepat hilang nyamuknya.
8: Begini anak-anak, pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
9: Apa yang mereka bicarakan?
10: Mereka akan membersihkan rumah ini!
9: Apa? Bahaya, kalau begitu kita harus segera lapor Panglima. Ayo cepat.
11: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini.
12: Doni, tolong karungnya.
13: Siap, Komandan.
14: Tidak. Mereka menghancurkan istanaku yang indah.
2: Waspadalah wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja. Ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan, kami akan datang lagi. Ingat itu, ingat itu.
1: Yang namanya kena penyakit emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya. Kayaknya asing juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya gak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu gak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending melihara yang lain gitu loh.
15: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai berumur 6 bulan.
16: Aduh, Bu Sari, selamat ya sudah jadi ibu muda sekarang. Pagi-pagi begini sudah keluar rumah mau kemana?
17: Biasa, Bu, mau beli makanan untuk bayi saya.
16: Kok dikasih makanan yang lain? Bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan itu cukup diberi ASI atau air susu ibu saja.
17: Apa cukup gizi bayi saya kalau hanya diberi ASI aja, Bu?
16: Itulah kelebihan ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.
17: Wah, kalau semua zat gizi ada dalam ASI, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan makanan yang lain dong,
16: Bu. Betul. Dengan ASI bisa lebih hemat dan lebih mudah memberikannya. Kapan saja dan di mana saja kan?
17: Bisa aja Ibu Ina ini kayak iklan deh.
16: Ya iyalah. Selain itu, ASI mengandung zat kekebalan sehingga bayi tidak mudah terserang berbagai penyakit.
17: Zat kekebalan?
16: Iya. Namanya kolostrum. yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir.
17: Wah, untung ASI yang pertama keluar itu nggak saya buang, Bu. Tapi langsung saya berikan kepada bayi saya. Bagus. Jadi bayi saya kuat ya, Bu.
16: Betul. Makanya, Bu Sari juga harus makan makanan bergizi dan perbanyak makan sayur setiap hari, agar ASI-nya banyak.
17: Pasti, Bu Ina. Ngomong-ngomong, bayi diberi ASI sampai umur berapa ya, Bu?
16: Pokoknya, bayi cukup diberi ASI saja sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan, tapi sudah bisa diberi MP ASI atau makanan pendamping air susu ibu.
17: Oh, MP ASI itu apa aja, Bu?
16: MP ASI atau makanan pendamping ASI bisa berupa bubur kacang hijau, bubur susu, biskuit, atau buah pisang.
17: Jadi, kalau ingin bayi kita sehat, kuat, dan cerdas, jangan lupa ASI dan MP ASI-nya ya, Bu.
15: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan bahwa bayi mendapatkan ASI saja hingga berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai diberi MP ASI atau makanan pendamping ASI agar bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah, ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam, أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang seluruhnya tanpa kecuali semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dijadikan kita semua termasuk umat yang mencintai dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian kita. Saya ingin memulai dengan memohon maaf untuk kedua hal. Yang pertama, saya minta maaf saya duduk sedikit lebih tinggi dibanding Bapak Ibu sekalian. Ini untuk sekedar terlihat ya, bukan menunjukkan hal tertentu. Yang kedua, di flyer itu tertulis jam 7.30 ya. Tapi kan ada WIB-nya ya. Waktu Indonesia bagian Bekasi dari sana. Ya. Saya mohon maaf. Jadi baru tiba kemarin itu sore dari Tanah Suci. Kemudian sekarang di Tanah Kusir. Saya baru ke rumah itu sore, kembali lagi ke kantor. Saya sampaikan pada anak-anak karena tanya, saya bawa keluar sebentar balik. Saya sampaikan saya mesti mengerjakan kerjaan dulu. Anak-anak bilang nanti pas tidur bangun saya harus ada di sampingnya. Jadi habis subuh saya habis ngaji baca tafsir, ternyata anak-anak belum bangun. Jadi saya harus terpaksa di sampingnya dulu menepati janji. Jadi begitu selesai tadi langsung saya ganti baju langsung ke sini. Ya, tapi bukan salah anak saya juga. Alhamdulillah. Baik, itulah Pak. Maksud saya di sini saya sebagai ustaz, kiai, ulama ngajar, tapi di rumah kan tetap jadi ayah. Ya, dan anak saya tidak menginginkan saya pulang jadi seorang ustaz. Anak saya menginginkan saya pulang sebagai seorang ayah. Bapak juga begitu. Boleh jadi direktur di perusahaan kan. Di rumah kan tetap ayah. Ya. Apa di rumah dipanggil Pak Direktur? Enggak ya. Nah, oleh karena itu mari kita memulai dengan meluruskan niat kita dan melanjutkan kajian kita. Kajian kita hari ini masih melanjutkan tentang bahasan surat Abasa. Bukan esteh ya, Abasa. Saya tahu di wajah-wajahnya udah pengen nanya itu. Udah ada. Bismillah. Semoga Allah bersihkan niat kita dan meluruskan serta memperbaiki keadaan kita dengan lebih baik insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja karena waktu kita terbatas. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Dan hari ini saya memperkenalkan satu tafsir. Seperti saya pernah sampaikan pada Bapak Ibu sekalian bahwa tafsir yang kita bahas ini pertama mesti ada sanad supaya tidak ada ruang bagi pengajar itu untuk menampilkan pendapat-pendapat pribadi yang boleh jadi tidak berkesesuaian dengan keterangan yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk menjaga keterangan-keterangan Nabi ini tersampaikan dengan baik, di dalam Islam itu ada yang dikenal dengan sanad. Dan ini menjadi satu bagian yang sangat penting, menunjukkan satu originalitas, kemurnian ajaran Islam yang bisa dilacak keterangannya sampai ke Nabi. Yang kedua, juga menunjukkan kebenaran Islam itu sendiri. Ya, jadi kalau kita ingin tahu dari mana taunya agama ini benar, dari mana taunya ajaran Islam ini bersumber dari Nabi,
1: Nah, yang unggul di Islam itu punya sanad. Yang belum tentu ditemukan di keyakinan ataupun kepercayaan lain. Anda bisa tanya balik misalnya ya, dalam konteks keyakinan lain, untuk menguji keyakinan kita, untuk menguatkan iman. Dari mana tahunya yang diajarkan itu bersumber dari nabinya misalnya? Nah, di Islam itu untuk menjawab pertanyaan demikian sudah siap sebelum sampai ke era berikutnya. Itulah pentingnya ada apa? Sanad. Dan ini oleh para ulama menjadi pakem, ya, menjadi satu yang telah dibuat secara utuh, tersambung setiap eranya, dan itu bisa digali. Dahsyatnya, tokohnya bisa dilacak ditemukan, biografinya bisa dicari, sampai keadaan mereka, lahir di mana, kemudian dalam kondisi apa, belajarnya seperti apa, situsnya masih ditemukan sampai saat ini. Di Madinah itu ada Masjid Imam Al-Bukhari. Di Madinah, dekat Masjid Nabawi. Dan di masjid itulah itu dulu, kenapa dinamakan Masjid Imam Al-Bukhari? Karena di lokasi itu Imam Al-Bukhari, beliau menetap untuk menulis dan mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW di era, di generasi beliau hidup. Kan tidak bersambung beliau dengan masanya Nabi. Tapi beliau mendapatkan dari sifulan, sifulan, sifulan, sifulan sampai ke Nabi SAW. Nanti karya Imam Al-Bukhari diteruskan lagi oleh murid-muridnya. Baik itu terkait dengan hadisnya disampaikan kembali, atau juga terkait dengan sistem penyusunan hadisnya. Bagaimana cara menyusun hadis itu ada ilmunya juga. Ya. Untuk meriwayatkan satu hadis yang sahih,

kita ngaji Quran, misalnya salah satu fadilahnya membuat kita semakin lebih baik. Ya kan? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Yang terbaik di antara kalian ialah orang yang belajar Al-Qur'an dengan sungguh-sungguh serta mengamalkannya. Mengajarkannya. Mengajarkan itu bisa mengajarkan bacaannya, bisa mengajarkan isinya dengan amal. Ya, dua tinjauan ini. Itu kan hadisnya kita temukan di Sahih Al-Bukhari. Nomor hadis 5027. Nah, tapi Imam Al-Bukhari kan enggak pernah jumpa dengan Nabi. Dari mana mendapatkan hadis itu? Maka beliau mendapatkan di eranya saat mencatat itu ada seorang bernama Hajjaj bin Minhal. Hajjaj bin Minhal menerima dari Syu'bah. Syu'bah menerima dari Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Al-Qamah bin Marfad. Al-Qamah bin Marfad nanti nyambung ke Abu Abdurrahman, ya, As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami dari Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang disebut dengan sanad. Maka Al-Imam Muslim saat menyusun kitab hadisnya, maka di dalam bagian jilid pertama yang disyarah Imam Nawawi itu ada 9 jilid. Di jilid yang pertama itu dibuka dengan satu subtopik yang mengambil sanadnya nanti dari Ibnu Sirin rahimahullahu taala. Al-isnadu minad-din laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Al-isnad, sanad itu bagian pokok yang penting dari agama. Kalau tidak ada sanad, setiap orang bisa berkreasi mengatakan pendapatnya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Jelas? Nah, maka di Al-Qur'an kita ada sanad. Makanya ngaji kan harus pada guru yang benar. Tahu dari mana bacanya alif lam mim bukan alam? Karena dengar kan? Nah, orang dengar dari siapa? Dari si fulan, dari si fulan, dari si fulan, dari si fulan. Itu sanad namanya. Kalau baca sendiri bisa salah. Kenapa yang ini alif lam mim, yang itu alam? Alam nasrah kan alam. Ya kan? Alam tara alam. Ini alif lam mim hurufnya sama, alif lam dan mim, karena ada sanad, itu yang menjaga. Nah, tafsir juga begitu, ada sanad. Kalau tidak ada sanad, nanti orang bisa kreatif mengatakan apa yang dia inginkan. Nah, untuk menjamin sanad itu ada, para ulama kemudian mengklasifikasikan keterangan-keterangan tafsir itu berdasarkan keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadilah di situ ragam kitab-kitab tafsir. Ada yang pendekatannya tafsir ayat dengan ayat. Ada yang pendekatannya tafsir ayat dengan hadis. Ada yang pendekatannya tafsir ditafsirkan dengan ayat, dengan hadis diulas kebahasaannya. Ya, banyak ragamnya. Kita sudah perkenalkan beberapa kitab tafsir. Ini tafsir yang cukup bagus, cukup lengkap dan termasuk yang modern. Yang klasik, yang salaf awal sudah saya sampaikan, Ibnu Jarir At-Tabari dirangkum di Ibnu Katsir sudah pernah saya sampaikan juga. Kemarin Tahrir wa Tanwir, kemudian sebelumnya ada Tanwir al-Yakbas ya, tafsir Ibnu Abbas. Sekarang saya bawakan At-Tafsir al-Munir ya, dari Profesor Wahbah Az-Zuhairi. Nah, ini saya bawa karena saya pernah bertemu juga dengan beliau, sosoknya. Ya, pernah saya mengambil juga ilmu dan pernah satu channel saat kami tampil bersama di Tripoli di Libya. Jadi saya mengambil yang kira-kira sosok-sosoknya pernah saya bersentuhan atau ada sanad juga saya tersambung di dalamnya. Baik, itu yang ingin saya sampaikan. Jadi agak tadi berputar tuh untuk sampai ke situ ya. Maksud saya insya Allah ini tafsirnya bagus, lengkap, 17 jilid. Ini jilid yang ke-15 ya. Kalau kemarin 30 jilid. Nah, yang bulan lalu kita bawa itu jumlahnya 30 jilid At-Tahrir wa Tanwir. Dan alhamdulillah itu kami menganalisis 30 juz dari tafsir itu. Bulan ini akan diuji insya Allah tanggal 29 ya. Jadi kita semua diuji. Kita semua diuji. Insya Allah mari kita teruskan dulu. Izinkan saya Bapak Ibu sekalian untuk menampilkan hal yang indah dari ayat 11 dulu ya, sampai ke ayat 23. Di pertemuan lalu kita baru ambilkan sampai ayat 15 ya, 15-16 ya. Baik, sekarang saya coba berikan satu pandangan menarik dari tafsir ini, dari ayat 11 dulu, baru kemudian nanti kita akan lanjutkan ke ayat 17-nya. Siap insya Allah?

0: tafsir surah An-Nasa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh para ulama kita. Seperti yang kita tahu bahwa surah ini turunnya di Makkah Al-Mukarramah, turun sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Yathrib yang kelak bernama Al-Madinah Al-Munawwarah. Lokasi turunnya kurang lebih di pelataran Masjid Al-Haram sekarang. Ya, ini kalau teman-teman lihat ada Grand Zamzam, kemudian sampingnya ada Hilton yang lama, terus agak ke depan di pelataran itu ada tempat wudhu, lalu di samping depannya yang dekat masjid itu ada kipas angin areanya untuk memberikan air itu kalau panas itu ya, dilapisi yang warna hijau. Nah itu dulunya diduga oleh para sebagian sejarawan itu adalah salah satu tempat yang sangat penting, tempat berkumpulnya orang-orang Quraisy. Saya sering istilahkan parlemen Quraisy gitu. Di kalau kalangan-kalangan elitnya itu diskusinya ngobrolnya di situ. Ya, jadi kalau Anda umrah atau haji, saya sarankan coba menggali dulu salah satunya selain ibadah yang manasik itu. Saya sarankan coba gali sisi historisnya supaya wawasannya bertambah dan terasa dengan adanya situs-situs di sekitaran masjid. Nabi lahir di mana, kan? Kemudian rumah tangga mana daerahnya, rumah Abu Bakar di mana. Jadi begitu belajar sirah kita merasakan, ya, Abu Jahal di sebelah mana sih rumahnya, provokator yang ada zaman Nabi itu gitu. Ya, jadi kelihatan begitu belajar sirah itu kan anak-anak kekinian itu seringkali kalau disampaikan gini, mohon maaf, wahyu pertama turun di mana? Halo? Gua Hira. Baik, Gua Hira itu adanya di bukit apa? Yang pasti bukan di Gunung Padang kan? Ya kan? Ya, di Jabalnya kan? Bukit Cahaya ya. Nah, kan tahunya begini, wahyu pertama turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 itu di Gua Hira. Hanya jarang divisualisasikan. Gua Hira itu jaraknya dari rumah Nabi itu berapa? Berapa kilo tuh ke bukitnya itu? Kan 5-6 kilo. Jadi dari rumah Nabi ke bukitnya saja, ke bawah gunungnya itu 5-6 kilo. Lalu Nabi saat itu naik apa? Kan tidak ada kendaraan seperti sekarang. Berarti kan jalan ya. Kalau jalan itu medannya bagaimana? Dari bawah ke atas kurang lebih 700 meter. Saya bicara karena saya sudah pernah naik. Naik sampai ke atas, lalu memetakkan juga bagian atasnya. Itu dari atas tuh kan enggak ada puncaknya langsung begini gua, tidak. Turun lagi sedikit baru di situ ada guanya. Kalau mau lewat pinggir ada lubang di situ, ya. Baru kemudian masuk ketemu guanya. Dan dari atas melihat sampai ke lokasi rumahnya Nabi kita ukur itu kurang lebih ada 5 bukit, Pak, Bu. Jadi naik turun 5 bukit itu. Itu gambarannya. Ya, lalu kenapa sih yang dipilih itu? Tidak gua-gua sekitaran, kan ada juga bukit sekitarannya. Ya, dan Nabi itu kan lahirnya di bagian lembah, di wadi ghairi di zar'in, di lembah itu yang dilingkupi oleh bukit-bukit. Sekitarannya bukit semua. Gunung-gunung. Tapi yang dipilih itu Gua Hira. Kenapa tidak Gua Fir misalnya? Arah sebaliknya. Ternyata salah satunya ketika dilihat naik ke atas itu yang paling strategis untuk mengamati aktivitas masyarakat di sekitaran tempat Nabi tinggal. Jadi kalau kita naik sampai ke Jabal Nur, masuk ke Gua Hira, lalu melihat dari atas itu bentuk guanya seperti teropong, bentuk batuannya. Mengarahnya kemana? Mengarah ke Ka'bah. Jadi begitu Anda naik ke atas, itu Anda bisa amati sekitaran masyarakat yang ada di situ sampai ke ujung yang bisa kita pandang. Ini Nabi itu sering naik ke atas melihat masyarakat begitu, masuk lagi ke dalam, doa lagi sama Allah, minta petunjuk lagi, minta kebaikan lagi, mitigasi naik lagi. Ya, nah, ini nanti menjadi fikih. Apa salah satunya? Sebelum Anda mengalami sesuatu, coba Anda teropong dulu tempat Anda akan beraktivitas. Mitigasi kalau bahasa sekarang itu. Ini adik-adik yang mau kuliah nih, pernah nggak kunjungan dulu ke kampusnya sebelum ke situ belajar? Terus dipetakan. Saya praktekkan ini, kisah ini, saat ke Tripoli misalnya. Itu sebelum datang saya suka biasakan. Ya, di kampusnya. Kampusnya di mana letaknya? Ya, berapa nanti tinggalnya saya di mana? Dari asrama ke masjid berapa jauh jaraknya? Ke perpustakaan berapa jauh jaraknya? Sebelum pelajaran dimulai, saya sudah masuki perpustakaan. Kenali petanya. Ada berapa ruangan di sini? Kitab ini adanya di mana? Yang ini adanya di mana? Jadi begitu pelajaran dimulai, kita sudah siap. Anda yang akan bekerja, tugas ke luar negeri atau tugas di dalam negeri, ya bukan hanya kemudian tiba-tiba kita datang lantas bekerja, tidak. Kenali dulu, di divisi mana kita ada di situ, kantornya di mana, dari rumah kita ke situ berapa jaraknya, sekitaran temannya siapa saja, bagaimana karakternya, berapa muslimnya, berapa non-muslimnya, bagaimana keadaan di sananya. Jadi begitu masuk kita sudah siap. Nah itu dari sirah kita temukan fikih Gua Hira. Yang kedua, cari selalu tempat yang mendekatkan kita dengan Allah. Nabi kan bertahan di situ, mendekati Allah. Jadi kalau Anda bekerja, kira-kira di pekerjaan Anda itu tempatnya mendekatkan Anda kepada Allah atau tidak? Yang punya rezeki kan Allah. Yang punya kebaikan Allah. Yang punya segalanya Allah. Anda mencari rezeki di tempat yang menjauhkan Anda dari Allah. Bagaimana Anda bisa mendapatkan ketenangan? Bagaimana bisa mendapatkan keberkahan? Ya, maka tidak wajar kalau kemudian Anda mendapatkan satu gaji yang bagus tapi hasilnya menjauhkan Anda dari Tuhan. Sampai enggak kenal Allah, sampai terjauh dari Allah, ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang salah. Ya, nyari tempat di tempat yang menjauhkan Anda dari Allah. Begitu ada masalah, mintanya sama Allah. Ya kan? Kan jadi enggak nyambung. Nah, ini sederhana gitu kan, baru tempat turunnya wahyu. Nah di dalam keadaan demikian, di kondisi-kondisi itu, maka penting setiap bagian dari Quran itu mahal. Setiap bagian dari Quran itu mahal. Baik itu hurufnya, sampai katanya, sampai kalimatnya, sampai asbabun nuzulnya, itu semua punya makna. Karena Quran firman Allah, bukan kata-kata manusia, bukan makhluk, bukan karya Nabi. Maka semua yang keluar dari Al-Quran itu sifatnya selalu memiliki makna dan hikmah. Jelas ya? Baik. Turunnya tadi sudah saya sampaikan lokasinya, kemudian jumlah ayatnya 42 ayat ya. Lalu jumlah kalimatnya ada 133, jumlah hurufnya ada berapa? 533 huruf. Masih ingat materi bulan lalu? Ya. Kemudian dari situ sudah kita pelajari sampai kurang lebih 16 ayat, sekarang kita ambil penguatan sebentar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إنها تذكرة. Yang ini tidak saya bimbing baca dulu karena pertemuan lalu sudah kita bacakan, jadi saya langsung masuk ke tafsir. كلا إنها تذكرة. Maka janganlah engkau lakukan sikap demikian, sudah kita urai di pertemuan lalu ya. إنها تذكرة, sungguh itu adalah sebuah pengingat. Nah teman-teman, Bapak Ibu sekalian, di pertemuan lalu kita spesifik mempelajari ayat ini terkait dengan pendidikan akhlak yang disempurnakan oleh Allah pengajarannya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong catat kaidah ini ya, ini sangat penting sekali supaya tidak salah paham ya, kalau salah paham nanti pahamnya salah. Ya. Baik. Saya ingin sampaikan satu kaidah yang penting dulu. Nabi dan atau rasul. Memiliki salah satu sifat yang sangat pokok, sangat mendasar yang membedakan dengan manusia yang bukan nabi dan bukan rasul. Jelas? Belum saya terangkan sifatnya. Baik. Yang dimaksud adalah sifat terjaganya nabi dan rasul ini dari berbagai perbuatan yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Terjaga, yang terjaga dari segala penyimpangan secara singkat disebut dengan ma'sum namanya. Ma'sum. Oke.
1: ma'sum. Okay. Nah, ini kaidah dasarnya dulu. Nabi, Rasul itu punya sifat apa?
2: Ma'sum, terjaga dari perbuatan maksiat, berbagai yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita bukan Nabi, bukan Rasul, maka tidak punya sifat ini. Ya, tidak maksum. Kalau tidak maksum, berarti selalu punya potensi untuk menyimpang. Selalu punya potensi untuk salah. Nah, ini. Jelas? Ini dulu dasarnya. Kita punya mata, fungsi mata untuk melihat. Melihatnya pada apa? Pada yang baik-baik, pada yang soleh-soleh. Tapi karena kita tidak punya sifat ma'asum, maka mata ini berpotensi melihat yang salah. Awas, hati-hati. Ya, karena mata, telinga itu adalah gerbang informasi. Jadi masuk lewat mata, dilihat, masuk. Datanya nanti diolah jadi informasi, informasi diolah jadi knowledge, pengetahuan. Nanti dari pengetahuan itu masuknya kemana? Kalau baiknya ke jiwa takwa, kalau jeleknya ke jiwa nafsu, ke fujur. Ini yang memberi perintah. Ya? Kalau yang dominan nafsunya, nanti dari perintah ini diberikan ke semua bagian tubuh untuk dieksekusi. Contoh gampangnya gini, Anda keluar dari masjid, mata melihat. Cuma melihatnya salah, harusnya yang dilihat sendal sendiri, yang dilihat sendal orang. Nah, kalau dari pandangan itu masuknya ke nafsu, maka diperintah oleh nafsu. Udah pura-pura aja pakai punya kamu, gitu kan? Ya? Nah, ini potensi yang keliru. Hal demikian tidak berlaku kepada Nabi dan Rasul. Karena punya apa tadi? Sifat penjagaan, yaitu ma'asum. Dijaga dari perbuatan salah. Jadi kalau kita, ini dari sini, dari prinsip dasarnya, melihat kejadian yang ditampilkan di Al-Quran, bahwa Nabi atau Rasul terlihat seperti melakukan kesalahan, lantas datang pelurusan dari Allah, baik ya, bagaimana menerapkan kaidah ininya? Nah, hati-hati, jangan salah menyimpulkan, Nabi juga pernah salah, Nabi keliru. Nah, itu cara pandang yang salah, kesimpulan yang tidak tepat. Cara memahaminya, terkadang kita akan melihat Nabi itu diizinkan dan dikondisikan oleh Allah pada keadaan tertentu untuk mengajarkan pada umatnya yang tidak maksum bagaimana memperbaiki ketika berbuat kesalahan yang serupa. Jelas? Nabinya terjaga, cuma kita enggak terjaga. Ada kondisi yang sama yang akan kita lalui, kalau kita salah, cara kembalinya bagaimana? Contoh begini, Nabi pernah enggak sholat subuhnya kesiangan? Pernah kan? Padahal Nabi itu kan kondisinya terjaga, seperti kelihatan tidur padahal terjaga. Kan kronologinya jelas. Bilal, kamu jaga ya, nanti kalau yang lainnya ketiduran, kamu bangunkan. Siap ya Rasulullah, saya juga ikut tidur, saya nanti bangun sebelum subuh. Yakin? Siap ya Rasulullah. Tidur. Rupanya bangunnya itu kena cahaya matahari kan? Ya, sudah bangun, celaka kamu bilang. Kamu tadi janji kan katanya. Baik ya? Tapi kenapa diizinkan kemudian demikian? Kan mudah bagi Allah mengatakan, ya Muhammad, ya Rasulullah, bangun. Bangunkan yang lain umatmu, subuh akan tiba. Siap-siap. Ya kan? Kenapa terjadi? Untuk memberikan contoh pada umatnya yang bukan Nabi dan Rasul, kalau bablas bagaimana status subuhnya? Nah, ini kan wajah-wajah seperti kita kan potensial bangun kesiangan. Ya kan? Nah, jadi jangan sampai menyimpulkan karena bangunnya jam 8 subuh sudah lewat, kehilangan subuh. Sehingga menyimpulkan gak ada lagi sholat subuh karena kesiangan. Maka ketika mengalami situasi itu, bagaimana kemudian tuntunan dalam Islam untuk bisa menunaikan sholat dalam keadaan kondisi sudah melewati waktu yang pokoknya. Jelas sampai sini? Paham ya? Baik. Nabi Adam itu kan Nabi. Rasul. Baik ya? Dipilih oleh Allah. Yang terpilih, kalau yang Rasul, Nabi, saya koreksi ya, Nabi Adam, Nabi bukan rasul. Rasul pertamanya Nabi Nuh alaihissalam yang mendapatkan umat. Tapi beliau manusia terpilih. Dalilnya bagaimana? Quran surah 3 di ayat 33. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Allah memilih secara istimewa Adam alaihis salam. Kok bisa makan buah larangan? Apa hikmahnya dari situ? Hikmahnya pengajaran taubat untuk anak cucunya yang bukan nabi dan rasul. Kalau salah bagaimana cara taubatnya? Supaya tidak menyimpulkan saya sudah salah nih, sudah terlanjur dihukum, enggak mungkin masuk surga gitu. Ya, maka turunlah kemudian ayat-ayat taubat dari kisah Adam alaihis salam itu untuk membimbing anak cucunya melalui nabi-nabi berikutnya bagaimana cara kembali menata hidup menjadi soleh ketika pernah berbuat salah. Maka turunlah kemudian ya fatalaqa adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaih, diturunkan oleh Allah kalimat-kalimat taubat untuk siapa? Untuk anak cucunya yang bukan nabi, saya, anda, kita. Tahu dari mana? Nanti masuknya ke Al-A'raf. Dari Al-Baqarah nanti ditegaskan secara detail kisahnya pertama kali di Al-A'raf. Maka turun kalimat yang viral yang kita kenal, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Nah, itulah diantara kalimatnya. Maka Adam berwasiat kepada anak cucunya, ya bani Adama la yaftinannakumu syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah. Allah tegaskan, hai anak cucu Adam, jangan sampai engkau diprovokasi oleh setan, membuat engkau berbuat banyak kesalahan sehingga kehilangan kebaikan-kebaikan dan keistimewaan yang engkau pernah rasakan seperti bapakmu pernah merasakan itu dulu. Jelas sampai sini? Baik. Jadi kaidah ini bagaimana menerapkannya di surat Abasa? Ketika tidak disebutkan kapan kejadiannya, tokohnya secara detail, ini menunjukkan akan lagi terjadi di masa depan peristiwa yang mirip-mirip yang serupa, substansinya sama walaupun mungkin bisa berbeda keadaannya. Baik ya? Apa peristiwa yang samanya? Ada sosok yang mungkin kelihatan sederhana, kelihatan biasa-biasa. Lalu di sisi lain, ada sosok yang kelihatannya istimewa. Ada harta benda yang melekat di dalamnya, ada kedudukan. Tapi sebetulnya dia abai terhadap agama. Sosok yang sederhana ini kelihatan biasa, mungkin juga fakir, kita nanti akan lihat di hadisnya, kelihatan antusias pada agama. Kalau Anda menjadi seorang ustad, ibu ustadah atau pengajar, ada dua pilihan ini, orang kaya, punya status, punya materi, tapi kurang respect, kurang respon terhadap agama. Yang kedua, ada orang status biasa-biasa, mungkin golongan fakir, datang kepada Anda, tertarik dengan agama. Mana yang Anda dahulukan, yang pertama atau yang kedua? Masa? Halo? Ya, nah ini kondisi-kondisi demikian. Atau yang kedua, ada yang ingin mengundang Anda, punya kedudukan tinggi, hartanya berlimpah. Tapi potensinya begini, ketika Anda datang ya sekedar mereka, bagi mereka yaitu pencerahan hiburan saja. Mereka bisa sambil makan-makan, sambil ngobrol, andanya ceramah. Atau ada golongan yang kedua, materinya mungkin kecil atau tidak diberi amplop sama sekali. Lingkungan kecil, sederhana, jumlahnya sedikit. Ah, Anda kalau jadi ustaz pilih mana? Yang pertama atau yang kedua? Masa. Wah. Ya kan? Jiwa kemanusiaannya kan bergerak kan? Ya kan? Alasannya akan banyak. Ah, mungkin juga mereka kalau saya datang dapat hidayah. Padahal hatinya kan bergolak, ya. Mungkin bisa jadi tidak seperti itu. Nah, inilah beberapa kaidah yang diturunkan dari ayat ini dari dua huruf saja. Kalla. Jangan sampai ketika kita ingin memberikan pencerahan ada kondisi hati yang tidak sehat sehingga menilai sesuatu itu berdasar ukuran duniawi. Jelas maksud ini? Ya, sama penerapannya bagaimana? Nih guru-guru yang di sekolah ngajar, yang di madrasah, sekarang kan internasional banyak kan? Nah, saya mau tanya, Anda ketika mengajar itu ukurannya ridha Allah atau materi dunia? Masa? Cara evaluasinya gimana gini Bu? Kalau ibu nyekolahkan, bapak nyekolahkan anaknya di sekolah Islam yang favorit, yang elit dan sebagainya, tapi sholatnya gak bagus, bacaan Qurannya gak bagus, adabnya gak bagus, cek kondisi sekolahnya, lihat guru-gurunya. Ya, jangan-jangan niat untuk mengajarnya bukan karena ingin mendapatkan ridha Allah, bukan karena anak-anak ini ingin dekat dengan Allah. Tuntutannya hanya karena duniawi. Berapa di sana gajinya? Sekian. Bonusnya? Sekian. Anggarannya? Sekian. Nah, ini yang ingin dikoreksi. Kalla innaha tadhkirah. Janganlah bersikap demikian, mengabaikan orang yang terlihat sederhana, mengabaikan orang yang terlihat kecil, ini satu peringatan. Ya, saya kasih kesimpulan cepat dulu ya, sebentar. Faman syaa'a dzakarah, maka cepatlah ya mengambil pelajaran dari apa yang telah disampaikan dari kisah ini. Saya sudah terangkan detail di pertemuan yang lalu. Fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safara kiramin bararah. Nah, bagian ini yang ingin saya tekankan. Ya, pelan-pelan ya.
0: Kalla ay la taf'alu mithla dhalik wa arrafahu bi anna al-hidayata la tahtaju li juhudin wa la muhawalatin kathiratin wa anna hadha at-ta'dib alladhi awha ilayhi bihi kana li ijlal al-fuqara wa 'adam al-iltifat ila ahli ad-dunya wa hadha al-qur'anu mujarrad tadhkiratin li tanbihi al-ghafilin faman rahiba fiha ittaba'a biha itta'adha biha wa hafidhaha wa 'amila bi mujibiha wa hiya muwadda'atun fi suhufin syarifatil qadri.
2: Perhatikan baik-baik. Ini yang mau saya sampaikan, yang saya tegaskan.
0: Kalla ay la taf'alu mithla dhalik. Yang dimaksud dengan kalla di ayat ini, jangan sekali-kali mengerjakan perilaku demikian. Merendahkan orang yang terlihat kecil. Secara umum ya. Hanya karena ingin mengangkat orang yang punya kedudukan besar. Menyenangkan orang-orang yang seakan terlihat punya wibawa. Jadi kita ingin disenangi orang, ingin terangkat kedudukan atau menyenangkan orang lain, tapi ditempuh dengan cara merendahkan yang kecil. Ini makna lainnya yang ditampilkan dalam tafsir ini. Maka jangan pernah terdorong untuk mengerjakan yang demikian. Teruskan dulu. Wa arrafahu bi annal hidayata la tahtaju li juhudin wa muhawalatin katsirah. Karena begini, dalam kondisi kita ingin memberikan petunjuk dan hidayah, yang paling pokok itu kembali pada pemberi ya. Siapa? Allah. Saya ulangi, yang memberikan hidayah siapa? Yang punya hidayah siapa? Baik ya, hidayah itu jenisnya banyak Pak. Mohon maaf, yang pertama ada hidayah pada orang Islam. Jangan disimpulkan hidayah itu dibatasi pada non-muslim dengan kondisi masuk Islam saja, tidak. Ada hidayah yang diberikan pada orang Islam yang sudah beriman. Bentuknya apa? Ya, bentuknya kecintaan untuk meningkatkan amal soleh. Jadi ketika Allah memberikan hidayah pada orang beriman, nanti naik statusnya menjadi takwa. Jadi orang takwa. Urutannya begini. Islam, orangnya disebut Muslim. Setelah dia menyatakan berislam, dia punya iman kan? Orangnya disebut mukmin. Ya? Nah, iman ini semakin ditingkatkan, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, semakin meningkat, nanti naik status dari mukmin menjadi muttaqin. Di sininya takwa. Yang mengupgrade iman supaya naik statusnya, iman ini bertransformasi menjadi sifat takwa, orangnya berubah menjadi muttaqin, itu yang men-trigger ini, yang menguatkan supaya iman itu terus naik pindah level, itu disebut dengan amal soleh namanya. Amal soleh. Karena itu sering kita dapati kalimat iman di Al-Qur'an bersanding dengan amal saleh. Wal 'asr innal insana lafi innal ladzina wa. Nah, seseorang yang diberikan oleh Allah hidayah padahal dia sudah berislam, sudah beriman,
2: Maka bentuk yang tampak dari hidayah itu diberikan kecintaan, kesenangan pada orang beriman itu untuk meningkatkan amal solehnya. Sehingga terus meningkat imannya dengan amal soleh itu. Dan berubah dengan itu menjadi pribadi muttaqin. Ini yang dimaksud pembuka surah Al-Baqarah dari ayat 2 sampai 5 itu. Dzalikal kitabuna hudallil. Nah, bagaimana praktek hudallil muttaqin itu? Imannya dinaikin dari amanu menjadi yu'minun. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Lalu disupport amal soleh. Wa yuqimunas wa mimma razaqnahum walladzina yu'minuna bima unzila wa ma unzila min wa bil akhiratihim. Nah, itu naik statusnya. Naik. Itu bentuk hidayah yang pertama. Yes? Nah, nanti levelnya naik lagi dari takwa kepada ihsan. Orangnya disebut muhsinin. Ini yang tertinggi. Ini level yang tertinggi. Level ini sudah menjadikan semua kegiatannya sebagai ibadah. Bicaranya ibadah, menatapnya ibadah, mendengarnya ibadah, makannya ibadah. Dan dahsyatnya, dalam ibadahnya dia selalu merasa diawasi oleh Allah. Jadi karena perasaan ini, dia tidak tergerak untuk berbuat maksiat. Itu level ihsan, orangnya muhsin. Ya, misal, dia mau minum ini ya, enggak sekedar minum, bagaimana caranya minum ini menjadi ibadah. Dari cara ngambilnya pun dia pastikan. Bagaimana Nabi contohkan? Khudh biyaminika ma yalik, ambil dengan tanganmu yang paling dekat denganmu. Ya, kemudian samillah, kul bismillahirrahmanirrahim, dia sebut nama Allah. Dan saat akan minum pun dia merasa dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah, sehingga memastikan cara minum, apa yang diminum, semua benar sesuai dengan kehendak Allah. Itulah ihsan. Itu ada di hadis riwayat Muslim nomor hadis yang ke-8. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menjadikan aktivitasmu sebagai ibadah dan merasa diawasi oleh Allah saat menunaikannya sekalipun engkau tak mampu melihatnya. Jelas? Kalau sudah seperti itu, paripurna sebagai seorang manusia dan sebagai seorang hamba Allah. Jadi kalau bicara, dia ukur Allah senang enggak dengan bicaranya. Kalau berjalan, dia lihat dulu tempat mana yang dituju, Allah senang enggak dengan tempat itu. Itulah ihsan. Nanti ada latihan di Al-Quran cara membentuk pribadi ihsan. Latihannya ada di Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan ayat 23. Ya, dari bangun malam, dari tahajud, dari istighfar, dari gemar berbagi, dari latihan kemudian untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu kalau Anda bisa kerjakan, Bapak Ibu sekalian, terus konsisten berusaha mengerjakan itu sampai meninggal, itu disifati oleh Al-Quran sebagai seorang calon penghuni taman surga yang sedang beraktivitas di bumi. Gitu. Jelas ya? Itu minimal luas surganya seluas langit dan bumi. Itu ada di Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134. Yang kedua, jenis hidayah itu diberikan kepada orang yang belum berislam untuk mengenal dan masuk ke dalam Islam. Ini ada yang non. Ini Islam, ini non-Islam, non-Muslim. Tiba-tiba ada ketertarikan, bertanya, ada sentuhan kepada jiwa, turun hidayah. Baik ya? Dari situ mempelajari Islam, membandingkan, mengkomparasi dengan keyakinan dia sebelumnya, dan memutuskan masuk Islam. Nah, bagian kedua ini yang sering kita kenal. Bagian pertama kita lupa. Sesungguhnya saat seseorang itu, maaf, sudah berislam pun, belum tentu ada orang Islam bisa mampu mengerjakan amal soleh. Buktinya ada enggak orang yang mengaku Islam tapi enggak sholat? Ada. Ya? Nah, itu bisa dikatakan dia belum mendekat pada hidayah Allah. Jelas? Ada enggak orang Islam yang kaya tapi enggak mau zakat? Nah, itu belum tentu. Ada enggak orang yang kaya tapi belum bisa haji? Ada. Jalan-jalan ke tempat wisata bisa. Haji belum tentu bisa. Nah, ini belum tentu dapat hidayah. Caranya kita doakan, itulah sebabnya muncul pengajian untuk mencas lagi supaya senang amal soleh. Ini selama hidup sudah pernah tahajud belum? Selama hidup sudah pernah salat tasbih belum? Selama hidup apa? Urutkan, kan saya sering pernah katakan. Coba bikin menu-menu keislaman, itu aja sampai meninggal kita jaga. Ya, syahadat jaga, kan lima yang pokok itu. Satu syahadatain kan? Satunya kenal Allah, asyhadu alla ilaha. Mesti kenal, mesti ada ilmu. Kalau enggak ada ilmu, nanti lemah syahadatnya. Dikasih jabatan bisa pindah. Kasih sembako pindah. Ya. Sekarang dengan kata-kata rayuan bisa pindah. Itu bahaya kan? Ya. Makanya mesti ada ilmunya. Fa'lam annahu la ilaha illallah, mesti ada ilmu. Yang kedua itu ya di bagian pertama sub keduanya wa asyhadu anna Muhammadan subha. Kenal nabinya. Harus kenal Nabi Muhammad. Jangan cuma di lisan syahadat, kenali. Karena semua yang terkait dengan beliau itu teladan hidup. Kenali beliau itu siapa, lahirnya di mana, keluarganya bagaimana, perjalanan hidupnya seperti apa. Dari mulai kecil sampai dengan wafatnya, bagaimana perilakunya, ikuti. Nah itulah makna syahadat. Kita sholat, ikuti bagaimana cara Nabi sholat. Ya? Bukan hanya sholatnya, tapi cara berbakti pada orang tua bagaimana. Cara mengenal teman bagaimana. Cara berkeluarga seperti apa. Itulah asyhadu anna Muhammadan Rasul. Kalau bisa mengerjakan itu, turun cinta Allah. Turun cinta Allah. Itu gak sembarangan Bapak Ibu. Bagian kedua dari syahadat itu penentu cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ada di Quran surah ketiga, Ali Imran, di ayat ke-31.
0: In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum.
2: Firaukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan pada seluruh hamba-Ku yang serius mencintaiku, kata Allah, buktikan cintamu, buktikan kesungguhan cintamu padaku dengan mengikuti ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mampu ikuti Nabi, belajar aja pelan-pelan secara proporsional. Hari ini saya mau belajar cara bangun tidurnya Nabi. Cari kalau Nabi bangun tidur bagaimana, diikuti dengan dasar kita ingin ikut Nabi. Maka saat kita melakukan itu, turun cinta Allah. Saya ingin belajar bagaimana cara memandangnya Nabi. Nabi kalau melihat itu bagaimana? Diikuti, keluarkan ayat, keluarkan hadisnya, dipraktekkan sepekan belajar itu. Turun cinta Allah, dilekatkan pada pandangan kita. Jadi kalau seluruh hamba ini sudah terjaga dengan cinta Allah, maka seluruh perbuatannya akan dijaga dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bicaranya turun rahmat Allah. Jalannya turun rahmat Allah. Kalau rahmat sudah turun, selesai. Dijaga dia dari perbuatan yang menyimpang. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Diampuni dosanya. Ciri orang diampuni dosa, diberikan oleh Allah penjagaan pada dirinya adalah malaikat yang turun di sampingnya. Apa kaitan dengan ayat? Itu yang akan kita baca nanti. Ya. Tapi tidak masuk status maksum. Maksum itu hanya untuk Nabi, untuk Rasul. Cuma dijaga, ya. Penjagaannya berupa kemuliaan. Dalam bahasa Arab disebut dengan karomah namanya. Ya, kalau Nabi dapat mukjizat, kalau manusia biasa mendapatkan apa? Karomah. Dan karomah tidak diperjualbelikan. Tidak buka papan nama ya. Gitu. Biasanya ketahuannya setelah meninggal. Ya, baru ketahuan. Kalau mukjizat didemonstrasikan untuk menunjukkan legalitas kenabiannya. Kalau karomah tidak didemonstrasikan. Ya, tujuannya bukan untuk mendapat pengikut, tidak. Nanti setelah dia meninggal, ada pengakuan dari orang sekitarannya, oh dia pernah begini, begini, begini. Nah itu yang disebut dengan kebaikan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti menu keduanya sholat. Ya, keluarkan semua jenis sholat, bikin diagramnya. Sholat satu yang pokok apa aja, yang sunnah apa. Nah selama hidup dicek yang belum ditunaikan apa. Tiga zakat. Ya kan? Termasuk rukun Islam kan? Nah, udah pernah zakat belum? Kalau belum, bikin cita-cita. Selama hidup saya pengen zakat. Dulu orang mau kaya dengan dagang itu bukan karena ingin kayanya. Supaya bisa beramal soleh dengan harta. Itu tujuan kaya itu supaya bisa zakat, supaya bisa infak, supaya bisa sedekah. Bukan untuk pamer. Kalau pamer yang di jahiliyah, Pak. Jahiliyah itu bekerjanya supaya kaya buat pamer. Makanya dulu ada tempat kumpul-kumpul untuk pamer harta. Enggak tanggung, dihitung. Ya, dihitung. Makanya nanti salah satu sebab turunnya surah Al-Humazah itu karena kebiasaan ini. Ada namanya aswak, pusat hiburan. Suq Uqad, Suq Dumatul Jandal. Dan yang paling elit, paling prestisius, Anda kan lihat kalau ke Mekah, ke Masjidil Haram, di sampingnya ada bukit besar yang ada istana itu. Nah itu tempat paling elitnya, namanya Jabal Qubais. Jabal Qubais. Ini dulu tempat paling elit. Orang berkumpul setiap pekan hanya untuk pamer kemewahan. Jadi sepekan itu yang berniaga, ya kan? Yang cari macam-macam, semua kumpul di tempat ini untuk pamer, untuk diukur siapa yang hartanya paling banyak. Karyanya paling bagus. Yang karyanya paling bagus ditulis dengan tinta emas, nanti dikelilingkan ke Ka'bah. Disebut dengan mu'allaqat, yang ditempelkan di Ka'bah. Kelak di era Islam akan diganti dengan kain kiswah yang berisikan ayat Quran dan Asmaul Husna. Jelas? Nanti yang paling kaya diangkat status jadi terhormat. Nih, jadi crazy rich kalau sekarang, yang punya kedudukan. Ya, jadi kalau misalnya maaf, hanya untuk update status, flexing, oh jahiliyah udah hatam. Udah hatam, dan terkenal pada masa itu. Tokohnya ada, bisa dilacak. Anda pun kenal sampai sekarang tuh. Ya, tahu Abu Jahal, Abu Lahab, tahu kan? Gitu. Jadi itu di antara tokoh-tokoh yang dulu, yang flexing ada, ya kan? Yang pamer-pamer ada, yang suka ngitung-ngitung ada, ya, abis ngitung ngerosting orang juga ada gitu. Sudah ada dulu, ya. Ada ayat roasting itu ada suratnya. Wailul likulli humazatil. Ah, celaka orang yang suka roasting orang lain tuh. Jangan dipotong kalimatnya. Ya, alladzi jama'a mala wa. Nah, habis itu ngitung-ngitung honor, dilihat-lihat, kumpulin, hitung-hitung. Ya, ini kecenderungan kalau orang sudah banyak harta cenderung merendahkan orang yang kecil. Ya, yahsabu anna malahu akhla, dia menduga harta itu membuat dia naik status elit dan mengekalkan eksistensinya dan sebagainya. Nah, ini kondisi ketika Islam datang hidayah turun. Dibimbing jadi lebih baik. Jadi orang bekerja itu bukan naikkan status jadi semata kaya, bukan. Tapi bagaimana dia bisa beribadah dengan hartanya. Maka zakat jadi tujuan. Maka selama hidup, kita mesti punya cita-cita. Cita-cita saya yang ketiga, satu, saya bisa zakat selama hidup. Jadi kebanggaan di hadapan Allah saat diagram keislaman kita dievaluasi, kan ada checklistnya tuh. Anda masuk kantor kan di checklist. Masuk Islam di checklist juga nanti. Checklist pertama syahadat, kuat enggak? Checklist kedua sholat tuh di hari kiamat dihisab. Yang ketiga checklistnya zakat, ada enggak? Maka punya cita-cita dari sekarang. Enggak akan dilihat berapa jumlahnya. Yang penting selama hidup saya pernah zakat, saya pernah infak, saya pernah sedekah. Masuklah checklist catatan buku kita. Kitab. Iqra kitabak, baca nih kitabmu. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Inilah hisab yang pernah kamu kerjakan selama di dunia. Jangan bangga dulu kalau hartanya dititipkan lebih. Dicek dulu fungsi ibadah dari harta itu berapa yang sudah terlaksana. Awas, apalagi yang paling berlebih selama hidupnya. Wakaf aja belum pernah. Nanti hati-hati tuh hisabnya. Ya, minimal cari yang kecil dulu, wakaf mushaf pelan-pelan sehingga meringankan hisab. Empat apa? Puasa. Keluarkan menu-menu puasa. Bukan hanya Ramadan. Puasa Senin, puasa Kamis, puasa ayam melbit misalnya. Ya. Pernah aja kerjakan supaya kita senang ada checklistnya kita pernah mengerjakan itu. Ya. Yang kelima, haji, umrah. Nabung supaya ada usahanya. Man istata'a ilaihi sabila. Kalau meninggal belum pernah ibadah haji, belum pernah umrah, tapi ada catatan malaikat selama hidupnya dia berusaha menabung untuk mewujudkan itu. Itu aja, simpel kok. Kalau profesinya silakan, jadi dokter silakan, jadi arsitek silakan. Ya kan? Silahkan. Nah, fungsinya kita mengaji seperti ini untuk mengingatkan kembali, jangan-jangan selama hidup ada yang belum terlaksana. Maka pengajian salah satu cara kita menjemput hidayah. Sehingga ketika hidayah itu didapatkan, kembali dari sini kita ingat lagi kita belum sholat yang sunnah, belum mengerjakan ini, masukkan itu ke dalam menu kehidupan kita sebelum meninggal. Itu yang dimaksud dengan hidayah bagian pertama. Bagi yang mengajar seperti saya, ya, posisikan semua sama yang datang. Jangan karena yang ini punya status, ngadapnya ke sini aja, yang ini gak pernah dilihat misalnya. Hah? Bisa beragam, bisa yang datang itu sambil jualan. Ya, itu di luar kan banyak yang dagang. Ya, yang dagang pun diniatkan untuk ikut belajar. Sehingga waktunya ngaji, ngaji dulu. Nanti saya sampaikan pada Anda, itu yang di luar tolong dibeli ya. Ya, dibantu, dibeli, ya, terus saling mengisi satu dengan yang lainnya, saling mendoakan. Anda yang membeli doakan supaya berkah dagangan, yang dibelinya mendoakan Anda supaya nyaman dengan itu, bisa ibadah jadi tenaga yang baik. Itu kan indah. Enggak, saya enggak bicara yang lain-lain, saya bicara yang di sini. Anda jangan kemana-mana. Dan ini enggak direncanakan, memang pelayanan kita begini. Kita kan apa adanya aja. Kreativitas Anda aja kadang yang kemana-mana itu. Ya. Ini intinya. Jadi kembali kepada tadi, ini yang dimaksudkan. Maaf, ketika seseorang salah mengikuti petunjuk, ya, maka di sini kita katakan lagi, bi annal hidayata la tahtaju li juhudin wa muhawalatin katsiratin. Tidak perlu kreativitas melampaui batas. Ya, cukup ikuti apa yang Allah sampaikan. Nanti biarkan Allah mengerjakan bagian tugasnya, tanamkan pada si fulan, tanamkan pada si fulan, tanamkan pada si fulan. Pada intinya, kita mengevaluasi dari sekian banyak ikut kita pengajian, berapa hidayah Allah yang sudah kita kumpulkan. Paham enggak maksudnya? Mengerti ya? Jadi ada yang dari sisi pengajarnya, ada yang dari sisi pembelajarnya. Ayat ini ketika diturunkan, mengoreksi kepada pengajarnya, jangan sampai ada pengajar-pengajar ketika ingin mengajarkan nilai Islam supaya orang dapat hidayah, mengemas itu dengan cara-cara yang berlebihan. Gak perlu berlebihan pun kalau Allah berkehendak dapat, ikuti aja petunjuk Allah, simpelnya demikian. Maka petunjuk Allah itu secara konseptual datangnya lewat Nabi. Kalau bicara begini, kalau mengerjakan dengan perilakumu seperti ini, kalau kamu ingin berkata demikian seperti ini, kalau ingin menyampaikan kisah seperti ini. Kalau engkau melampaui batas-batas itu, boleh jadi alih-alih dia mendapatkan hidayah, yang lahir kemudian rasa yang kurang nyaman dengan nilai keislamannya. Paham sampai sini? Maka nanti ada pelurusan kembali di situ. Jelas ya? Baik. Halo? Ini tadi pas saya bagian terakhir ada yang langsung angkat handphone tuh ya. Jangan dipotong videonya ya. Nanti sambung-sambungan tuh. Baik. Wa anna hadha at-ta'dib alladhi awha ilayhi bihi kana liijlali al-fuqara wa adami al-iltifat ila ahli dunya. Dan adapun yang disampaikan ini, sudah saya sampaikan tadi, adalah untuk memuliakan semua kalangan, baik itu dari kalangan yang dianggap kalangan biasa-biasa sampai yang dianggap kalangan orang-orang yang punya status sosial yang tinggi. Jadi kalau sedang ngaji, samain semua. Ya, masjid juga begitu ya. Alhamdulillah. Punya mungkin ada yang status sosialnya bagus di masyarakat, baik dan sebagainya. Kalau sedang ngaji, baur. Baur sama-sama, ya. Duduknya sama. Kemudian juga perilakuannya sama, tapi secara proporsional dengan cara yang baik. Ya. Saya juga pengennya di bawah, cuma kan panitia aja yang menyediakan meja, gitu ya, dan sebagainya. Kalau mau tukeran, boleh Anda ceramah saya di bawah. Nah ini ya. Nah jadi kesimpulan pertamanya, ini yang mahal yang nggak didapatkan mungkin di kitab-kitab lain. Kesimpulan pertamanya apa? Satu, jangan sampai pengajian itu tidak menghasilkan hidayah Allah. Ini maksudnya. Ini tugas berat yang saya emban sekarang ini, apalagi nama saya Hidayah gitu. Ya. Jadi kalau sudah saya sampaikan, Anda tidak kemudian mempraktekkan, ya kembali bebannya kepada Anda. Nah, penting saya terangkan, saya kupas agak detil ini jenis-jenis hidayah supaya saat pulang dari sini kita punya catatan. Gitu. Jadi kalau nanti ngaji, kita bisa paham dari 5 yang pokok sebagai seorang Muslim berapa yang sudah optimal, 1, 2, 3 sampai kelimanya. Jelas sampai sini? Baik ya. Kemudian yang selanjutnya, yang pernah saya tekankan ini agak mirip juga di sini, ya fi suhufin mukarramah, keterangan ini sudah tercantum, ya sudah dikuatkan dari suhuf mukarramah, yaitu yang sudah tercantum dalam lauh al-mahfud. Jadi keterangan tadi itu saking agungnya, sudah Allah perintahkan, dituliskan bahkan sebelum kelahiran kita. Ya, tentang keadilan sosial, tentang persamaan, tentang sikap saling menghormati. Ya, mohon maaf, ini hal yang sangat dalam. Jadi bukan di barat tiba-tiba ada undang-undang pembicaraan tentang hak asasi manusia. Ya, Allah menegaskan dalam surat ini, sebelum kalian terlahir, sebelum dunia ini ada, hal demikian sudah ditetapkan tentang keadilan sosial, berlaku baik dalam setiap kalangan. Ya, tentang pergaulan rasa saling menghormati, baik tentang sama agamanya, beda keyakinannya, sudah ada ketentuannya. Tapi yang jarang dibahas tentang kalimat ini, perhatikan ayatnya. Marfu'atim mutahara. Orang yang bisa mempraktikkan itu. Ini makna luasnya ya, makna luasnya. Ayat-ayat ini dijaga oleh malaikat yang tinggi, sifatnya suci. Pengertian terusannya, jika kita mampu mengamalkan ayat-ayat ini dengan baik, seperti Allah meninggikan derajat malaikat dan menyucikannya, maka kita pun akan ditinggikan oleh Allah dan dijaga keadaan diri kita dalam keadaan yang selalu bersih. Ingat, ini yang tidak dibahas di pertemuan lalu. Jadi Anda yang selalu memuliakan orang, sekalipun orang itu dipandang rendah, Anda akan ditinggikan seperti Allah subhanahu wa ta'ala meninggikan derajat-derajat malaikat. Anda yang selalu melihat orang lain dengan pandangan yang bersih, dengan fikiran yang bersih, maka Anda pun akan dibersihkan dari Allah seperti Allah memberikan kebersihan pada malaikat. Paham maksudnya? Maka tetap orang lain dengan pandangan yang baik. Cari kesimpulan yang baik. Jangan sampai orang berbuat salah, Anda pun meresponnya dengan cara yang salah. Ya sama-sama salah. Sama-sama salah. Ya. Saya malah banyak memuji Allah tuh, yang kemarin rame-rame itu. Saya memuji Allah, luar biasa, Masya Allah. Ya, subhanallah, takdir Allah begitu luar biasa. Satu sisi memuliakan pihak yang satu, diangkat, jadi baik, merubah nasibnya, tangannya kan sakit bermasalah, alih profesi. Ya, kemudian berjualan, diangkat oleh Allah statusnya dengan satu cara. Dan cara itu pun mengangkat lagi derajat hamba yang lainnya untuk mengoreksi keadaan dirinya menjadi lebih baik. Di dua-duanya diberikan kebaikan dengan jalan yang berbeda. Cuman kan manusia melihatnya bisa dengan persepsi yang tidak sama. Ya kan? Yang satu kan dimuliakan oleh Allah, diangkat derajatnya, kesejahteraannya diangkat. Yang satu lagi kan sudah sejahtera. Ya kan? Kemudian diangkat lagi dengan cara apa? Diberikan pendidikan dengan cara yang lain. Supaya bisa mengatur diri lagi, berubah menjadi lebih baik lagi, itu kan mahal. Yang belum tentu didapatkan tidak dengan keadaan yang dialaminya. Maka dua-duanya jalan Allah untuk memperbaiki. Adil tidak? Kasih sayang Allah kan? Nah kalau sudah seperti itu, yang kita lakukan apa? فَبِعَيِّ عَلَىٰي رَبِّكُمَا. Nah, bukan mencaci, bukan mencela. Tidak kepada satu atau yang keduanya. Ya. Jadi gak perlu kemudian menghadirkan cacian, gak perlu menghadirkan ini, tidak. Cukup kita bersyukur pada Allah, selalu memberikan hidayah dengan cara yang sangat adil. Nah itulah yang dimaksud, hati yang bersih, pandangan yang bersih. Kalau kita jaga demikian, terhormat kita. Karena pada keduanya menampilkan keseimbangan. Jelas sama sini? Makanya Anda rugi yang tadi motong video saya yang pertama itu. Nah, saya di Mekah, di Madinah itu, Masya Allah, gak henti-hentinya memuji Allah tuh. Masya Allah, Masya Allah. Betapa baik Allah itu, betapa rahman Allah itu. Gitu kan? Memberikan jalan pada setiap orang dengan cara yang sangat luar biasa. Allahu Akbar. Yuk, teruskan. Karamun bararah. Nah ini. Yang mulia lagi membawa sifat-sifat kebaikan. Ini semua sifat malaikat ya. Kiramim bararah, yang mulia dan membawa sifat-sifat kebaikan. Sudah? Yuk kita tegaskan ulang. Fi suhufin mukarramah marfu'atin bi'aidi kiramim. Baik. Ajaran-ajaran kebaikan ini tentang keadilan sosial, tentang penghormatan, tentang toleransi yang baik, Allah sampaikan itu sudah ditetapkan di Lauh Mahfuz bahkan sebelum kita terlahir, keadaan alam ini tercipta. Dan risalah kemuliaan ini diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada kita dan dijaga bahkan oleh malaikat-malaikat terpilih yang punya sifat-sifat istimewa. Salah satu sifatnya kiramim bararah. Nah pemaknaan terhadap itu, ini agak dalam, mohon maaf. Yang pertama tadi, kalau kita bisa jaga sifat-sifat tadi, menempatkan sesuai dengan porsinya, maka diangkat kita dengan kemuliaan tertentu seperti Allah muliakan malaikat-malaikat tadi. Yang kedua, yang sedang dibicarakan ini kan isi Al-Quran kan? Halo? Ya kan? Isi Al-Quran kan? Surat ini Al-Quran bukan? Ayat ini Al-Quran bukan? Yang ketiga ayat ini siapa? Melalui tadi siapa yang ditugaskan? Malaikat. Sifat-sifat malaikat salah satunya yang menjaga Quran ini kiramin ini bararah. Perhatikan pengertian lanjutannya, maka orang-orang yang bersentuhan dengan Al-Quran, Allah menjaga Al-Quran dengan malaikat punya sifat mulia dan baik. Ya, yuk kita bikin persamaan. Ini Al-Quran. Persamaan pertama. dijaga oleh Allah dengan menugaskan malaikat yang punya sifat satu mulia, dua baik kiramin bararah. Maka perhatikan baik-baik, orang yang bersentuhan dengan Al-Quran, ngaji Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran, secara persamaan lanjutannya ia pun akan bersentuhan dengan malaikat yang punya sifat mulia dan baik ini. Nih Pak, saya tugaskan seseorang yang baik, yang soleh, menjaga pintu gerbang masjid itu. Ya. Kalau Anda lewat pintu gerbang masjid itu, ketemu enggak dengan penjaganya? Ketemu ya? Baik, itu ilustrasi yang pertamanya. Yang keduanya, kalau Anda terus-terusan lewat situ, orang ini senyum, bicaranya ramah, bicaranya baik, adabnya baik, dapat pengaruh enggak dari sifatnya tadi? Dapat. Al-Quran dijaga oleh malaikat yang istimewa, yang mulia, yang baik. Anda bersentuhan dengan Al-Quran, otomatis Anda pun akan terikat interaksi dengan malaikat tadi. Gak cukup dengan amin ini, bukan aminnya. Paham gak sampai situnya? Kan? Nah, maka perhatikan kalimat Nabinya. Orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, sampai dia menjadi ahli Al-Quran, ma'asafalatil kiramil bararah. Maka dikutip oleh Nabi makna dari ayat di surah Abasa ini. Bi aidi safarah kiramim bararah. Kata Nabi, ma'as safaratil kiramil bararah. Orang-orang yang belajar Qur'annya benar, ngaji Qur'annya benar, sampai paham isi Qur'an, dia membawa Qur'an dalam hidupnya, dia didampingi oleh malaikat yang mulia dan baik. Samping kanan kirinya ada malaikat. Karena itu ukuran standar orang belajar Quran itu bukan berapa banyak hafalnya. Bukan berapa bagus suaranya. Bukan berapa lancar dia bacanya. Ukuran keberhasilan tertingginya, selain benar bacaan tajwidnya, ukuran tertingginya, berapa dari ayat Quran itu yang merubah dirinya menjadi semakin lebih baik. Gitu. Jadi kalau ada orang lancar, hafalannya bagus, banyak, riwayatnya banyak, tapi tidak merubah dia menjadi lebih baik, itu malaikatnya gak jalan fungsinya di sampingnya. Ada yang salah itu cara interaksi dengan Al-Qurannya. Itu yang dimaksud Quran surah ke-35. Di ayat ke-32. Bagian ujungnya. Thumma awrathna al-kitaba alladhina astafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir. Ada hamba-hamba Allah yang terpilih pengen ngaji. Ah, ini terpilih nih. Ya, kan informasinya disebarkan, banyak orang akses pengajian hari A jam sekian di tempat A, gitu kan? Tapi apakah yang melihat itu bisa ikut ngaji? Belum tentu. Nah, Anda yang terpilih. Tapi dari sekian yang terpilih ini, kata Al-Quran, itu nanti berdasarkan niatnya ada klasifikasi macam-macam. Ya. Wa minhum zalimu li nafsi, ada yang zalim. Sudah datang, duduk, tapi gak diamalkan. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ada yang lebih zalim lagi. Karena salah niat, datangnya bukan untuk ngaji. Ke tempat pengajian betul. Tapi yang dicari potensi sendal yang bagus. Kotak infak ditaruh di mana? Ya kan? Ya, ada yang kedua, wa minhum muqtasid, paket hemat, yang penting datang update status. Perkara nanti isinya bagaimana terserah nanti. Yang penting ceklik saya ngaji jam sekian gitu ya. Ada bukti otentik fotonya, itu paket hemat. Ya. Hati-hati nih agen pengajian, sekarang ada IOU pengajian tuh ya. Jangan sampai jemaahnya cari akhirat, ya IO-nya cari dunia tuh. Enggak dapat apa-apa. Ya. Nah, yang berhasil apa? Wa minhum sabiqun bil khairati. Yang ngaji itu dari hasil ngaji merubah dia menjadi lebih baik. Nah, jadi kalau Anda ngaji tidak berubah jadi lebih baik, saya yang salah. Cari guru lain. Betul, cari guru lain. Karena standarnya itu merubah lebih baik. Sholatnya bisa lebih baik. Sekarang senang mau sholat, paham akan meninggal yang ditanya pertama kali sholatnya. Sekarang mau berubah tentang cara hidupnya. Itu artinya berhasil. Imannya naik, selain ilmunya bertambah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi derajatnya naik di sisi Allah. Naiknya karena kenapa? Imannya naik, amal solehnya naik, ilmunya bertambah. Jadi kalau pulang-pulang cuman, maaf ya, ilmunya naik, imannya tidak. Itu baru setengah. Ilmunya naik, tapi maksiatnya naik, itu celaka. Betul, ilmunya naik, dalilnya hafal, ayatnya hafal, hadisnya hafal, tapi hanya untuk berdebat dengan orang. Untuk merendahkan orang, untuk menjatuhkan orang, untuk merasa yang paling benar, itu celaka. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, mereka mengira mereka

pandai ngajinya, tapi akhlaknya juga mulia. Yang kaya itu kaya beneran, dermawannya juga betulan, nggak dibuat-buat. Bukan bikin konten hanya untuk menunjukkan bagi-bagi misalnya, ya. Setelah itu cari pundi-pundi yang lain, tidak. Tapi betul-betul seimbang antara ilmu dengan amal itu seimbang. Ilmu, amal, iman itu seimbang sekali. Anda boleh cek 12.000 sahabat Nabi, silahkan keluarkan biografinya. Kalau bisa pilih sesuai dengan profesi Anda. Yang senang di pekerjaan, keluarkan sahabat Nabi misalnya yang pebisnis, yang pedagang, keluarkan. Coba Anda perhatikan ilmunya, amalnya, ibadahnya, akhlaknya. Ibu-ibu keluarkan sahabat yang sahabiat, Bu. Sahabat-sahabat perempuan di era Nabi. Profesinya banyak, Bu. Ya, yang di bidang kedokteran ada, yang perawat ada, yang senang masak ada, yang fashion ada, macam-macam. Yang khusus pengen mengabdi di rumah tangga ada, berhasil semua. Dan yang paling dahsyat tuh akhlaknya, Pak, Bu. Ya, seimbang semuanya. Nah, ini ya di ayat Safarah kiramim bararah ada makna jauh ya, yang sangat dalam, yang kalau kita hadirkan dalam hidup kita ternyata bukan hanya Al-Qur'annya yang dijaga, kita pun dijaga oleh Allah jika bersentuhan dengan Al-Qur'an. Sentuhan dengan Al-Qur'an ada tiga jenisnya. Satu, membaca. Ini yang kesimpulan akhir yang ingin saya sampaikan. Satu, membaca. Namanya qira'ah. Kalau bisa dalam sehari paling minimal ini yang standar baca ya, jangan sampai sehari enggak baca Qur'an. Baca Qur'an tuh ngundang malaikat. Ini kiramim bararah. Sehari usahakan ya. Walaupun cuma satu ayat misalnya. Tapi jangan keterlaluan juga. Nun, udah. Yasin, udah gitu enggak? Ya. Baca ya satu halaman ya. Tuh. Kalau yang sedang libur perempuan head misalnya, ya murattal aja di setel di rumahnya. Murattal supaya tenang damai keadaan rumahnya itu. Baca satu ya. Yang belum terbiasa membaca, biasakan. Itu pahalanya dua kali. Ya, falahu ajran. Di tafsirnya disebutkan nanti orang yang biasa kemudian ingin membaca Al-Qur'an supaya dia bisa walaupun masih terbata-bata, wa huwa syaqqun 'alaihi falahu ajran. Diberikan oleh Allah apresiasi dengan dua pahala. Pahala pertama kesungguhannya untuk bisa baca, pahala yang kedua adalah nanti kelancarannya saat dia baca. Maksudnya apa? Setiap ayat yang dikumpulkan ada pahalanya, setiap hurufnya. Kalau sudah lancar betul, ma'as-safaratil kiramil bararah. Allah kirimkan malaikat yang menjaga dia selama berkehidupan. Jelas? Yang kedua, tilawah. Tilawah. Tilawah. Tilawah itu level yang kedua setelah bisa baca, berusaha memahami apa yang dibaca. Ya. Memahami untuk mengamalkannya. Nah, kalau sudah sampai tilawah, itu ada dua jenis. Yang pertama tematik, sesuai tema-tema yang kita butuhkan. Tidak harus semuanya dibahas. Profesi Anda apa, keluarkan ayatnya itu saja. Ibu misalnya, ayat perempuan dulu Bu, yang pokok. Ya perempuan apa saja ayatnya di Al-Quran, sifatnya bagaimana, karakternya bagaimana, supaya kenal. Nanti kalau menikah jadi istri, apa ayat-ayat tentang istri di Quran, tentang ibu bagaimana. Jadi gak kaget nanti. Quran itu luar biasa Bu, Masya Allah. Saya tuh gak berhenti bersyukur kalau baca Quran itu. Ini semua dijelaskan sebelum kita alami peristiwanya. Nanti kalau kamu menikah ya, akan terjadi begini. Kemungkinan salah paham dengan istri begini. Tugas kamu suami begini. Kalau kejadian nanti begini, solusinya seperti ini. Kalau enggak ketemu berdua, nanti lakukan seperti ini. Ada semua. Dan bisa terjaga. Ya, kalau kita siapkan sebelum melalui itu, biasanya insya Allah adaptasinya lebih mudah. Tapi kalau tidak dibaca dan belajarnya setelah menjalaninya, itu biasanya tidak mudah. Paham ya? Oke, nah lanjutkan Bapak Ibu sekalian, itu yang kedua, baca temanya apa, pelajari. Yang kedua berurut tuh, tilawah yang berurut dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, sampai An-Nas. Al-Fatihah isinya apa? Kalau mau detil, Bismillahirrahmanirrahim, kenapa ba ini pakai ba di awalnya? Ba ada berapa jumlah hurufnya? Misalnya jumlah fungsinya, ada 14, dari 14 ini di ba ini apa saja fungsinya? Kenapa ismullahnya, alifnya hilang di situ, hamzah wasalnya, langsung ismullah. Kenapa tidak ada ba-nya bersambung dengan alif seperti iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya? Nah, itu kalau mau detail sampai seperti itu. Biasanya itu untuk pengajar lagi di kemudian hari. Kalau untuk kita cukup tahu artinya, apa artinya bismillahirrahmanirrahim, praktiknya bagaimana, dapat ridha Allahnya seperti apa. Cukup terus sampai minal jinnati wan nas. Kalau masih hidup.

Nah, paling gampang keluarkan sesuai tema dulu ya. Yang ketiga namanya Hamdul Quranil Karim atau Hifdul Quranil Karim, menghafal Al-Quran untuk dibawa berkehidupan. Satu, baca. Dua, pelajari. Mengaji seperti sekarang kita ini ngaji. Yang ketiga, menghafal Quran supaya dibawa berkehidupan. Nah, keunggulan yang ketiga ini, masing-masing punya keunggulan. Kalau yang pertama, diberikan ketenangan pada hati. Yang rajin baca itu dibikin hatinya tenang oleh Allah. Pahala dilipat gandakan, diberikan keberkahan. Maaf, jadi kalau sedang tidak tenang, salah satu caranya, ambil wudu, buka mushaf, baca. Insya Allah diberi ketenangan. Walaupun solusinya belum datang saat itu, tapi ketenangan ada. Ya, utang udah ditagih terus, buat bayar belum ada, gitu kan? Nah, ambil dulu wudu. Terus menghadap kiblat, koreksi diri dulu. Koreksi diri, buka mushaf. Yang menarik ini, kadang dibuka acak yang keluar ayat yang kita butuhkan. Ya, baca sampai tenang, tenang dulu saja. Nanti tiba-tiba Allah kasih solusi jalan keluar. Yang rajin tilawah, rajin ngaji seperti ini, nanti dapat tambahan tiga lagi. Ya, satu, dinaungi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, diberikan ketenangan pada jiwanya. Sudah? Yang ketiga, dikerumuni oleh malaikat, hafathumul malaikah. Dan yang keempat, disanjung-sanjung oleh Allah sampai dia selesai mengajinya. Ya, itu ada di hadis Muslim. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah seorang mau ngaji di rumah Allah, di masjid seperti kita sekarang ini, illa kecuali orang yang ngaji seperti itu diberikan empat kemuliaan. Kalau belum dapat empat ini, belum dirasakan, berarti ada yang salah dengan cara ngajinya. Ya. Satu, nazalat alaihimus sakinah. Dua, ghasyiyatuhum rahmah. Tiga, hafathumul malaikah. Yang keempat, wa dzakarahumullahu fiman indah. Ya. Diberikan ketenangan. Jadi setelah selesai ngaji itu lebih tenang, lebih terasa ada perubahan. Yang kedua, merasa dapat rahmat Allah. Nanti bentuknya banyak. Ingin berubah jadi lebih baik itu rahmat Allah. Ingin tambah ibadah, rahmat Allah. Gak pengen berbuat dosa lagi, rahmat Allah. Ilmu bertambah, rahmat Allah. Ya. Yang ketiga, dikerumuni malaikat. Cuma sifatnya gaib. Ya, kalau tampak kan gak mau ngaji, Bu. Tiba-tiba ada sayap aja plok. Kamu siapa? Izrail, emang kenapa? Nah, yang keempat, wa dzakarahumullahu fiman inda, disanjung-sanjung oleh Allah di sisi makhluk yang ada di sekitarannya. Ya, disanjung, disebut namanya, si fulan ngaji, si fulan baca Quran, si fulan belajar dan sebagainya. Nanti di catatan kita akan terbuka di hari kiamat. Ya. Nah, yang terakhir adalah menghafal Al-Quran, berusaha menghafal sepanjang hidup, walaupun tidak sampai 30 juz, yang penting tercatat pernah menghafal Quran. Insya Allah fadilahnya banyak. Di dunianya akan dijaga oleh Allah, di alam kubur jasadnya akan dijaga utuh, dan di akhirat dibangkitkan dalam keadaan yang sangat berbahagia. Ya, itu fadilahnya. Nah, ini ma'as-safaratil kiramil bararah. Kita sempurnakan, kita berhenti di jam 10 ya. Kita ada kurang lebih 15 menit lagi. Anda kalau mau sampai zuhur silahkan di sini. Saya jam 10 berangkat ke Banten. Yuk lanjutkan dulu supaya satu ayat kita dapatkan. Qutilal insanu ma akthara. Yuk ini ayat baru, silakan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Beda enggak cara bacanya tiga itu? Yang saya tadi bacakan beda enggak? Nah, karena saya membaca sesuai dengan keluasan maknanya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu paham ayatnya, cara bacanya akan beda. Karena mak di situ punya dua fungsi. Satu mak ta'ajub, yang kedua mak istifham. Jadi kalau kita bacakan dengan keduanya, akan lain nanti keluar nadanya. Jadi rasa ke hatinya pun akan berbeda. Yuk kita baca. Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyampaikan dari ayat 1 sampai 16. Rahmat bukan? Isinya rahmat bukan? Karunia bukan? Kebaikan bukan? Jadi ditanya balik, Allah itu sayang tidak dengan kita? Ya. Allah itu kasih tidak dengan kita? Peduli tidak dengan kita? Jadi diturunkan ayat 1 sampai dengan 16 itu untuk menyayangi kita, supaya kita lebih baik, derajatnya terangkat, dijaga hidupnya, di alam kubur diberikan rahmat, jasadnya utuh, di akhirat dibangkitkan dalam keadaan mulia, dijaga di alam dunia, dijaga di alam kubur, dibahagiakan di akhirat. 1 sampai 16. Dikirimkan malaikat penjaga, dikirimkan kitab pedoman hidup yang sempurna, semua karena sayang dengan kita. Pertanyaannya, dengan semua kasih itu, kok bisa manusia masih menjauh dari Allah? Kok bisa masih berbuat maksiat? Kok bisa masih berbuat kufur itu loh? Kan ke logika aja gak masuk. Ya. Ada ibu Anda, misal, ya, walaisa kamitslihi syai, tidak ada yang serupa dengan kasih sayang Allah. Ibu Anda mengandung Anda, menyayangi Anda, memberikan kemudian asinya, merawat dengan baik, memberikan pelukan ketika Anda sedih, menenangkan Anda, ketika menangis ditenangkan. Dengan semua hal dijaga dalam hidup, mau nikah difasilitasi, ayah kemudian mengundang orang-orang terbaik, memikirkan gimana supaya sukses, lancar dan sebagainya. Tiba-tiba anak yang dikandung diberikan asi dan sebagainya, berkata yang tidak pantas pada ibunya. Sekarang yang paling merusak moral itu, bahkan ada yang saya nggak mampu sebut tuh kalimatnya, bisa menghilangkan nyawa orang tuanya. Ya, saya mau tanya pada Anda tuh, kalau Anda dengar kasus ada anak menghardik saja ibunya, perasaan Anda bagaimana? Bukan hanya sedih, Anda marah kan? Dipertontonkan di hadapan Anda, Anda pasti marah. Baca ada kasus A, anak terhadap orang tua, Anda pasti marah. Sekarang Anda rasakan, yang ngasih kita kehidupan siapa? Ngasih oksigen siapa? Yang memberikan perlindungan, ngasih rezeki, ngasih kasih sayang. Kalau salah dimaafkan, kalau dosa diampuni, diberikan pedoman supaya jadi baik, diberikan kenyamanan, dikasih harta, ketenangan, di alam kubur dijanjikan dijaga, di akhirat mau dibahagiakan, tapi masih ingkar. Kutilal insanu, kok manusia bisa begini? Katanya. Ma akfarah. Kalau maknya istifham, ditanya balik, apa sih yang membuat engkau ingkar dengan Tuhanmu itu? Kutilal insanu ma akfarah. Celaka manusia seperti itu. Apa sih yang membuat dia ingkar sampai enggak sadar dengan kasihku? Kurang apa lagi aku kasih kepada dia? Kutilal insanu ma akfarah. Hei, betapa hebatnya pengingkaranmu ini. Luar biasa kufurmu ini. Luar biasa maksiatmu ini. Kurang apa aku sayang kepadamu? Kurang apa aku cinta kepadamu? Oksigen masih aku kasih. Kehidupan aku berikan ketenangan. Engkau masih bisa bicara tidak seperti hewan. Engkau masih bisa menjaga diri. Auratmu tertutup. Aku tutup aibmu. Aku tutup aibmu. Aku tidak buka kesalahanmu. Aku sembunyikan kekuranganmu. Apa belum cukup perhatianku kepadamu membuat engkau dekat kepadaku? Ditanya kita. Pagi ini ditanya oleh Allah. Apa sih menjadikan engkau susah sholat? Apa sih yang menjadikan engkau belum mau zakat? Apa kurang harta yang aku titipkan kepadamu? Apa kurang kesehatan yang aku berikan kepadamu? Apa kurang waktu yang aku berikan kepadamu? Sehingga engkau untuk dunia bisa engkau kejar, untuk sholat sulit engkau lakukan. Ini yang kita bacakan tadi dengan dua sisi itu, ya. Jadi kalau kita pahami tentang kedalaman ayat itu, 1 sampai 16 itu ngasih gambaran di masa Nabi untuk kita bawa dalam kehidupan. Tapi ayat 17-nya menanya balik kita. Setelah aku jelaskan 16 ayat ini yang menunjukkan kasihku kepadamu, kenapa engkau masih jauh dariku? Hanya untuk sholat pun engkau sulit, kafarah. Hanya untuk zakat pun engkau masih timbang-timbang. Aduh, takut kehilangan, takut habis, kafarah. La in syakartum wa la in kafartum inna adzabi syadid.
1: untuk baca Quran pun belum punya waktu, tapi giliran punya musibah, sepersekian detik langsung disebut, ya Allah kenapa saya, kenapa susah begini. Tuh. Giliran sehat, susah sholat, giliran sakit, minta-minta. Ya Allah, bebaskan aku dari ujian ini. Gak pernah sekolah ikut ujian. Ya? Nah, ini kedalamannya, gitu kan? Ya, kita teruskan.
0: Akhraj Ibn Munzir an Ikrimah fi qaul an Ikrimah fi qaulihi ta'ala, Ibnu Munzir rahimahullahu taala meriwayatkan dari Ikrimah. Ikrimah itu seorang dari tabi'in yang belajar sanad tafsirnya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Termasuk Imam Mujahid juga belajar dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Fi qaulihi ta'ala, dari tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, qutilal insanu ma akfara, qala nazalat fi Utbah ibni Abi Lahab hina qala kafartu bi rabbin najm. Jadi ayat ini turun pada anaknya Abu Lahab, namanya Utbah. Ya, ketika didakwahi oleh Nabi, disampaikan dengan kalimat-kalimat kurang lebih ya yang sebagiannya saya sampaikan tadi. Apa yang membuat engkau tidak kenal Allah, jauh dari Allah, mengingkari Tuhan, ya kan? Padahal Allah sudah kasih engkau kehormatan, kedudukan, harta benda, kekayaan dan sebagainya. Maka keluar dari kalimatnya, kafartu birabbin najmi. Ya, aku kufur, aku ingkar, aku mengingkari itu dengan Tuhan yang engkau sebut, dengan Tuhan yang menguasai alam semesta, mengatur bintang dan sebagainya. Karena ada turun juga surat An-Najm. Wan najmi idza hawa. Maka dia katakan kafartu birajmin najmi. Maka turunlah kemudian ayat ke-17 ini untuk merespon. Kutilal insanu ma akfarah. Celaka manusia seperti ini. Ya, kenapa menggunakan kata kutila coba? Ini dalamnya. Kutila ini bentuk yang tajam pada kata wafat. Di Quran itu ada tuwfiya, ada mata, ada kutila. Ya. Tuwfiya artinya wafat. Sudah jadi bahasa kita, wafat. Tawaffa dari kata tawaffa, wafat. Tawaffa ya tawaffa. Quran surah ke-32 ayat 11 ya, paling kanan sebelah bawah. Quran surah 32 ayat 11. Ini malaikatnya. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Katakan Muhammad, viralkan Muhammad SAW, aku telah menugaskan satu malaikat yang tugasnya hanya mewafatkan saja. Ya, wukkila bikum, diwakilkan kepada kita untuk mencabut nyawa. Jadi ada satu malaikat yang tugasnya nyabuti nyawa aja. Nyabut, nyabut, nyabut, enggak pindah tugas. Ya, tidak mau praktek dan tidak tukeran dengan yang lain, itu aja. Ya, jadi sifat malaikat itu, perhatikan kalimatnya, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, tidak bermaksiat dan hanya mengerjakan tugas sesuai tupoksi. Ada malaikat yang diciptanya sujud-sujud aja, enggak pernah bangun, sujud aja. Ada malaikat tasbih-tasbih aja. Tasbih. Ah, bosan tasbih, ya Allah istighfar dong. Enggak, tasbih aja, tasbih terus itu. Gitu aja. Malaikat begitu. Ya. Jadi yang sifatnya ruku-ruku terus, yang sifatnya tawaf-tawaf aja terus. Ya, enggak berhenti begitu aja. Itu malaikat. Ya, beda dengan kita, lain. Nah, di sini ada yang ditugaskan mewafatkan. Wafat itu dari bahasa Arab, wafat. Maka ketika Allah menugaskan malaikat dengan kalimat terhormat kan, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Jadi wafat itu status terhormat. Ya. Makanya secara kata pun jarang disematkan pada orang-orang yang bermasalah. Perampok itu wafat. Tewas kan? Gitu kan? Iya kan? Pemabuk itu kemarin baru wafat. Innalillahi. Itu sesuai dengan perilaku, kata akan disematkan. Jadi ketika kata wafat itu disematkan pada malaikat dan mengakhiri kehidupan kita, ingin menunjukkan bahwa kematian itu sesungguhnya sesuatu yang terhormat. Kalau terhormat dipersiapkan gak? Nih, saya tanya pada Anda. Kalau Anda diundang ke istana, terhormat gak? Hormat. Baik. Kalau diundang, maaf ya, maaf ini. Ada pernikahan, ada undangan resepsi. Undangan terhormat tidak? Terhormat kan? Baik. Nah, kalau Anda diundang ke istana, undangan terhormat, persiapan enggak? Bajunya bagus enggak? Bagus. Kata-katanya kan ditata dulu ya. Nanti mau bicara apa, sikapnya bagaimana. Karena kematian itu ditempatkan dalam Al-Quran pada posisi terhormat.
1: Karena kematian terhormat dipersiapkan. Bukan cuma ditunggu datang, dipersiapkan. Supaya saat pulang pun kita terhormat. Makanya saat dipanggil, saking terhormatnya dipanggil dalam keadaan tenang.
0: Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan fadkhuli fi ibadi wadkhuli.
1: Itu terhormat. Ya. Kalau tidak dipersiapkan, ya pulang tidak dalam keadaan terhormat nantinya. Diundang secara terhormat, datangnya tidak terhormat, jadi usir. Ya kan? Dapat sikap yang tidak nyaman. Anda berlaku yang tidak wajar, mendapatkan sikap yang tidak nyaman. Maka ini jarang diulas gitu. Ketika ditempatkan dengan kalimat ini ingin memberikan kesan bahwa sesuatu yang baik. Jelas di sini? Sehingga di Arab itu kalau dikatakan aina fulan tawafat hulmaniyah. Ya. Kematian telah menjemput dia dalam kebaikan. Jelas? Ya. Ini yang kedua itu ada mata, yamutu. Menunjukkan makna kematian secara standar melalui proses. Asalnya kata mata dalam bahasa Arab itu asalnya ini standar, kata dasar standar. Bukan menunjuk kata halus ataupun kasar, bukan. Menunjuk pada proses berpindahnya alam dari dunia ke alam berikutnya. Prosesnya disebut dengan mata yamutu, kejadiannya disebut dengan maut, malaikatnya malakul maut, yang meninggalnya disebut dengan mayit, akan meninggal disebut dengan mayit. Nah, nyambung semua. Prosesnya mata. Bukan mata bahasa Indonesia ya. Ya. Sudah? Mata yamutu. Kejadiannya nanti yang dialami maut. Malaikat yang ditugaskan malakul maut. Orang yang mengalami maut disebut mayit, ada tasdidnya. Mayit begini. Ya. Quran surah 39 ayat ke-30, innaka mayitun wa innahum mayitun. Engkau Muhammad sekalipun statusmu nabi, rasul terhormat, tetap engkau pun akan mengalami proses maut. Engkau akan meninggal. Wa innahum mayitun, dan selainmu juga sama. Ya, yang bukan nabi, bukan rasul, mereka pun meninggal juga. Jadi kita semua yang hidup statusnya sama. CM, calon meninggal, ya. Ini ada tasdidnya. Kalau masih tasdid, masih calon, masih kandidat, ya. Nah, ini masih hidup, ada tasdidnya. Nafasnya. Kalau sudah meninggal, dicabut ini, ya, kalau di ilmu bahasa itu lebih dalam lagi. Tasdidnya dicabut, tetap jadi sukun. Ini bukan utak-atik ya, ini ada ilmunya. Nah, makanya ngajinya pakai tasrif yang benar, ngaji di TikTok. Taktaka ya taktiku, TikTokan. Dah sini. Nah, ini kalau nanti tasdidnya diambil, meninggal, maka tersisanya sukun, maitun. Kalau mait sudah meninggal. Kalau belum meninggal, mayit. Ini yang mau saya cerita tentang kedalaman. Saya spesialisasinya di sini. Di bahasa Arab untuk mengkaji Al-Qur'an. Makanya disertasi kami di S3 itu kajiannya Qur'an 30 juz. Ya, di satu tafsir itu 30 jilid. Nah, ini yang paling menarik begini. Ini ketika diambil jadi sukun. Sukun itu artinya apa? Mati. Betul. Betul, kalau ada sukun mati. Makanya dulu kalau Songgoku kami HP kolo ada sukun di atasnya mati itu. Sukun itu asalnya dari kata sakinah, tenang. Oh. Artinya sukun itu dari kata sakinah, tenang, baik. Maksudnya apa? Usahakan kalau meninggal pun dalam keadaan tenang. Keadaan yang baik. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jadi tenang, baik. Itu filosofinya. Di bahasa Arab itu setiap harokat ada artinya, Pak. Ada maknanya, Bu. Itu bedanya dengan bahasa lain. Harokat itu ada artinya. Bukan hanya penanda bagaimana dia dibaca. Ada semua. Ya, makna-maknanya, hikmah-hikmahnya itu. Saya kalau ingat sukun tuh ingat dulu diajak teman ke Garut. Ada sepuh. Begitu tiba kami dimasakin itu sukun. Gitu. Jadi begitu dihidangkan, ini kisah nyata. Beliau bilang begini, "Ustadz, silahkan ini sukunnya masih hangat." Saya bilang, "Pak, ini bukan sukun, ini fathah."
0: Hah? Oh gitu, gitu ya. Kalau sukun itu masih di atas bulat. Begitu dia tuh ke bawah, pek, kasroh. Ya. Bapak goreng buka-buka ini fathah. Ketawa kan, saya kira selesai sampai di situ. Rupanya dia kembali ke dapur, ke istrinya yang lagi goreng. Dia bilang, ma, kata Pak Ustadz, ini bukan sukun, ini fathah. Itu kisah nyata ya, waktu. Masya Allah, orang yang mungkin masih nonton juga ini. Ya, nah yang terakhir, ini di luar batas standar, kutila, itu rendah. Ada nuansa kecaman di dalamnya. Ya, kecaman, menunjukkan sosok yang kalau disebutkan dengan itu akan meninggal juga. Ya, kalau dalam peperangan itu terbunuh, tewas, ini ya, itu kutila. Ya, orangnya maktul. Okay? Jadi kalau ada kata itu sudah menunjukkan sesuatu kecaman yang dalam. Balikin ke ayat 17 tadi. Ya. Ini manusia ini, ya, kalau dalam bahasa energi Qur'annya gitu kan. Ya. Allah menyampaikan, aku sayangi kamu, aku limpahkan rahmat, aku curahkan yang terbaik untuk hidupmu, aku janjikan penjagaan untukmu, tapi engkau ingkar kepada aku. Untuk kenal aku saja engkau tidak tergerak untuk itu. Kutilal insanu, satu kali kamu meninggal juga. Kalau bahasa ininya, kamu mati juga. Gak sadar kamu. Ya. Saya agak susah kalau nyebut kata-kata begitu tuh ya. Tapi intinya ya seperti itu, kutilal insanu, kamu sekarang silakan leha-leha. Al-insan disebutkan kurang lebih 67 kali dalam Al-Quran, menunjukkan manusia dengan sifat aktivitasnya, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ayo kamu sekarang mabuk, kalau diterjemahkan bebas itu begitu. Kamu sekarang foya-foya, merasa tinggi punya kedudukan, merasa hebat punya harta banyak, kumpulkan lagi, gak kenal aku, gak tahu aturan, semua dilanggar, perbuatan kriminal. Besok lusa, tewas juga kamu. Besok juga, mati kamu. Besok juga, sudah kamu, selesai semuanya. Ma'akfara, apa yang menjadikan engkau begitu ingkar itu? Oh betapa ingkarnya engkau sampai sekarang sehingga merasa hebat, merasa lebih daripada Tuhan. Padahal engkau pun akan meninggal juga. Jelas? Orang-orang yang tidak ingat Allah dengan nikmat yang begitu besar ketika diberikan kepadanya, maka statusnya rendah di hadapan Allah sampai diwafatkan dalam keadaan yang rendah. Pelajaran besarnya itu maksudnya. Maka Utbah ketika mengatakan kafartu birabbin najmi, dibalas oleh Allah, kutilal insanu, ayo sekarang kau merasa hebat, punya jabatan, punya kedudukan, bapakmu hebat, karena Abu Lahab kan merasa hebat, ya, engkau merasa bapakmu hebat, engkau pun punya kedudukan, kau merasa orang kaya, nikmati sekarang, besok selesai kamu, tewas kamu, rasakan nanti. Ma'akfarah, apa yang menjadikan engkau bisa berkata seperti itu? Ya. Maka kalau yakin kita akan meninggal, persiapkan, karena asalnya kematian itu terhormat. Jangan menghilangkan kehormatan itu dengan merendahkan diri kita saat hidup. Sehingga direndahkan ketika wafat dalam keadaan yang sangat tidak mulia. Sekarang bisa dilihat Pak Ibu lewat YouTube kejadian-kejadian tuh. Ya, tiba-tiba orang yang menghina Quran di parlemennya, lisannya keluar, meninggal dalam keadaan lisannya keluar itu. Ya, ada yang demikian. Jadi kalau sudah ditampakkan dengan mata kita terlihat, belum beriman, belum dekat pada Allah juga, dengan cara apa lagi kemudian kita mesti diingatkan. Ya. Min ayyi syai'in khalaqah, min mudfatin khalaqahu wa qaddara, thumma as-sabila yassara, thumma amatahu fa aqdara. Siapa sih manusia ini? Saya bacakan cepat dulu ya. Itu kan asalnya hanya sosok yang terpancar dari tetesan yang ya, yang rendah, yang bahkan hina, yang bahkan dibersihkan kalau kena pakaian. Ya, tapi tercipta dari itu fakat darah, diberikan masa menunggu di alam rahim itu pun dirawat lagi oleh Allah, disayangi, gak mikir dari mana makannya, gak mikir mengeluarkan kotorannya seperti apa, diberikan kemuliaan, rizkinya dikirimkan. Tsummas sabila yassara, kemudian diberikan jalan yang mudah untuk dia terlahir. Maaf ya Ibu, ini ayat juga tentang kelahiran normal. Awas saya tekankan nih, dokter-dokter SPOG nih ya, hati-hati nih. SPOG, bidan-bidan, kalau sudah terlihat potensinya bisa normal, jangan dipaksakan sesar. Awas, hati-hati. Allah sudah sampaikan, diberikan jalan yang mudah. Kecuali ditemukan satu kondisi yang memang diberikan oleh Allah sebuah hikmah dari proses itu. Hikmahnya banyak nanti. Ya banyak. untuk pengetahuan, meningkatkan zikir, menguatkan kembali, sehingga ada proses secara medis yang disebut dengan sesar. Tapi kalau sudah tahu dia bisa normal, diarahkan ke sesar, itu dosa dokternya. Enggak, saya tegas nyampaikan ini. Apalagi mengaku muslim. Karena melanggar ayat ini, "Tsummas sabila yassara." Aku sudah mudahkan, kenapa engkau mempersulit? Nah, ini ayat tentang kelahiran mudah, Bu. Jadi kalau ada orang bisa mudah lahir, dipersulit itu dikecam oleh Al-Qur'an. Ya. Kalau makna umumnya juga dibuat umum bisa. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Ketentuan umum bisa mudah dipersulit. Ngurus KTP harusnya mudah dipersulit. Nah, ini dikecam oleh Al-Qur'an. Halo. Nah, ini bukan lompat-lompat, kaidahnya memang begitu ya, pakai ilmu. Ya. Saya kan ustadznya asli itu ya, ada sanadnya, bukan naturalisasi itu. Ini nih, ini penting, nanti saya dalami di pertemuan berikutnya dari yang tadi. Tapi saya berikan pesan penting karena ini terkait dengan apa yang kita alami sekarang. Thumma sabila yassara, kemudian kami berikan jalan, kata Allah, saya berikan jalan yang mudah untuk lahir dari yang terjaga itu. Jadi kalau sudah kelihatan mudah bisa terlahir, jangan dipersulit. Jadi kalau ada dokter, ada bidan, macam-macam, yang seharusnya dia tahu itu mudah lahir, lalu dipersulit dengan memberikan beban tertentu dan memberikan rasa sakit yang berbeda serta mendalam, maka mohon maaf, ya, dalam kondisi ini dia mendapatkan kecaman dari Al-Quran dan nanti dihisab saat kembali pada Allah tuh. Ya, pertanyaan pertamanya itu pasti sesuai dengan profesinya itu. Kenapa setelah aku permudah engkau persulit? Nah, ya, nanti bukan hanya biaya, rasa sakitnya pun akan jadi timbangan itu. Kalau dia enggak bisa bayar, dibayar dengan amal solehnya, dibalikin. Ya.
1: Halo? Ya. Thumma amatahu fa'aq bara.
0: Kemudian yang hidup ini beraktivitas, thumma pakai thumma. Thumma itu ada jeda. Kalau fa cepat, kalau wa jedanya sebentar, kalau thumma agak panjang. Kemudian setelah lahir berkehidupan, lucu dulu, belajar berdiri, itu kan? Begitu bisa berdiri, ternyata kanvasnya jatuh, vas bunganya jatuh, pecah, bunga kesayangan nenek hancur. Tapi karena cucunya baru bisa berdiri, neneknya gak marah. Cuma bilang, cucuku sudah bisa berdiri, katanya kan? Nah, setelah dewasa, beraktivitas, mecahin pot bunga lagi, marah nenek. Ya kan? Ya, dulu ada iklan kan tahun 90-an itu, begitu cucunya berdiri, neneknya langsung respon. Ya, cuma ini generasi Z banyaknya, jadi enggak tahu iklan itu tuh. Ya. Nah, jadi itu yang ingin saya utarakan di sini, fa akbarah, kemudian setelah itu meninggal langsung dikubur. Jadi ini kita ini calon penghuni kubur. Ya, calon meninggal. Kalau sudah tahu akan meninggal persiapkan, tahu akan dikubur persiapkan. Minimal persiapkan rumah kuburannya itu di mana, walaupun kita enggak tahu dikubur di mana, tapi siapkan. Cita-citakan dari sekarang, berdoa. Ya, Mbah Mun dulu pengen dikuburkannya di Ma'la. Ya, di Mekah, di Ma'la. Karena itu beliau kemudian diantara zikirnya, zikir pujian pada Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah kan dimakamkan di Ma'la, paling favoritnya itu. Ya, maka apa yang kemudian terjadi? Ya Allah kabulkan doanya. Wafatnya di Mekah, dikuburkannya di Ma'la. Ya, satu lokasi dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Satu lokasi dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Saya kalau ke Mekah, biasanya seringkali saya agendakan. Ya, untuk ziarah ke Sayyidah Khadijah, ke Syekh Nawawi, ke Mbah Mun, beberapa ulama-ulama kita, dan kita doakan secara umumnya. Bapak Ibu sekalian, itu yang kita uraikan. Kalau yang kutila sampai tadi terakhir, itu kita berikan dulu makna secara umum. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya kita akan dalami apa yang dimaksud dengan min ayyi syai'in khalaqah, kenapa pakai min di situ, kenapa pakai khalaqah, kenapa pakai syai sebelumnya, nanti kita akan dalami setelah kita bertemu di pertemuannya akan datang. Saya minta maaf ini lebih 10 menit enggak apa-apa ya. Ya. Atau 5 menit lagi untuk jawab ini enggak apa-apa? Boleh. Ntar ya. Begini. Saya sarankan kalau bikin pertanyaan ditulis yang simpel aja. Ya. Ya, kalau bikin cerita ini agak berat. Biasanya kalau bikin cerita saya baca di mobil nanti story. Sebenarnya nanti saya baca insya Allah. Izin bertanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini orangnya terlalu overthinking Ustaz. Dan dalam segala hal saya overthinkingnya, gimana caranya agar saya tidak lagi berpikir yang berlebihan. Kurangi. Udah. Ah, selesai. Ya. Beliau bilang saya overthinking, supaya tidak overthinking bagaimana ya? Jangan overthinking, kurang ya. Nah, Mas. Waqulu washrabu wa la tusrifu, ya. Silahkan dalam makanan, dalam minuman, senikmatnya proporsional. Berpikir pun begitu, proporsional aja. Yang perlu dipikirkan, pikirkan. Jangan berlebihan. Yang pertama, Allah gak suka dengan orang yang berlebihan. Kenapa? Berlebihan itu memberi beban. Jadi kalau Anda ingin mengambil pondasi yang paling kuat, gak boleh overthinking, maka hal pertama yang ditampilkan Al-Quran, itu akan memberikan kamu beban yang lebih banyak. Memikirkan yang tidak ada itu cuma menambah beban. Jelas? Yang kedua, ana 'inda dhanni 'abdi, kata Nabi SAW dalam hadis qudsi, Allah itu berdasarkan prasangka hambanya. Jadi kalau dia berprasangka berlebihan, berpikir berlebihan, nanti sesuatu yang tidak ada sebelumnya menjadi nyata. Minimal kenyataan itu ada di dalam bayangannya sehingga membuat dia terganggu dengan itu. Muncul kecemasan, muncul kekhawatiran yang tidak ada jadi ada dan sebagainya, ya. Maka sederhana bahasa Al-Qur'annya, wala la itu hentikan. Pindahkan kepada yang lain. Berpikirnya bagaimana? Secara proporsional saja. Yang sekarang itu yang kemudian direnungkan, yang ke depan direncanakan. Selebihnya selesai. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Salam wabarakatuh. Izin bertanya silahkan. Saya pengen menikah muda Ustadz. Ya, nikah aja habis ini. Udah. Dengan usia Anda berapa? Ya, calon Anda bagaimana? Apa rujukan ayat dan hadisnya supaya saya menemukan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah yang nyata walaupun saya masih muda. Ini saya enggak tahu Anda yang bertanya berapa tahun usianya, sudah tercukupi belum untuk syarat-syarat pernikahannya. Tapi yang pasti begini, Quran surah ke-30 ayat ke-21 itu untuk sakinah, mawaddah dan rahmah. Yang kedua, nanti untuk mencari pasangan. Karena kasusnya seringkali begini, saya siap menikah. Mahar sudah siap, ya, calon saksi juga ada, ya, kemudian juga yang disiapkan waktu ada, tempat ada, calon yang belum ada, oke? Okay? Nah, maka itu nanti temukan di Quran surah ke-49 ayat 13, ya. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unta. Posisi Anda yang bertanya laki-laki apa perempuan? Kalau laki-laki berarti cari calonnya perempuan. Kalau perempuan cari calonnya laki? Enggak, ini penting saya sampaikan. Ya, karena sekarang ada banyak sekali kita dapati makhluk laki-laki terperangkap di tubuh dan perilaku perempuan atau sebaliknya. Kenapa ayat ini turun untuk menjelaskan juga? Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dan silahkan jangan putus asa, cari di tempat-tempat yang kau bisa jangkau. Kalau satu RT enggak ketemu, pindah RW. Ya, emang ketemu beda kecamatan. Silahkan jangan putus asa, jodoh itu bisa dicari. Baik ya? Kemudian lita'a Rafu, kalau sudah kelihatan yang dipantau itu terlihat cocok, maka ta'aruf dulu supaya tidak menyesal di kemudian hari. Pakai ain dan ta'nya kesungguhan. Apa yang dikenali itu? Kata Nabi, dibatasi tunkahul mar'atu li arba'in. Kalau cari calon menantu, cari calon pasangan, lihat sosoknya empat hal di perempuan. Di laki-laki nanti tambah satu lima. Baik ya? Satu, perhatikan kalimatnya. Yang tiga ini yang standar, 1-3 standar kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya biologis dan material. Ya, yang pertama, lijamaliha. Ya mungkin karena penampakan, cantiknya, gantengnya itu standar fitrah. Ya kan? Yang laki-laki pengen cari yang cantik, perempuan pengen cari yang ganteng untuk keturunan dan sebagainya. Ya, itu fitrah, itu biasa. Kemudian yang ada, walaupun ada yang menafsirkan begini, karena jamal itu sifat-sifat yang bisa relatif. Ya, artinya dari rasa, itulah sifatnya kenapa mesti ta'aruf digali. Ya, kadang-kadang kan kalau sudah menjadi ganteng jadi jamil. Kalau cantik jadi jamilah. Tapi kalau jamal itu sifat. Ya, kadang-kadang misalnya cantiknya ya taruhlah misalnya 100% tapi cerewetnya 1000% juga gitu misalnya, ya. Atau gantengnya kelihatannya bagus tapi akhlaknya enggak bagus. Maka jamal sering diartikan adalah juga sifat-sifat bawaan yang indah. Ya, makanya orang sering katakan cantik itu rela. Walaupun jelek juga mutlak. Aduh ya. Secara fitrah ya, secara fitrah. Jangan dipotong ya. Yang kedua, lima liha, hartanya, karena harta. Harta ini ada dua tafsiran. Harta itu betul-betul harta sehingga punya kesiapan menjaga rumah tangga. Oke? Disiapkan dulu. Makanya kalau di Timur Tengah, kalau sudah siap, untuk menikah, itu nanti dicek dulu. Nanti kalau anak saya dititipkan tinggalnya di mana? Boleh, melihat itu boleh secara wajar, ya. Tinggalnya di mana, rencananya seperti apa, pekerjaannya apa, untuk memastikan bahwa kehidupan rumah tangga siap dialami. Supaya tidak terlampau goyah, jelas ya. Yang kedua ada yang menafsirkan kemampuan mengelola hartanya. Ya, kemampuan mengelola harta. Anda misalnya gajinya 5 juta, tapi calon istri zakat maulnya 10 juta. Baik ya? Nah, ini jadi persoalan gitu. Ya. Halo? Ya? Nah, maka lihat kecenderungan dia pada harta bagaimana. Ya, tanya untuk mahar. Ya, adik Anda yang perempuan ajak jalan sama dia, bukan Anda yang jalan. Adik Anda yang perempuan ajak jalan, kira-kira kalau dia belanja seperti apa, kalau dia selera bagaimana, ya, diajak-ajak dan sebagainya. Nanti kelihatan, nanti membentuk karakter di situ. Tiga, linasabiha, keturunannya. Keturunan dari mana, supaya bisa menyesuaikan. Ya, dan sekarang juga bisa digali, maaf sekali, pernah terjadi menikah, sudah lama punya anak tiga, ketika kemudian dicek, dia ternyata saudara, ya, mahram. Mahram itu kan ada tiga, mahram bil wilada karena kelahiran, kan? Mahram bil radha'ah karena satu asi, satu susuan. Yang ketiga mahram bil musaharah karena ada satu pernikahan, ikatan pernikahan. Ya, misalnya ini nikah dengan kakaknya, adiknya terpisah lama, gak pernah tahu, gak pernah kenal. Ya? Dan sebagainya, kemudian ketemu dan seterusnya satu mahram. Atau yang tadi kasusnya punya anak tiga ternyata saudara sepersusuan. Kayaknya mau gak mau dipisah karena mahram. Nah yang keempat, nah ini lidiniha. Karena faktor apa? Agamanya. Fadhfar bidzatid dini taribat yadak. Maka prioritaskan yang agamanya itu bagus. Kalau sudah bagus, yang tiga akan proporsional. Jadi kalau ada nuntut berlebihan, berarti agamanya enggak bagus. Jelas? Kalau mengungkit-ungkit latar belakang, terlalu dalam, berarti agamanya kurang bagus. Kalau terlalu lihat materialistik, berarti agamanya kurang bagus. Kalau agamanya bagus, yang tiga akan ikut dan akan disejahterakan oleh Allah. Ikut semua. Ya. Saya dengan istri begitu, perbaiki agama, maka alhamdulillah kalau agama diperbaiki, keadaan akan terjaga. Semampu kita. Ya. Oke, sekarang kan viral ya. Ya, viral, nyari ukhtinya di pengajian gitu. Ya, ikhwannya juga begitu, nanti mau nikah, syaratnya Al-Quran dibacain. Ya. Abis nikah gak ngaji lagi, nah itu masalah. Ya. Waktu nikah maharnya disertakan dengan Ar-Rahman. Habis nikah Al-Kautsar. Masya Allah. Ada kah keluarga dari Malaysia nih? Ada sini Malaysia? Hah? Oh, bapak dari Malaysia. Macik dari Malaysia. Masya Allah. Allah ibarik fi. Semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala insya Allah. Macam mana kemungkinan untuk membawa sistem kaedah ateisi diterapkan di bumi Malaysia? Boleh? Sangat boleh. Tak macam-macam dah, boleh. InsyaAllah. Saya pernah dijemput di Selangor tu. Bahasa Indonesia saja. Ini banyak yang mau dengar, ini gak paham. Ya. Saya pernah diundang juga. Sampai di Jakim juga pernah dan disampaikan dan ada hasrat yang sangat mendalam juga untuk bisa diajarkan metode at-taisir untuk menghafaz Al-Quran itu di bumi Malaysia. Insya Allah dalam waktu dekat kita jalin kerjasama untuk bisa kemudian diajarkan metode at-taisir di sana. Insya Allah. Ya. Kita sudah berbicara dengan beberapa menteri besar juga yang ada minat di situ, semacam di Selangor. Ya, di KL juga beberapa. Ada juga beberapa pesantren. Di Malaysia itu pesantren-pesantren. Ya, kita. Pesantren yang sudah datang juga ke Bekasi yang ingin diterapkan secara langsung di tempatnya atau di pesantrennya. Insya Allah. Ada tim buku enggak? Tolong Bapak ini dikasih hadiah nanti buku ya. Ya, di satu paket ya untuk at-taisir. Bila tiba di Indonesia? Hari Senin. Sengaja ke pengajian ini atau ada Bekasi? Oh, ke Bekasi, kemudian ke sini ke Tanah Kusir. Untuk ikut pengajian saja kah atau ada agenda lain? Untuk pengajian saja. Nah, tolong diganti ininya ya, tiketnya ya. Malaysia pulang pergi ya. Baik. Baik, saya bacakan cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya lompati yang panjang ya, langsung ke intinya. Apakah kajian wah dan ceramah-ceramah ustadz yang lainnya yang ada di YouTube setiap ada doa dan amalan yang disampaikan boleh diamalkan dan dibagikan kepada orang lain? Karena ada yang mengatakan kalau doa atau amalan yang tidak diijazahkan secara langsung tidak boleh diamalkan, nanti katanya bisa gila. Saya baru dengar dari Anda ini. Boleh. Saya baru dengar dari Anda. Ya kita aja kan gak ketemu Nabi gitu kan? Kita gak ketemu Nabi, dapatnya dari mana? Dari buku, ya kan? Dapatnya dari mana? Ya kadang-kadang dari ceramah, boleh. Langsung kalau Anda dapatkan doa, langsung kemudian bisa diamalkan, boleh. Atau saya katakan saya ijazahkan itu. Biasanya begini, doa yang diijazahkan itu pada seseorang, itu doa biasanya satu sesuai kebutuhan orang itu. Makanya ajaztuka, saya ijazahkan doa ini kepadamu, karena kebutuhan dia akan doa itu. Maka gurunya kemudian merangkum beberapa doa sesuai dengan yang dia butuhkan, diberikan khusus untuk orang itu. Nah, jika ada doa yang khusus untuk seseorang, maka tidak menjadi umum. Khawatirnya apa? Bukan sesuai dengan kebutuhan. Ya kan? Misal begini, ada orang punya utang, sulit tuh. Ada guru yang baik melihat, dia konsultasi, kasih doa. Nih baca sama kamu ya, dibacakan. Lalu orang lain dengar itu tanpa tahu tujuannya apa. Oh, orang soleh, bagus kiai, saya bacakan nu. Yang tadinya gak punya utang dia. Kan doanya melunasi, utang, punya utang dulu baru terlunasi. Makanya ini mungkin yang dimaksudkan gurunya, cuma mungkin salah dengar, salah tangkap, jadi gila tulisannya tadi tuh. Tulisannya. Ya, khawatir demikian. Jadi kalau yang saya bacakan boleh-boleh, silakan saja. Bagaimana saya sebagai anak berbakti pada orang tua dan bersabar menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, meskipun maaf saya tidak mendapatkan contoh yang baik ya, dari figur ayah. Ya bla bla bla bla bla, saya tidak perlu sebutkan. Bagaimana saya sebagai anak perempuan mengajak ayah saya untuk taat kepada Allah? Alhamdulillah Allah titipkan ayah itu kepada Anda. Anda bagian dari dirinya, tidak dititipkan menjadi ayah orang lain, sehingga punya kesempatan Anda untuk mengajaknya pada kebaikan. Bisa punya kesempatan yang luas untuk mendoakan. Bisa punya lahan berbakti kepada orang tua dengan cara mengingatkan pada kebaikan-kebaikan. Caranya bagaimana? Yang pertama, Quran surah 16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal ma'idhatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah siapapun menuju keridhaan jalan Rabbmu, pertama dengan hikmah. Hikmah itu cara yang bijak. Bijak itu menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Ingat, ia ayah Anda. Bukan tetangga Anda. Bukan teman Anda. Ingat, dia ayah. Maka tempatkan sebagai ayah. Bagaimana menempatkan sebagai ayah? Pindah tempat ke Quran surah ke-31. Di ayat keberapa? 14-15. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Yang pertama, jangan berikan batas dalam berbuat baik sepanjang beliau hidup. Bahkan ketika meninggal pun tetap kita hidup masih punya kewajiban berbuat baik. Ya? Bayangkan, meninggal pun kita masih mendoakan. Meninggal pun kita masih beramal soleh dengan harapan pahalanya pun mengalir kepada ayah. Waladin solihin yadu'u lahu. Gitu kan? Maka bagaimana ketika yang wafat diperintahkan oleh Nabi, Imam Muslim menggabungkan itu di hadis Muslim 9 lafad. Dalam wafatnya 9 lafad kita diperintahkan. Maka dalam hidupnya lebih berhak tanpa batasan kita berbuat baik kepada beliau. Jadi yang pertama, jangan memberi batas. Jangan disimpulkan bahwa susah, tidak. Sepanjang hidup itu peluang emas kita untuk berbuat baik. Pahala mengalir di situ, boleh jadi selamatnya ayah itu karena kesungguhan kita dalam mendekati Allah dengan mendoakan dan mengingatkannya. Jelas sampai sini? Satu. Yang kedua apa? Perhatikan kalimatnya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ini kata kuncinya. Anda bayangkan. Kalau ada hubungan ayah dengan anak pun, ayahnya bahkan non-muslim, anaknya muslim, perhatikan, dan dia memaksa untuk pindah keyakinan, silahkan ditolak dengan cara yang halus. Tapi jangan putuskan hubungan, tetap berbuat baik secara sempurna. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Ma'ruf itu perbuatan yang terbaik yang bisa diberikan.
1: Kalau mau ngasih mangga, mangga kualitas terbaik. Kalau masih hadiah, hadiah kualitas terbaik. Itu sahib huma ma'rufa, ya, fid dunya ma'rufa. Jadi Anda bayangkan, dengan yang non muslim saja kita dituntut oleh Al-Qur'an berbuat yang terbaik. Maka bagaimana dengan ayah Anda yang statusnya masih muslim? Hanya belum tergerak, ia menunaikan sholat secara sempurna. Nah, maka cara masuknya apa? Jadilah anak yang baik dulu. Jangan beri nasihat dulu, hikmah dulu. Karena kalau Anda langsung masuk lewat nasihat, ayah akan berbalik. Kamu anak kecil tahu apa, aku aja bapakmu kok. Kan? Tapi kalau Anda masuk lewat akhlak, doakan, berikan kasih yang terbaik, ayah capek pijitin, ya, ayah sulit dampingi, motivasi yang baik, lalu praktekkan sholat terus. Terlihat, ketika ayah tanya, kamu hati anak baik sekali, nah perhatian, lah inilah apa hasil dari sholat yang aku tunaikan. Dengan sujud ini Allah perintahkan aku meningkatkan bakti pada ayah. Itu akan lebih masuk dibandingkan Anda pertama kali langsung menilai. Itu indahnya Quran itu begitu. Jelas ya? Nah jadi ini caranya, jangan pernah ada batas.
2: Terima kasih telah mendengarkan 91,2 Langkisau FM.